0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan
4: arahan. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu. Sekarang kan kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
4: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
5: Mungkin sekitar 2 minggu, udah dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasa itu masih agak terasa gitu, jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya, karena adanya gangguan asap ini.
4: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul, khususnya beras, terus mengalami peningkatan di mana dengan intensifikasi pertanian, maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
6: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap...
7: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian, terutama beras, terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari tiga sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
2: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
8: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
7: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
9: Laporan khusus.
10: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden. Penambahan.
11: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
10: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter, waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
11: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
10: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
11: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
12: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali ke Kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
11: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
13: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi BNPB, ada berapa waterbombing sekarang?
14: Ada lima,
13: ya tadi sudah saya sampaikan.
11: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan, hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
15: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
11: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulo melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutla.
16: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
17: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya, Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
18: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Aniza, silakan.
20: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 4 untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itu informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita lansir dari rri.co.id. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Ikhwan Yusuf menerima audiensi delegasi Dewan Federasi Majelis Federal Rusia di Jakarta pada Jumat kemarin, dan pertemuan itu membahas pertukaran pengalaman serta peluang kerjasama penyelenggaraan haji antar Indonesia dan Rusia. Jadi delegasi Rusia dipimpin Wakil Ketua Pertama Komite Ilmu Pengetahuan Pendidikan dan Kebudayaan Dewan Federasi Rusia, Ilyas Magomed ya, dan pertemuan membahas sejumlah bidang mulai dari tata kelola, digitalisasi, pembiayaan transportasi hingga pelayanan jemaah.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

94,1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Vika mau ngucapin lagi nih, selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama RRI Pro 1 Medan, dimanapun Anda berada hari ini ya. Di pagi hari ini, ingat pastinya kalau mau berangkat jangan lupa handphonenya, jangan sampai ketinggalan. Karena di zaman sekarang tuh katanya lebih penting handphone daripada dompet ya. Karena di handphone itu, satu handphone ada apa sih namanya, bisa ada KTP juga kan, foto KTP kita, semuanya lengkap. Terus juga untuk ini banking kita, semuanya ada. Pokoknya kalau Vika sendiri juga gitu, daripada ketinggalan handphone, lebih baik Vika ketinggalan dompet gitu. Pokoknya kalau udah ada handphone, kita tetap aman dan tenang, asal ada paketnya aja ya. Memang kalau sekarang tuh kalau udah handphone ketinggalan, bisa berantakan semua pekerjaan kita gitu. Jangan karena ngejar biar kita gak terlambat ya. Jadi semuanya jadi jadi semuanya ketinggalan. Ya udah deh kalau gitu. Kalau yang udah ketinggalan, ya udah kita nyalain radio lagi aja ya. Dengerin Pro 1 dimanapun. Dan jangan lupa nih untuk Anda untuk mendownload aplikasi kami di App Store dan Play Store ya, RRI Digital. Jadi dimanapun Anda nggak akan pernah ketinggalan informasi apapun dari Pro 1. Kita balik dulu ke informasi. Ada HIPMI Batubara didorong buka lapangan kerja. Wah, luar biasa nih ya. Kita lansir dari rri.co.id. Jadi Bupati Batubara Baharudin Siagian ini menghadiri pelantikan Badan Pengurus Cabang ya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Batubara yang masa bakti itu 2026 sampai 2029. Jadi pelantikan ini itu berlangsung di Aula Kantor Bupati Batubara Kecamatan 50 pada hari Jumat kemarin ya. Dan pendengar, beliau ini mengatakan ya, pelantikan tersebut ini jadi awal tanggung jawab pengurus untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan dunia usaha. Dan HIPMI diharapkan ikut memperkuat ekosistem kewirausahaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batubara. Dan menurutnya, HIPMI memiliki peran strategis dalam memperluas jejaring usaha, membuka peluang investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Jadi pengusaha muda juga didorong memanfaatkan berbagai potensi ekonomi yang tersedia di Kabupaten Batubara. Ini kalau ngomong-ngomong soal lapangan pekerjaan ya, ini Vika juga apa sih menyemangati nih untuk adik-adik kita ya yang pada baru lulus ini, baru lulus sekolah, baru lulus kuliah, yang baru wisuda kemarin. Vika ucapin selamat juga ya untuk kalian yang lagi semangat-semangatnya cari kerja. Pokoknya berusaha aja, jangan lupa berdoa juga ya. Usaha terus, jangan jangan langsung putus asa. Memang di zaman-zaman sekarang ini semangat tetap harus dijaga ya. Pokoknya ada peluang, coba, jangan pernah disia-siakan.

Hi-Fi dengan merakit perahu mendengar ya di jam 8 lebih 4 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ini kali ini kita geser lagi ya, ini Kementerian Haji dan Umroh. Republik Indonesia menginstruksikan seluruh kantor wilayah Kemenag ini memperketat pengawasan operasional penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh ya. Jadi penguatan-penguatan ini dilakukan untuk menyusul hasil ditemukannya kasus penelantaran, kegagalan keberangkatan maupun kepulangan jamaah hingga indikasi penipuan. Jadi ini Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenag Ahmad Fauzin ini mengatakan kepatuhan terhadap regulasi menjadi prioritas untuk melindungi masyarakat. Jadi konsolidasi kelembagaan juga diperkuat agar penyelenggaraan perjalanan umroh berjalan dengan tertib, transparan dan pastinya akuntabel ya. Dan mendengar Anda juga bisa mengakses berita ini selengkapnya melalui website resmi kami di rri.co.id.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

anggrek bulan ya untuk Anda. Gimana pagi hari ini, sudah berjalan dengan baik atau masih ngantuk karena Anda butuh kopi? Mendengar, jangan lupa ini ya, karena untuk sebagian orang kopi itu menjadi penyemangat. Gak harus kopi juga, mungkin ada yang butuh matcha atau bahkan teh manis anget ya, silahkan ya. Yang penting Seninnya baik-baik saja, karena kan ada orang kayak aduh besok Senin gitu. Oke, dan mendengar, pesona wisata alam Kabupaten Dairi pastinya kembali memikat perhatian dunia internasional. Ada 6 wisatawan mancanegara asal Inggris ini pastinya menjajal derasnya arus Sungai Lairenun ini menggunakan kayak. Ini menempuh rute Pengarungan ya, mohon maaf, rute Pengarungan ya, ini sepanjang 10 km pada Sabtu kemarin. Dan rombongan yang terdiri dari 5 pria dan 1 wanita tersebut memulai aksinya ini dari titik awal di sekitaran jembatan Dusun Borno, Desa Sungai Raya, untuk mengarungi aliran sungai selama kurang lebih 2 jam di bawah cuaca yang cerah. Jadi para peselancar ini berhasil melintasi garis finish di jembatan Dusun Bakal Sipoltong dan Desa Sipoltong, Kecamatan Si 4, Nempuhulu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Desa Palding Jaya, Kecamatan Tigalingga. Jadi mereka ini ya, sebagian besar berstatus mahasiswa tersebut nih, ada Joshua, Solomon, Katie, James, terus juga ada Harvey, dan mereka ini mengungkapkan kekagumannya terhadap keindahan panorama alam serta karakter jeram di sepanjang aliran Sungai Lairenun ini ya. Nah, ini wisatawan mancanegara aja sampai apa ya kita bilangnya, mengagumi. Jadi kita sebagai warganya harus pastinya menjaga jangan sampai alam kita ini rusak.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Dewi-Dewi dengan dokter cinta. Siapa yang lagi sakit pagi hari ini, di hari Senin ini? Jangan lupa ke dokter ya. Apalagi sakitnya sudah berhari-hari gitu. Itu pastinya sudah mengganggu aktivitas kita. Jangan lupa ke dokter ya. Kalau ke dokter cinta ya boleh juga lah pastinya. Oke, udah mendengar di jam 8 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat ya. Gak terasa nih Vika udah menemani Anda tadi dari subuh ya. Tapi tenang aja, masih sampai di jam 10 pagi nih Rafika Putri menemani Anda. Kita lanjut, ini dari Kepala Sekolah Polisi Negara Hinai Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Wiono Eko Prasetyo, ini memberikan apresiasi kepada Bribda Jamal Madani Sembiring yang karena berhasil meraih juara kategori TNI Polri cabang taekwondo pada kejuaraan Piala Pangdam 1 Bukit Barisan pada minggu kemarin ya. Prestasi tersebut diraih beliau ini setelah tampil konsisten sejak babak penyisihan hingga final yang berlangsung pada 20 sampai 23 Agustus 2026 di Gor Kota Pematang Siantar. Jadi pada semifinal ia mengalahkan Nico Sihotang dan dari Arhanud ya 11 WBY dan sebelum menaklukkan Agung Pratama Saragi dari Den Madam satu Bukit Barisan di partai final. Jadi keberhasilan itu mengantarkan personil SPN Polda Sumut tersebut berdiri di podium tertinggi kategori TNI Polri sekaligus mengharumkan nama Polda Sumut. Luar biasa sekali.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang

0: kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Essential dengan kumpul bocah untuk Anda semuanya ya, mendengar di pagi hari ini, di Medan pagi ini ya. Kita masih lanjut pastinya, kali ini kita lansir lagi dari rri.co.id. Karang Taruna Sumut didorong semakin solid dan aktif hingga desa ya. Jadi Wakil Gubernur Sumatera Utara itu Bapak Surya ini mendorong kepergurusan ya, kepengurusan, ya Allah maaf, ini kepengurusan baru Karang Taruna Sumatera Utara agar semakin solid, tertib, dan pastinya juga aktif dalam menjalankan peran organisasi. Jadi beliau ini juga berharap keberadaan Karang Taruna semakin kuat hingga tingkat desa dan pastinya juga kelurahan ya. Jadi beliau ini bilang ya, kalau menurutnya Karang Taruna merupakan organisasi yang memiliki kedekatan dengan masyarakat dan telah cukup lama berkiprah nih di tengah-tengah masyarakat. Jadi karena itu, Karang Taruna dinilai memiliki peran penting dalam membangun kolaborasi bersama pemerintah. Dan beliau ini juga menekankan pentingnya peran Karang Taruna sebagai perekat persaudaraan, dan menurutnya semangat kebersamaan menjadi modal penting dalam membangun Sumatera Utara. Nah itu tadi ya, yang pastinya kita doakan semuanya berjalan dengan lancar, jadi harus aktif gitu ya. Tapi jangan lupa untuk selalu konsumsi air putih yang cukup agar tidak dehidrasi gitu ya. Nah ini tadi ini juga ada Syahnan ya. Dia bilang, pagi hari ini lagi semangat-semangatnya kerja karena hari Senin, walaupun ini sudah memasuki tanggal tua, udah tanggal 24 gitu. Dia juga mau menyapa nih untuk yang lagi dengerin Pro 1 dan menyapa untuk seseorang, katanya selamat bekerja dan selamat menikmati hari Seninnya. Ini spesial untuk Anda semuanya juga nih, di pagi hari ini ada Serana dari 4 Events.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah di jam 9 lebih 7 menit waktu Indonesia bagian Barat, dan ini di hari Senin seperti biasa ya. Ini untuk Anda yang punya keluhan-keluhan atau mungkin mengapresiasi, Anda bisa mengirimkannya melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Kita sudah ada di segmen Halo RRI. Seperti tagline-nya ya, sampaikan semua masalah Anda dan keluhan Anda gitu dia. Dan pastinya nanti bakal Vika bacain, dan juga nanti bakal kita teruskan nih laporan Anda ke pihak-pihak terkait. Jadi ini pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tiara Andini dengan Tanpa Cinta ya pendengar, di jam 9:15 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti yang sudah Pika bilang tadi, kita sudah ada di Halo RRI di mana Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan Anda. Tapi Pika di sini nggak sendiri karena sudah ada Diki. Diki, coba Diki.
1: Halo Pika dan pendengar.
0: Iya, semangat kali pagi hari ini ya. Kelihatan nih banyak sekali laporan-laporan yang bakal disampaikan. Dan Diki ya, ini kita sudah ada penelpon pagi hari ini. Kita mau dengar dia nih mau menyampaikan apa. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Mana ini, belum ada suaranya tapi nelpon nih. Halo, selamat pagi. Ini dengan siapa? Halo, selamat pagi.
2: Halo.
0: Iya, halo, selamat pagi, dengan siapa?
2: Jadi aku Caca, aku tinggal di Pancing.
0: Oh, Caca di Pancing. Caca, iya. ada apa nih, Ca, yang mau disampaikan di Halo RRI pagi hari ini, Ca?
2: Ini sih, Kak, kan aku orang Pancing nih, aku paling kesel kalau misalnya udah hujan kan pasti selalu banjir gitu. Kayak aktivitas aku tuh jadi, apa ya, jadi kurang gitu, kayak mau kemana-mana nggak bisa. Kayak minta tolong solusinya gitu kan dari pemerintah nih, gimana masa setiap hujan tuh banjir terus gitu loh, kayak menghambat aktivitas.
0: Oke, ini kalau boleh tahu, kalau boleh tahu Caca ini Pancingnya ini daerah mana tepatnya?
2: Dekat Unimed, Kak.
0: Oh, dekat kampus Unimed gitu ya, Jalan Pancing. Oke.
1: Kalau boleh tahu juga ini Caca di daerah Pancing ya, masyarakatnya itu sudah sadar belum untuk buang sampah pada tempatnya gitu, atau masih banyak juga yang buang ke selokan atau mungkin ke sungai-sungai yang ada di daerah Pancing gitu?
2: Ada, cuman kayaknya nggak masif gitu. Kayak ada sih ada, cuman kayak nggak banyak gitu sih.
0: Oh oke, okay. Tapi mungkin sembari kita meneruskan laporan Caca, kita juga minta ke Caca ya untuk mengajak orang-orang di sana juga, terutama khususnya untuk ayo kita nih buang sampah tuh pada tempatnya, jangan buang sampah ke selokan atau ke sungai-sungai dekat situ gitu. Sekecil-kecilnya kayak bungkus permen atau mungkin kayak snack-snack, atau bahkan sekecil ini Ca, kalau kita ini habis makan lagi di jalan kan, kayak biasanya langsung buang gitu. Kayak ayo kita ajak kesadaran sama-sama gitu.
1: Ya, karena di daerah kita juga sebenarnya masih banyak masyarakat itu yang masih belum peduli gitu ya sama lingkungan sekitar. Ketika misalnya sudah terjadi hujan deras begitu, terjadi banjir, baru menyalahkannya ke pihak luar daripada diri sendiri gitu. Padahal mungkin aja bisa diantisipasi dari kebiasaan sehari-hari gitu ya, dari masyarakat sendiri gitu.
0: Yeah. Oke, okay, ya udah deh. Tapi terima kasih Caca laporannya ya. Ini kita keep laporannya pastinya. Nanti kalau ada misalnya laporan-laporan lagi boleh disampaikan di Halo RRI ya, Ca.
2: Oke.
0: Okay. Oke, okay, terima kasih Caca.
1: Terima kasih Caca.
2: Makasih.
0: Nah, itu dia pendengar tadi ya dari Caca di Pancing. Ini masih ada banjir gitu, terutama kalau hujan. Nah, gitu dia. Tapi memang bahayanya adalah kalau jalan rusak pasti ada di situ ya, Diki ya. Jadi kalau misalnya betul, udah genangan, kita jalan tuh paling bahaya itu. Nah, tapi itu tadi sesimpel kalau misalnya buang sampah. Nah, gitu. Kita kan banyaknya tuh kayak pemerintah nih misalnya gini. Nah, itu tadi kita tuh kan berkolaborasi ya, mengajak betul, semua orang. Jadi kalau misalnya sesimpel buang sampah itu, ayo coba ke tempatnya dulu gitu. Jadi kita tuh harus jaga lingkungan dulu. Jadi lingkungannya juga pastinya banjir-banjirnya nggak sampai kayak gitu gitu ya.
1: Tapi jujur sebenarnya aku sendiri yang tinggalnya di Pancing gitu ya. Kalau aku melihatnya beberapa tahun belakang ini sudah semakin baik. Dan sebenarnya kalau dibilang banjir sebenarnya masih belum banjir, karena lebih tepatnya genangan air aja sih. Genangan airnya mungkin agak tinggi tapi belum sampai banjir, sampai merendam rumah gitu nggak ada gitu. Cuman ya dari tahun ke tahun, kalau bisa dibilang sejak 5 tahun belakangan mungkin sudah semakin baik lah dari pemerintah kota zamannya Pak Bobby dulu ya, dan sekalian. Dan sekarang ini Pak Rico itu sudah mulai banyak berkurang lah untuk titik-titik banjirnya dan juga titik-titik genangan air di daerah Pancing gitu.
0: Luar biasa. Tapi ini kalau untuk aku ya sebagai warga Padang Bulan sendiri, ini aku mengharapkan mungkin dari apa ya, pemerintah terkait juga, dinas-dinas terkait di keruk itu, apa sih namanya, selokan. Karena itu sudah tanah jadinya penuh gitu. Itu termasuk Padang Bulan tuh, daerah Pasar Lima. Jadi kalau hujan udah pasti banjir. Gitu dia, jadi daerah banjir. Nih kalau tadi ada Caca di Pancing, ini kali ini dari siapa ini? Ini dari, oh ini dia nih, dari warga nih ya. WhatsApp kita di 0811616943. Bagi RRI yang selalu nomor satu dalam hal apapun. Wah, luar biasa ya. Sering gak sih ngelihat pagi-pagi di jam sibuk apa nih, di perempatan jalan gak ada traffic light, oh, lampu merah. Di situ ada polantas. Beberapa orang tadi santai aja sambil foto. Ah, oh ya, buat laporan yang ngatur lalu lintas. Maksudnya apa ini? Maksud gini. Oh, gitu. Ya, ngatur lalu lintas malah Pak Oga, maksudku gini loh, ya gak apa-apa sih mereka atur tadi sekarang ini dianugerah. Oh gini, nah ini nih maksudnya ini kan, oh kita jawab telepon dulu ya. Oke, halo selamat pagi. Oh belum terjawab, oke. Jadi ini masalah Pak Oga ya yang mendahulukan di, oh gimana sih ini, telepon dulu, kita jawab dulu. Halo selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, dengan siapa ini kakak?
3: Iya, aku mau sharing ya, mungkin mudah-mudahan jadi perbaikan juga buat Dinas Perhubungan. Nah ini kan kita beberapa ruas jalan yang di sekitaran Gatot Subroto tuh kan saat ini sedang pembangunan ya. Nah itu kan jalur juga kan pasti macet, padat juga kan. Nah mohon juga untuk pengemudi BRT itu ya, bus-bus yang melintas itu jangan ugal-ugalan juga. Jangan jalan zigzag juga. Nah jalurnya udah sempit nih, maunya drivernya juga paham gitu. Kebanyakan dari mereka itu ya seringnya ugal-ugalan sih. Mungkin gak hanya dirasain aku, tapi juga pengemudi yang lain juga gitu. Mereka gak sabaran di jalan sih sebenarnya gitu. Itu aja sih Mbak. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Tadi. Dengan kakak siapa tadi ya?
0: Tadi belum sempat kejawab. Nah, ini baik. Tadi ini sebenarnya agak ini juga nih, kita kan Gatot Subroto ini kan lagi pembangunan BRT.
1: Betul, betul.
0: Jalanan tuh sempit tuh benar sekali ya. Dan mengganggu juga sebenarnya kalau misalnya kita ugal-ugalan itu, terutama tadi bus tadi kan zigzag. Memang semua orang tuh mau cepat. Semua orang tuh pasti apalagi pagi kan ya, pada mau beraktivitas.
1: Iya, karena proyek ini juga memakan waktu yang cukup panjang ya. Jadi harapannya warga Kota Medan dan juga sekitarnya, daerah Binjai dan juga Deli Serdang begitu ya, juga harusnya lebih sabar lagi begitu. Karena ini untuk kemaslahatan masyarakat bersama pada akhirnya, agar transportasinya itu lebih lancar dan juga tidak banyak memakan sumber daya alam gitu ya, seperti bahan bakar bensin dan lain sebagainya. Jadi dengan menggunakan transportasi massal, harapannya bisa lebih tertib lagi nanti berkendara ke depannya, dan juga kita lebih banyak bisa menghemat energi gitu ya, untuk masa depan anak cucu kita pasti nantinya gitu sih.
0: Oke, luar biasa. Ini tadi ya Diki ya, ada ini namanya gak ada sih, katanya dari warga yang memberi saran gitu. Tadi kalau sarannya sendiri sih tadi bilangnya berantakan lalu lintasnya, jadi kayak pagi gitu macet. Nah ini tadi kan sebenarnya sesimpel kesadaran masyarakat juga. Itu kan di lampu merah, di traffic light itu kan ada biasanya untuk sepeda motor, kereta itu kan yang warna merah ya, gitu kan ya. Terus di depannya tuh sedikit ada zebra cross gitu. Ini kadang kesadaran kita adalah kita maju sampai ke tengah. Nah bener ya gitu
1: dan,
0: kan.
1: Dan sekarang banyak konten di Instagram itu kayak dari Dishub gitu ya, yang mereka itu membuat konten bagi yang terlalu ke depan gitu berhentinya ya. Terus kan biasanya dari dari speakernya yang ada di tiang-tiang itu kan dibilang-bilangin gitu ya, kakak cantik mundur dikit dong gitu biasanya gitu ya. Nah jadi itu harapannya dengan dibuat kayak gitu biar meningkatkan rasa malu juga begitu ya, ketika melanggar peraturan tidak sesuai dengan tempatnya gitu berhenti. Nah itu harapannya juga bisa lebih buat kita lebih tertib di jalan raya, jadi menghindari kecelakaan juga nanti. Bener, pastinya kan
0: gitu, karena kita kan ini banyak sebenarnya banyak ngeluhnya ya. Kayak kan kayak peraturan tuh ada di undang-undang tidak boleh merokok sambil berkendara.
1: Betul.
0: Nah kita tuh dengan santai sambil bawa sepeda motor ya, kereta gitu tadi, sambil ngerokok ya, kita ngerasa santai aja ya, ngerokok-ngerokok kita ngerasa gitu. Nah ini tadi terus kita ngerasa kayak ah ini pemerintah yang salah, nggak tertib, nggak ditertiban gitu. Masa sesederhana udah jelas-jelas ada peraturan aja kita nggak mau taatin, terus tapi nyalahin orang. Nah itu dia tadi, sesimpel itu juga.
1: Budaya lebih menghargai orang lain di ruang-ruang publik itu harus ditingkatkan ya. Kalau misalnya perokok gitu kan, ya saya punya hak untuk merokok di tempat publik. Nah orang lain juga bisa berbicara bahwasanya saya juga punya hak untuk tidak menghirup asap rokok di ruang-ruang publik.
0: Bener,
1: begitu. Jadi ini juga harus lebih aware bagi masyarakat yang perokok khususnya ya, untuk tidak sembarangan dalam merokok. Dan kalau di jalan kan pasti abu-abunya itu bisa berterbangan ya, membahayakan mata juga, bisa membahayakan saluran pernafasan orang juga yang berada di belakangnya.
0: Benar, makanya sampai dibuat di peraturan di undang-undang itu denda atau sampai hukuman penjara itu?
1: Seperti masih denda gitu, masih tapi denda. Kalau ada hukuman kurungan juga mungkin beberapa 3 bulan kalau tidak salah.
0: Oke, Nah itu tadi ya pendengar ya, jadi kita itu juga saling menjaga ya, sesederhana aja, kalau waktunya merah ya kita berhenti, jangan merah maju, hijau berhenti, jangan kebalikan-kebalikannya. Jadi kita saling jaga kota kita tercinta ini, biar kota kita ini semakin tertib, semakin nyaman.
1: Betul
0: gitu
1: sekali.
0: Dia. Nah nanti kita bacain WhatsApp lagi, jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: 93,1 Pro 1 RRI, channel informasi dan inspirasi. Kita masih di Halo RRI, tapi ini ada yang nanya nih Bang. Dia nanya gini Ibu ini. Assalamualaikum nih, Nak Sasa ya. Ini Ibu Roslia mau tanya, kapan ultah RRI dan ada gerak jalan lagi enggak?
1: Untuk itu mungkin nanti kita konfirmasi ke panitia ya, ada gerak jalan atau tidak ya. Tapi sejauh ini kayaknya belum ada ya.
0: Belum ada gambarannya.
1: Berarti ini gitu. Sangat dirindukan juga nih oleh masyarakat dan juga pendengar dari RRI sendiri ya untuk mengikuti gerak jalan ini.
0: Tapi kalau gerak jalan kayaknya susah. Ini kan jalan udah sempit nih. Mau jalan di mana kita?
1: Mungkin jalannya dari ini, game The Sims mungkin ya.
0: Main game virtual berarti ya. Kalau ulang tahun RRI-nya sendiri kapan nih, Dik?
1: Tanggal 11
0: bulan depan
1: ya gitu. Hampir lupa saya ya.
0: Tapi untuk acara apanya lagi nanti kita informasikan lebih lanjut. Tapi ini kalau ngomongin acara, nanti acara paling dekat itu ada di tanggal 26 tepatnya di hari Rabu jam 9 pagi ya, sampai selesai itu ada acara Maulid Nabi bersama RRI Medan. Jadi itu kita mengundang pendengar-pendengar kita, dan tapi ini nggak semua, ini terbatas.
1: Karena
0: kan tempat ini spesial, jadi yang cepat tapi daftar dulu. Cara daftarnya cukup chat aja di WhatsApp kita di 0811 616 943, bilang aja saya ini Diki mau ikut Maulid ya, nah gitu aja, nanti datang berarti sudah terdaftar gitu ya Ibu Roslia ya. Dan ajak keluarganya juga, ingat daftar secepatnya karena ini sangat terbatas tempatnya, karena kita luar biasa, kita spesial.
1: Iya, gitu. Nanti akan dapat tanda tangan langsung dari Pika juga ya. 100 pendaftar pertama ya.
0: Bisa foto bareng gitu. Ini kita mau bacain lagi ya komentar-komentarnya. Ini dari Reza Matondang ya. Tolong dululah pohon-pohon ditanami di tengah kota Medan ini, panas sekali udah Medan ini. Terus apa nih, PKL ditatalah biar nggak sembarangan, dan angkot juga tolong ditindak, banyak yang ugal-ugalan, sekalian parkir-parkir liar. Gimana tuh, Dik?
1: Ya, karena pembangunan khususnya di jalan-jalan yang dilintasi oleh pembangunan BRT ini ya, banyak pohon-pohon yang ditebang begitu ya. Kalau dari informasi yang saya dapatkan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, itu tujuannya memang untuk mempermudah dari pembangunan BRT itu sendiri gitu. Dan nantinya juga nanti akan ditanam juga pohon-pohon yang baru begitu ya, untuk buat Medan ini tidak segersang sekarang inilah, karena banyak pohon yang ditebang juga. Jadi harapan ini programnya bisa langsung didukung oleh masyarakat juga, agar bisa lebih maksimal juga nanti untuk kesejahteraan masyarakat sendiri. Begitu Pika.
0: Itu nanti kalau kita ngomongin nanam pohonnya ya, itu balik di tempat biasa atau ada alokasi lain?
1: Nah itu akhirnya mungkin belum dibicarakan secara teknis ya, tapi perencanaan itu sudah ada. Mungkin nanti kita tinggal tunggu action dari pemerintah itu seperti apa gitu.
0: Ini tadi kan juga dibilang angkot-angkot dan juga

0: Tapi mau dijawab tadi sempat tertutup ya. Dan masih Vika persilakan nih untuk Anda pendengar ya. Dan ini juga WhatsApp ya dari Helvetia, ada Dojo katanya. Izin Abang Da, galian kabel di bawah tanah ini daerah Jalan Medan Utara dari Simpang Brimob XSPN Sampali hingga Simpang Jalan Karya Bakti, bekas galian kabelnya belum ada semen dan aspal. Ini mengakibatkan jalan itu jadi berlubang di sisi jalan kanan kiri. Jalan tuh kiranya dapat direspon nih kepada tim-tim yang ada di lapangan. Terima kasih. Bagaimana tuh, Andre?
1: Iya, betul, Pika. Kebetulan aku juga sering lewat ya dari daerah Jalan Bayangkara, Karya Bakti dan sekitarnya gitu ya. Itu masih banyak di pinggir-pinggir jalan itu bekas-bekas galian dan juga tanah-tanah lumpur begitu ya di sepanjang jalannya. Nah, ini mungkin jadi salah satu perhatian juga dari masyarakat ya, agar pemerintah bisa lebih cepat lah mengantisipasi dan menangani galian ini agar tidak menimbulkan kemacetan juga, karena daerah jalan tersebut itu cukup sempit, tidak terlalu lebar. Jadi kalau dilalui oleh dua mobil gitu harus agak ke pinggir sedikit. Nah, sementara pinggirnya juga itu merupakan bekas-bekas galian gitu. Jadi harapannya juga nanti bisa pemerintah Kota Medan di melalui dinas terkait ya lebih tanggap lah gitu ya untuk keluhan dari masyarakat kita ini.
0: Oke, ini kalau kita ngomongin galian-galian ini kan sekarang ini kabel ya. Kabel
1: betul,
0: tuh
1: betul.
0: Mau dibuat di bawah gitu ya. Ini sebenarnya untuk di Medan sendiri cocok nggak sih?
1: Harusnya cocok ya, karena juga kita secara infrastrukturnya sudah mirip dengan kota-kota besar yang kayak seperti di Jakarta atau di Surabaya begitu ya. Nah, jadi secara kemampuan SDM juga dari pemerintah kita juga cukup mumpuni juga untuk melakukan hal tersebut. Tinggal masalahnya dari masyarakat kita sendiri apakah siap ya untuk mendukung seluruh program pembangunan dari pemerintah kita untuk dijalankan nantinya agar mensejahterakan masyarakat kita juga pada akhirnya begitu, Pika.
0: Oke, luar biasa. Tapi ini kita tahan dulu ya, Diki ya. Ini karena ada rekan kita, Desi Utami, ini mau melaporkan langsung tentang pembukaan sekolah lapangan gempa bumi dan sekolah lapang iklim oleh BMKG wilayah 1 Sumatera Utara langsung nih dari Hotel Wing Kuala Namu Deli Serdang. Tami.
2: Ya, baik, Pika dan juga pendengar. Saat ini saya sedang berada di Hotel Wings Kuala Namu Deli Serdang untuk mengikuti kegiatan sekolah lapang gempa bumi dan sekolah lapang iklim dengan tema sinergi SLG, sekolah lapang gempa dan SLI, sekolah lapang iklim, kenali gempa bumi, pahami iklim, sejuta manfaat bangun masyarakat tangguh menuju Indonesia Emas 2045. Di mana kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta dari berbagai OPD Kabupaten Deli Serdang, di mana 100 orang ini terdiri dari peserta, narasumber dan tamu undangan. Perlu diketahui juga pendengar bahwa kegiatan pada pagi hari ini di hadiri oleh Direktur Layanan Iklim Terpadu BMKG Sumatera Utara, Kepala Balai Besar MKG Wilayah 1 Sumatera Utara, anggota Komisi 5 DPR RI Dapil Sumut Fraksi Golkar Bapak Musa Rajeksyah, yang nantinya juga akan memberikan kata sambutan sekaligus akan membuka rangkaian kegiatan dari Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Sekolah Lapang Iklim ini. Ada juga Kepala BPBD Deli Serdang dan mewakili Bupati Deli Serdang yang turut menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Ya, baik, Pika dan juga pendengar, saat ini saya sedang memantau jalannya kegiatan dari Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Sekolah Lapang Iklim yang diadakan oleh BMKG Wilayah 1 Sumatera Utara untuk pagi hari ini. Saat ini pendengar juga sedang mendengarkan ya,
3: Kepala
2: pembukaan dan juga sambutan dari Kepala Balai Besar MKG Wilayah Sumatera Utara, Bapak Hendro Nugroho, yang saat ini sedang berada di depan podium untuk menyampaikan kata sambutannya. Mari kita dengarkan bersama.
3: Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur di sana kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Esa, karena atas selamat dan kurnia-Nya kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan sekolah lapang iklim dan sekolah lapang gempa bumi tahun 2026 yang diadakan di Kabupaten Serdang dengan

0: 2024. Kegiatan ini penting karena Sumatera Utara berada pada kawasan dengan tingkat aktivitas kegempaan yang tinggi. Wilayah ini dipengaruhi oleh faktor kuat dari tektonik Indonesia, Australia, dan Australia yang membentuk zona berisi serta keberadaan sistem sesar Sumatera di daratan. Yang hormat Pak Ijek dan hadirin sekalian, secara tektonik, Sumatera Utara merupakan wilayah memiliki tingkat aktivitas kegempaan yang cukup tinggi. Ancaman gempa bumi di kawasan ini dipengaruhi oleh dua sumber utama, yaitu aktivitas zona subduksi di sebelah barat Sumatera dan keberadaan sistem sesar aktif di daratan Sumatera atau dikenal dengan sesar Sumatera. Data spesifitas menunjukkan bahwa aktivitas kegempaan di wilayah kerja pusat gempa regional wilayah 1 yang meliputi Sumatera Utara dan Aceh menjadi perhatian bersama. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah tercatat sekitar 10.000 kejadian gempa bumi. Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 2.268 kejadian gempa bumi yang semuanya alhamdulillah tidak dirasakan oleh kita yang masyarakat. Sedangkan pada periode Januari hingga Agustus 2026 telah tercatat 1.478 kejadian gempa bumi dengan 864 kejadian yang telah dirasakan oleh masyarakat. Jadi hanya 64 dari 1.478 dari Januari hingga Agustus 2026. Apabila dilihat berdasarkan sumbernya, sekitar 60% kejadian gempa bumi berkaitan dengan aktivitas patahan, sedangkan sekitar 40% berasal dari aktivitas zona subduksi. Mayoritas kejadian merupakan gempa berkekuatan kecil, dengan sekitar 80% memiliki magnitudo di bawah 4. Namun demikian, kita juga harus tetap memperhatikan potensi terjadinya gempa dengan magnitudo besar dan dapat menimbulkan dampak yang serius. Data tersebut bukan untuk menimbulkan ketakutan. Data tersebut justru menjadi pengingat kita bahwa aktivitas tektonik adalah kenyataan alam yang harus dipahami, dipantau, dan diantisipasi dengan baik. Kabupaten yang sedang memang tidak dilalui secara langsung oleh patahan aktif. Namun, dalam konteks mitigasi bencana, bahwa akulturasi tidak menjadi batas bagi dampak gempa bumi. Guncangan dari satu sumber gempa bumi dapat dirasakan dan menimbulkan dampak hingga puluhan bahkan ratusan kilometer dari lokasi sumbernya. Wilayah Deli Serdang yang berada pada sekitar 100 km dari Batang Redung, salah satu sumber gempa penting di Sumatera Utara, Batang ini memiliki panjang sekitar 200 km dan berdasarkan kajian potensi kegempaan dapat menimbulkan gempa hingga sekitar.
1: Ya, baik Pika dan juga pendengar, saat ini Bapak Hendro Nugroho, Kepala Balai Besar MKG Wilayah 1 Sumatera Utara, masih menyampaikan kata sambutan dan saat lagi juga akan membuka acara Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Sekolah Lapang Iklim yang saat ini sedang diadakan. Nantinya juga akan dibuka oleh Bapak Musa Rajeksyah selaku anggota Komisi 5 DPR RI. Baik Fika dan pendengar, demikian informasi langsung yang saya sampaikan dari Wing Hotel Kuala Namu Deli Serdang. Untuk update informasinya nanti kami akan update kembali untuk informasi-informasi penting lainnya seputar kegiatan hari ini. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Fika di studio.
2: Baik, terima kasih Tami. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Luar biasa nih ya, Sekolah Lapangan Gempa Bumi dan Sekolah Lapang Iklim oleh BMKG Wilayah 1 Sumut langsung dari Hotel Wing Kuala Namu Deli Serdang.
3: Ya, ini merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah juga ya untuk meningkatkan masyarakat yang siaga bencana. Apalagi ini sudah mulai menjelang akhir tahun ya, Pika, ya, di mana kita tahu bahwasanya akhir tahun itu sering terjadi bencana alam gitu ya. Nah, ini harus ditingkatkan juga kewaspadaannya, kesiapsiagaannya juga, agar kita juga lebih tanggap ketika misalnya sudah melihat tanda-tanda bencana, jadi udah tahu mau ngapain, mau A, B, C, D, dan seterusnya. Begitu, Pika. Benar.
2: Dan kita pastinya nggak lupa untuk doain saudara-saudara kita ya, Diki ya, di NTT.
3: Betul
2: ya,
3: sekali.
2: Semoga semua ini cepat berlalu dan tetap kuat pastinya juga. Dan kita sudah menghadirkan nih salah satu, apa ini kita bilang ya, ini
3: pengamat
2: kunci masalah
3: ya.
2: Ini pengamat nih. Selamat pagi, Pak.
4: Ya, selamat pagi Pika dan ini Diki. Oke, semua serba Ki gitu ya. De Diki ini saya lihat memang dari gayanya ini memang sangat-sangat apa ya?
2: Kayak Cekodam ya.
4: Cekodam gitu ya. Oh, bukan. Hai, apa kabar?
2: Hai, kita ketemu lagi nih. Di sini sudah ada Odi ya. Di pagi hari ini kita bakal ngobrolin biasa. Halo RRI.
4: Halo RRI, sampaikan keluhan Anda dan kita akan sampaikan keluhan kami. Bukan.
2: Bukan.
4: Oh, bukan.
2: Kamu
4: bukan
2: sampaikan dong keluhan kamu ya, mendengar nanti kita sampaikan ke sana. Ada WhatsApp ya,
4: yes,
2: lengkap beserta videonya. Oh, ini benar.
4: Wow.
2: Selamat pagi, Kak.
4: Selamat pagi.
2: Saya Pak Andi. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Pak Adi. Ya, tinggal Pak di Jalan Pertahanan Patumbak 2, okay, ya. Saya ingin melaporkan bahwa jalan di Patumbak 2 banyak yang rusak dan sudah lama tidak diperbaiki. Ini waduh, salah satunya jalan yang rusak itu, Kak, karena truk yang melintas di sini sudah melebihi batas tonasenya, Kak. Kalau hujan becek ya, dan kalau musim panas banyak debu. Tolong sampaikan ke dinas terkait ya, Kak. Terima kasih.
3: Iya. Memang kalau kita main-main ke Patumbak itu daerahnya agak-agak berdebu dikit ya, dan juga banyak asap juga karena banyak dilalui oleh truk-truk yang bermuatan besar. Jadi mungkin ini menyebabkan jalan-jalan di sana juga banyak yang pada akhirnya aspal-aspalnya bertakan begitu, Bang ya. Dan juga pada akhirnya juga ketika ada hujan, hujan deras datang, ini jadi makin parah ini kerusakannya dari jalan-jalan di Patumbak itu.
4: Betul sekali, Bung Diki. Jadi mengingat
3: ini kok kayak komentator bola gitu ya, Bung gitu ya.
4: Enggak, tapi kalau misalnya di kalau di Jalan Patumbak itu kan memang kawasan industri.
3: Betul.
4: Jadi mobilitasnya itu truk-truk semuanya seperti itu, yeah, gitu kan. Tapi pernah kebayang enggak sih ibaratnya di jalan bukan kan ada juga sepertinya aturan-aturan mobil maksudnya truk itu tidak bisa melintasi di daerah-daerah protokol, yeah, protokol seperti itu.
3: Yang tonasenya mungkin di atas dari yang sudah ditentukan.
4: Iya, tapi sejauh ini kalau saya lihat itu masih banyak sekali ya truk-truk yang tidak mematuhi aturan-aturan tersebut seperti itu gitu. Tuh, ya, yeah, jadi ini jadi perhatian lah buat kita semuanya, buat yang terkhusus gitu ya, yang buat yang penanggung jawab itu ya, untuk lebih apa ya, lebih diperhatikan lagi lah nih Bang Diki ya.
3: Betul-betul, kalau misalnya kepengen gitu ya bawa truk yang bermuatan besar, mungkin bisa dari aplikasi Bus Simulator mungkin, Bang ya.
2: Oh,
3: Bus
2: Simulator. Iya, Bus Simulator gitu ya. Nanti gak terbangun kota kita. Tapi ini ada telepon dulu, kita jawab dulu ya.
4: Iya.
2: Selamat pagi.
4: Halo.
5: Ya, selamat pagi, Kak.
2: Iya, selamat pagi. Dengan siapa, Bang?
5: Aku Dandi, Kak, dari Pancing.
2: Dandi,
4: oh, Pancing. Dandi dari Pancing.
3: Di mana pendengar dari Pancing ya, berarti ya?
2: Banyak.
3: Silakan, Dandi.
5: Aku cuma mau ngasih keluhanku aja sih, Bang, soal Pak Ogah yang ada di simpang-simpang yang ada di jalan-jalan Pancing. Soalnya rasaku itu kayak ngeresain kali.
2: Berarti kalau misalnya nyebrang sering dimintain ya?
5: Itu satu, sama bikin kemacetan sih, Kak. Kalau kakak tahu banyak titik-titik jalan di Pancing itu yang macet gara-gara Pak Ogahnya.
3: Betul.
2: Ada lagi?
5: Jadi kayaknya itu kayak nggak usah ada, kayaknya nggak apa-apa lah, Kak, orang-orang itu.
3: Tapi bukannya dengan hadirnya Pak Ogah ini buat ini, Bang ya, lebih ada aturannya siapa yang berhenti, siapa yang jalan gitu?
5: Enggak sih, Bang, rasaku malahan mereka ini cuma nambah macetnya aja.
3: Nambah macetnya aja ya.
2: Oke, oh, gitu. Mungkin di beberapa titik menambah macet, tapi di beberapa titik itu sangat membantu. Bisa jadi seperti itu.
3: Betul, betul.
2: Baik, itu saja, Bang.
5: Itu aja, Kak.
2: Baik, terima kasih ya, Bang
3: Dandi.
4: Bang Dandi ya, yang ada di Pancing sana.
2: Baik, terima kasih, Bang Dandi, sehat selalu. Dan mendengar, kalau masih ada ini laporan Anda pastinya akan kita teruskan. Dan boleh ya laporan dari manapun nih, Anda bisa menyampaikan laporan Anda dan akan kita teruskan kembali pastinya. Kalau kita ngomongin Pak Ogah ya, sebenarnya untuk kalian sendiri tuh ngebantu gak sih?
3: Kalau menurut aku 50-50, ada yang membantu, ada yang tidak membantu. Contohnya kayak di daerah Pancing juga ya, di simpang jalan Perjuangan sama
4: kebanyakan jalan... di simpang Perjuangan lah itu.
3: Iya, simpang apa bang?
4: Di simpang Perjuangan ke rasa-rasa yang agak ekstrim ya di situ. Iya, soalnya aku pernah kena sental di situ.
2: Oh, dia marah.
3: Simpang Perjuangan dan Gang Sado ya. Nah, jadi di situ beberapa pemuda-pemudi situ ya, aku lihat mereka ada sekitar berlima atau berenam gitu ya. Mereka mengurus pertama-tama. Ketika udah mulai makin macet nih ya, karena kan mereka kan mendahului orang yang memberikan duit.
2: Benar.
4: Ya.
2: Epen mengatur negara.
3: Nah, jadi ketika sudah makin macet gitu, sudah tidak terkendali lagi, mereka semuanya hilang. Ini pengalaman nyata ini pengalaman nyata. Aku berarti kok hilang ya gitu ya. Makin macet gitu, gak bergerak sama sekali begitu ya.
4: Apalagi yang di ini, di simpang Meteorologi, kalau misal tebusan Cemara itu.
2: Okay.
4: Kalau sebelah kanan Meteorologi, kalau sini ke jalan apa ya, Bilal. Nah itu pun juga kalau udah sore, waduh udah jalan sempit, kemudian ditambah juga pengatur-pengatur seperti itu. Intinya, melewati yang bayar, yang gak bayar ya udah silahkan nunggu seperti itu, ya kan?
3: Ada duit punya kuasa ya.
4: Iya, kita tinggal nunjukkan dari jauh, ting gitu kan. Tapi jadi beberapa mereka... celah lagi maju dia ke depan tuh.
2: Tapi karena mereka mau kasar kan, kayak mau mukul kendaraan kita, kayak mau maki kalau kita gak ngasih, kan gitu kan.
3: Kalau sejauh ini sih aku belum pernah ketemu ya, belum pernah ketemu.
4: Aku sih udah pernah ketemu yang ada di sana seperti itu. Jadi ketika kena sental seperti itu, ibaratnya memang udah ada space. Jadi dia melewati yang bayar itu kayak gitu. Ya udah kita seperti itu kan, kita keluarkan juga kata-kata mutiara kita kayak gitu kan. Betul.
3: Apalagi kalau misalnya ada model kacamata hitam di dalam mobil ya, tinggal buka jendela pakai kacamata hitam, mereka takut tuh.
2: Oke, berarti ada kacamata hitam, semuanya selesai ya. Baik, ini di jam 9:53 waktu Indonesia bagian barat, kayaknya kita pamit undur diri dulu.
4: Tapi aku tunggu satu lagi sih. Apa ibaratnya tuh? Kayak gini, ibaratnya cuma harapan aja, mudah-mudahan yang kita gak menyambung yang Pak Ogah tadi, banyak juga orang yang menyambung, karena ekonomi juga nih Bang Diki ya. Betul. Banyak dari para orang tua ini yang melibatkan anaknya untuk turun tangan juga untuk mencari rezeki juga. Ini seperti kejadian yang di jalan mana tuh ya, Cemara atau yang di mana, dia ini seorang anak kecil terlindas truk. Ya itu dia tadi, karena itu dia umur 10 atau umur 11 tahun, dia penjual tisu
3: di jalanan.
4: Di jalanan itu. Bayangkan ini kan mobilnya kan besar, truk besar. Itu kan blind spot seperti itu gitu kan.
3: Enggak kelihatan tidak, ya.
4: Enggak kelihatan. Mau anak kecil mau anak itu juga melalu lalang seperti itu, sangat disayangkan seperti itu. Mudah-mudahan dari ini yang terkait dinas sosial gitu ya.
3: Betul sekali.
4: Bisa lebih diperhatikan lah kayak gitu kan. Anak-anak kan dia enggak tahu bahaya kayak gitu kan. Ini lebih diperhatikan lagi deh kayak gitu.
3: Jangan masa depan panjang itu berhenti karena kerja di jalanan dari kecil.
4: Ya.
2: Benar-benar. Oke, luar biasa sekali. Pastinya kita berdoa dulu juga untuk semua kita ini ya, yang mungkin lagi sulit hidupnya, biar cepat keluar dari kesulitannya.
4: Amin.
2: Pastinya.
4: Amin. Doa penutup majelis.
2: Ya, bukan ya. Oke, nanti kita nih bakal mengikuti dialog luar studio. Yes. Ya. Jadi kita pamit undur diri dulu.
4: Pamit.
2: Gitu ya. Jadi Vika pamit, Odi pamit,
3: Diki pamit.
2: Oke. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Pendengar, langsung saja kita menuju Aula Sekolah Rakyat Terintegritas 2 Medan mengikuti siaran luar studio dengan topik Sekolah Rakyat Wujudkan Kesetaraan Pendidikan bersama Windy Wen.
1: Pro 1 RR Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada dari Aula Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Medan di Jalan Flamboyan Raya Medan Tuntungan. Radio Republik Indonesia RRI Medan menggelar dialog luar studio. Selamat pagi semuanya. Semangat sekali ya, boleh tepuk tangan dong adik-adik. Baik, pendengar dan pemirsa serta adik-adik yang ada di sini, senang sekali rasanya hari ini saya Windy Wen dapat kembali hadir menemani Anda dalam dialog luar studio kali ini. Di pagi hari ini 24 Agustus 2026 kita akan mengangkat topik Sekolah Rakyat Wujudkan Kesetaraan Pendidikan. Pemirsa dan pendengar, pendidikan pada dasarnya merupakan hak oleh setiap anak. Namun kita juga menyadari bahwa kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas belum tentu dirasakan secara sama oleh setiap anak di Indonesia. Ada anak-anak yang tumbuh dengan dukungan fasilitas, ada anak-anak yang tumbuh dengan lingkungan belajar yang baik, dan juga ada anak-anak yang tumbuh dengan akses pendidikan yang memadai. Namun, di sisi lain ada pula anak-anak yang menghadapi berbagai keterbatasan, sehingga kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak menjadi lebih menantang. Disinilah gagasan tentang sekolah rakyat menjadi sangat menarik untuk kita bicarakan. Sekolah rakyat diharapkan tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya untuk menghadirkan akses pendidikan yang lebih merata, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan pendengar serta pemirsa yang menyaksikan di pagi hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh bagaimana sekolah rakyat dapat menjadi salah satu jalan untuk mewujudkan kesetaraan pendidikan. Dan kita akan melihat bukan hanya dari sisi sekolah tetapi juga dari perspektif sosial, pengalaman orang tua, hingga bagaimana pendidikan dapat menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan tentu saja pembahasan kita akan semakin menarik karena pada hari ini telah bersama dengan kita tiga narasumber yang luar biasa ya. Boleh Bapak Ibu dipakai pelantang atau mikrofonnya. Selamat pagi, terlebih dahulu kita menyapa Kepala Sekolah dan juga SD dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Medan. Selamat pagi Bapak Syahripal Putra, SPDM HOM.
2: Selamat pagi Mbak Windy, selamat pagi para pendengar RRI sekalian.
1: Baik, gimana kabarnya Bapak di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Semangat luar biasa.
1: Semangat luar biasa, kita sama nih Pak, putih-putih ya Pak ya.
2: Iya, kompak.
1: Matching ya Pak. Baik, selanjutnya pendengar kita juga turut menyapa dosen Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP USU. Selamat pagi Dr. Agus Surya di SOS MSI.
3: Selamat pagi Mbak Windy, selamat pagi juga para pemirsa RRI dan tentu juga adik-adik sekalian yang hadir hari ini di Aula Sekolah Rakyat Medan.
1: Terlihat sangat bersahaja di pagi ini nih Bapak. Sehat Bapak?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ya. Baik, dan juga pendengar terakhir narasumber kita, kita datangkan langsung Wali Murid Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Medan. Selamat pagi Ibu Yuka Mandasari.
4: Pagi Mbak Windy.
1: Selamat pagi, terlihat anggun sekali Ibu di pagi hari ini. Kita berdua yang paling cantik ya Bu ya. Gimana kabarnya Ibu?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya Bu. Tadi sebelum kesini habis dari rumah Bu.
4: Iya, dari rumah.
1: Dari rumah, baik. Dan di pagi hari ini pendengar dan juga pemirsa di mana saja Anda berada, kita akan membahas tentang satu topik yang tadi telah saya sebutkan, yaitu Sekolah Rakyat Wujudkan Kesetaraan Pendidikan. Dan juga Anda bisa menyaksikan kami langsung di kanal YouTube kami di rrinet_medan dan juga mendengarkan kami langsung di RRI Digital ataupun di streaming kami di rri.co.id di frekuensi 94,3 Pro 1 RRI Medan. Dan pemirsa juga pendengar, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan kepada kami, kepada narasumber di pagi hari ini melalui layanan WhatsApp kami di 0811616943. Baik, pendengar dan juga pemirsa, sepertinya kita akan langsung kepada kepala sekolahnya dulu ya.
2: Siap. Tuan rumah.
1: Tuan rumah dulu ya Pak ya. Dipanggilnya Pak Syahrifal ya Pak ya. Betul,
2: iya,
1: baik.
2: Putra, Pak Syahrifal. Boleh. Pak Syahrifal juga bisa.
1: Pak Syahrifal juga boleh. Baik. Bapak, sebelumnya kita akan menyinggung dulu terlebih ya Pak. Bagaimana kondisi sekolah atau bagaimana berapa jumlah anak-anak saat ini yang sudah terdata terutama di SMA, SD dan juga boleh mungkin di spill Pak di SMP-nya di saat baik. Ini. Silakan Bapak.
2: Untuk saat ini jumlah peserta didik untuk jenjang SD itu untuk tahun lalu, untuk tahun ajaran lalu sebanyak 38, ditambah tahun ini sebanyak 60. Dari kuota 90 per jenjang. Jadi memang ada sedikit perbedaan minat ya, kalau kita kan tidak sama sekali membuka pendaftaran, tapi kita menjangkau.
1: Menjangkau.
2: Iya, artinya mereka hadir di sini karena kita jangkau melalui pilar-pilar Kementerian Sosial. Dari data BPS, melihat data tunggal sosial ekonomi nasional yang memilah atau mengklasifikasikan kondisi ekonomi masyarakat ke dalam 10 desil. Jadi di SD ini agak sedikit sulit kita ya, karena mungkin masih banyak anak-anak yang sulit dilepaskan oleh orang tuanya karena kondisinya masih kecil ya.
1: Betul, betul, itu. Betul.
2: Jadi 60 yang kita bisa akomodir. Jadi total kalau untuk SD itu 98.
1: 98.
2: Nah, kalau untuk SMP saya boleh spill untuk tahun lalu 98.
1: Oke.
2: Okay. Untuk tahun ini ada 90. Jadi 188.
1: 100.
2: Kalau SMA tahun lalu kita dapat 47 dan tahun ini kita dapat 120. Okay. Jadi kalau di total 453 siswa yang sedang
1: betul
2: berjuang di sekolah rakyat
1: saat ini. Oke, saat ini ya. Ya Bapak ya. Baik Bapak, melihat bagaimana perkembangan yang signifikan dari tahun kemarin dan tahun hari ini ya Pak ya, banyaknya anak-anak sekolah yang secara data dan juga memang hadir di tengah-tengah kita saat ini. Nah, sebenarnya apa kriteria utama penentuan penerima manfaat atau siswa yang bisa masuk ke sekolah rakyat ini Bapak?
2: Nah, menurut dari surat Kemensos bahwa anak-anak yang memang berasal dari desil 1 dan desil 2 dengan kategori bahwa mereka yang rentan putus sekolah.
1: Oke.
2: Dengan melihat dan meranking mana yang betul-betul skala kebutuhannya itu paling memang sangat membutuhkan. Oleh karena itu kami pun saat memutuskannya itu ya lama dengan Dinas Sosial Kota Medan dan di SK-kan melalui SK Wali Kota. Nah, dari situ anak kita kuotanya juga kan pastinya terbatas dengan kapasitas sekolah rakyat kita 1080, tapi nanti Pak Presiden ingin juga mencoba menambah lagi supaya semua anak-anak bisa merasakan sekolah yang memang punya standar
1: betul
2: yang bagus, yang layak untuk anak-anak. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sekolah gratis itu kan ada ya, dari mulai SD
1: betul
2: SMP sudah gratis. Paling SMA yang masih bayar SPP namanya. Tapi itu pun ya Presiden melihat bahwa anak-anak yang sudah digratiskan SD dan SMP-nya ini pun ternyata punya keterbatasan dalam hal untuk mengakses contoh baju,
1: betul,
2: sepatu, bahkan ongkos. Ya, ongkos kita tanyakan juga ada masalah di keluarga. Maka oleh karena itu Pak Presiden dengan hati nuraninya yang sangat erat dan dekat dengan rakyat punya ide besar untuk membentuk sekolah rakyat agar sekolah rakyat ini betul-betul bisa menjangkau kebutuhan betul pendidikan bagi masyarakat yang memang tidak mampu.
1: Yang memang tidak mampu. Baik Bapak. Berbicara tadi tentang bagaimana akhirnya adik-adik kita terlihat di sini Bapak menjadi salah satu siswa yang terdata di sekolah rakyat. Mereka bukan mendaftar tapi kita yang menjangkau mereka, iya, betul ya Bapak. Nah, kalau kita berbicara tentang gurunya Bapak. Sebelumnya jumlah guru di sini terdata berapa?
2: Kalau untuk guru di sini kita terdata sebanyak, kalau untuk SD-nya yang baru ya, yang baru ada itu 2 orang.
1: Ada 2 orang.
2: Ya. Tapi alhamdulillah Pemko Medan juga mau membantu dengan menghadirkan 3 guru tamu.
1: Iya.
2: Jadi total guru SD sekarang ini 5.
1: Ada 5.
2: Baik. Tapi kalau untuk SMA ada 17.
1: Ada 17.
2: Kemudian untuk SMP ada 11.
1: Ada 11.
2: Jadi sehingga di sini kita semuanya saling baur-membaur untuk membantu. Karena kadang-kadang perlu juga kita maklumi ya, ketika sudah terbentuk kelas baru ini kan nambah.
1: Betul.
2: Maka SDM juga makin dibutuhkan.
1: Betul.
2: Tetapi tiba-tiba kita minta banyak sama Kemensos, takutnya nanti over. Jadi itu pertimbangan Kemensos juga.
1: Betul, betul.
2: Nah saat ini sedang dibuka P3K untuk Kemensos untuk tenaga guru dan tenaga wali asuh.
1: Oke, untuk sekolah rakyat ini tentunya ya Bapak.
2: Untuk
1: ya?
2: Sekolah rakyat se-Indonesia.
1: Se-Indonesia. Dan ini tentunya membuka peluang baru ya Pak ya, untuk
2: iya,
1: guru-guru, untuk generasi-generasi muda di luar sana gitu ya Pak, untuk meneruskan jenjang pendidikan.
2: Betul sekali.
1: Oke, baik Bapak. Dan pemirsa dan juga pendengar, terima kasih Pak Syafrizal.
2: Sama-sama Mbak.
1: Dan juga kita kepada Ibu Yuka ya di pagi hari ini. Selamat pagi Ibu.
5: Pagi Mbak.
1: Ibu, Ibu Yuka ya, betul?
5: Iya.
1: Betul. Cantik ya Bu ya. Baik, Ibu tadi kita sudah mendengar dari kepala sekolah sendiri bagaimana akhirnya adik-adik dan juga anak-anak murid di sini bisa terdaftar atau terdata di sekolah rakyat ini menjadi murid begitu ya Bu ya. Kalau tadi dari Bapak katanya kita yang akan menjangkau para calon-calon murid begitu. Nah, kalau Ibu sendiri bagaimana Bu? Boleh diceritakan bagaimana awal mula Ibu mengetahui informasi mengenai pendaftaran sekolah rakyat ini?
5: Kalau untuk informasi sekolah rakyat ini, saya dari tahun 2025 udah pernah tahu Pak. Di saat pertama Bapak Prabowo mendirikan sekolah rakyat, di situ saya sempat terbersit ya. Kok keren ya, gitu. Jadi cerita awal ya. Saya lihat baju anak-anak tuh baret merah, bapak itu datangin saya, keren ya. Anak saya bisa nggak ya masuk sini gitu. Nah, mindset di kepala saya itu untuk masuk KSR ini hanya anak-anak pintar dulunya, anak-anak pilihan,
1: berprestasi seperti
5: ya,
1: itu.
5: Berprestasi. Ya. Nah, alhamdulillahnya dari pendamping PKH tiba-tiba datang ke rumah. Saya nggak ada, nggak ketemu Pak kemarin pas Pak Imran ya untuk Johor ya, Pak Medan Johor. Saya nggak ketemu, anak saya bilang, Bun, tadi ada dari kantor lurah datang. Siapa? Saya bilang, Pak Imran ngapain? Nggak tahu katanya Bunda disuruh telepon. Terus saya lihat WA, ada masuk WA.
1: Yeah.
5: Nama anak-anak saya 4, ini ibunya Pamela. Iya, saya bilang, ada apa ya Pak? Iya nih Pamela ada undangan untuk masuk ke sekolah rakyat.
1: Masya Allah.
5: Langsung saya kayak, aduh, kayaknya saya pernah dengar ini. Saya langsung bahagia tuh gak ketemu sampai saya lupa matiin handphone. Saya bilang, adik, masukin ke sekolah rakyat. Sekolah apa Bunda? Sekolah Pak Prabowo. Saya cuma bilangnya gitu aja, sekolah Pak Prabowo. Saya bilang, hah? Apa Bun? Yang itu deh, yang pernah Bunda tunjukin, yang pakai-pakai baret merah. Adik mau? Dia bilang, nginap. Iya nginap nak, namanya boarding school gitu. Karena kan dikasih tahu sama Pak Imran ya, bahwa saya juga sempat maju mundur Pak, karena anak perempuan saya yang nomor 3 nggak pernah pisah, dia tuh tidur masih suka meluk ya namanya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini dia nyaman. Itu aja sih dari pendamping PKH dari Kemensos ya Pak ya.
1: Dari Kemensos ya. Dan itu langsung datang ke rumah Ibu kemarin ya Bu ya untuk mendata.
5: Iya.
1: Oke. Dan bagaimana Bu perasaannya pada saat pertama kali mendapatkan tawaran seperti itu? Pastinya tentunya terenyuh ya Bu ya.
5: Bahagia pertama yang saya ucapkan alhamdulillah bahagia. Tapi di satu sisi saya maju mundurnya gini Pak. Saya sempat kan telepon Pak gimana anak saya kan sempat mau pindahin ke SD negeri Pak dulunya kan swasta ya karena itu saya sempat mau pindahin, saya telepon Pak anak saya kira-kira diterima nggak ya, jadi nggak ya gitu kan. Terus Pak Imran bilang ini Bu ini kan peminatnya banyak, tunggu dulu ya Bu, kita karena dari latar pendidikan suami saya juga kan mungkin masih ada yang lebih layak
1: ya.
5: Udah Pak yaudah deh saya bilang gitu, akhirnya saya daftarin. Saya ikut acara undangan ke Kemensos, di situ juga belum tentu Bu, ini hanya mungkin mewakili.
1: Betul.
5: Karena memang yang layak, benar-benar layak ke Kemensos ya. Akhirnya, yaudahlah, mungkin karena saya juga ada ngeliat, wah memang ada. Saya juga masih bertolak batin nih Pak, ternyata ada yang lebih layak lagi dari saya gitu kan. Akhirnya, yaudahlah di, gak usah berkecil hati, mungkin belum rezeki. Mungkin ada yang lebih pantas lagi deh untuk menikmati pendidikan gratis yang luar biasa menurut saya kan, yang mungkin kalau dibayar ini mungkin mahal sekolahnya. Benar, betul. Benar nggak Pak ya? Semua. Jadi terakhir tiba-tiba saya ada keperluan keluar kota karena mewakili orang tua saya kan. Jadi telepon, Bu, anak Ibu masuk. Oh, saya langsung nangis, Pak. Ya Allah, anak saya masuk. Saya bilang gitu. Dianya gak mau, Pak. Udah berubah pikiran.
1: Sempat mundur ya, Bu? Ya, ya.
5: Sempat okay. Mundur. Ya, terakhir ya sudah. Dirayu, saya bilang, aduh nanti rindu. Gini. Adik, kita sama-sama berjuang. Adik berjuang nahan rindu, Bunda berjuang nahan rindu. Kita sama-sama berjuang demi kebaikan adik. Kan dikasih gambaran nih, SMA nanti begini. Gini. Saya kasih gambaran. Akhirnya dia, yaudah. Pokoknya maju mundur lah Pak. Sampai saya juga telepon kakak. Kak, kayaknya saya nggak layak Kak masuk ke situ. Nggak layaknya dalam arti masih ada yang lebih layak gitu loh. Terus kakak saya bilang, kan kamu nggak mengajukan, kamu diundang. Kan kamu tidak mengecewakan orang lain kecuali kalau kamu mengajukan. Betul. Kamu yang mengemis-ngemis gitu. Betul. Loh. Itu sih intinya.
1: Begitu ya Bu ya. Ya. Baik. Dan melihat bagaimana Ibu Yuka sangat berbahagia Ibu ya. Akhirnya. Kalau betul nama anaknya siapa Bu?
5: Pamela Ayla Siagian.
1: Pamela. Pamela di kelas berapa Ibu?
5: 5.
1: Kelas 5 SD. Iya. Dan di umur dengan yang sangat belia seperti itu ya iya, Ibu makanya. Ya. Mau ini Bu. Mau tahu sebenarnya apa alasan utama Ibu memilih akhirnya sekolah rakyat ini menjadi pendidikan, ranah pendidikan terbaik untuk pendidikan Pamela anak Ibu?
5: Pertama. Saya melihat begini Mbak, SR ini sangat menjunjung kedisiplinan.
1: Iya.
5: Yang saat ini yang saya lihat anak-anak sini jauh, anak-anak sekarang ya Pak, jauh dari yang namanya disiplin. Ya, dari pagi sampai pulang. Jadi saya jujur juga sebagai orang tua juga nggak segampang itu mendirikan disiplin betul, di rumah gitu. Betul. Terkadang kita juga apalagi saya yang aktivitas kan berdagang ya, yang pagi harus sudah melek, yang kadang ya untuk sarapan aja kadang sambil ya riwah lah gitu kan Pak, karena mikirkan untuk dagangan, untuk ini semua kan. Jadi terakhir saya melihat SR ini cukup sangat-sangat membantu.
1: Betul.
5: Ya cukup-cukup sangat luar biasa. Yang seperti Bapak bilang bahwasannya beda loh dengan sekolah negeri dengan SR ini. Ya. SR ini 0% orang betul. Tua tidak ada mengeluarkan biaya apapun.
1: Spacer pun tidak ada. Spacer
5: pun tidak ada. Itu sih.
1: Baik Ibu. Dan pendengar dan juga pemirsa sangat terharu sekali ya mendengar bagaimana tadi Ibu Yuka akhirnya menjadi perwakilan salah satu wali atau orang tua siswa yang mencurahkan bagaimana bahagianya akhirnya hadirnya sekolah rakyat ini. Kita berpindah sebentar kepada pengamat pendidikan, iya pemirsa dan juga pendengar di sini telah hadir juga di tengah kita dosen dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Visipus. Selamat pagi Bapak Agus.
3: Pagi Mbak Windy. Ya.
1: Bapak, tadi kita sudah mendengar perspektif dari kepala sekolah dan juga wali ya. Siswa di sekolah rakyat ini Bapak. Kalau dari Bapak sendiri selaku pengamat pendidikan Bapak, seperti apakah kehadiran sekolah rakyat ini menurut Bapak?
3: Pertama yang harus kita apresiasi ini kan berkaitan dengan kesetaraan. Betul. Jadi bahwa pendidikan itu harus inklusif kan. Dan tidak semua masyarakat bisa mengakses itu.
1: Betul.
3: Nah, apalagi kemudian tadi kalau kita lihat penjelasan dan saya pikir juknis sekolah rakyat ini didirikan kita juga sudah tahu. Jadi bagaimana menjangkau para keluarga yang tadi sudah punya standar dari mulai desil 1, desil 2 atau keluarga prasejahtera ya Pak Putra yang dalam tanda petik memang mereka ini punya keterbatasan akses.
1: Betul.
3: Nah, ini peluang ya, peluang bagaimana kemudian keluarga-keluarga yang dalam tanda petik yang standar data tadi itu bisa mempunyai kesempatan yang sama. Nah, kesempatan yang sama ini kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan dalam bentuk sekolah rakyat seperti ini. Dan ini saya pikir bisa membantu bagaimana keluarga-keluarga yang tidak punya kemampuan bisa menyekolahkan anaknya di sekolah yang punya standar. Nah, ini kan kalau kita lihat modelnya kan hampir modelnya hampir sama kayak sekolah-sekolah unggulan yang model boarding kemudian

0: hampir model ya, modelnya hampir sama kayak sekolah-sekolah unggulan yang model boarding, kemudian membantu bagaimana keluarga-keluarga yang tidak punya kemampuan bisa menyekolahkan anaknya di sekolah yang punya standar.
1: Ya.
0: Nah ini kan kalau kita lihat modelnya kan hampir model ya, modelnya hampir sama kayak sekolah-sekolah unggulan yang model boarding, kemudian

0: Bagi saya, sekolah hanyalah mimpi yang terasa jauh. Keadaan ekonomi membuat langkahku terhenti. Namun, hari ini saya kembali mengenakan seragam. Hari ini, saya kembali membawa buku. Hari ini, saya kembali duduk di dalam kelas, mendengarkan guru, belajar bersama teman-teman, dan berani menyebutkan cita-cita yang selama ini saya simpan dalam diam. Semua itu menjadi mungkin karena hadirnya Sekolah Rakyat. Bapak Presiden yang saya hormati, terima kasih karena telah membuka kembali pintu yang sempat tertutup bagi saya. Terima kasih karena telah memberi kesempatan kepada anak-anak dari keluarga sederhana untuk kembali melanjutkan pendidikan. Melalui Sekolah Rakyat, saya tahu bahwa keadaan ekonomi bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Dan keterbatasan bukanlah alasan untuk kita berhenti bermimpi. Melalui Sekolah Rakyat, saya tidak hanya mendapatkan tempat untuk belajar, saya mendapatkan harapan, saya mendapatkan kesempatan. Dan yang paling berharga, saya kembali mendapatkan keberanian untuk bermimpi. Bapak Presiden yang saya banggakan, saya berjanji akan belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati guru, menyayangi teman, menjaga nama baik sekolah, dan berusaha menjadi anak-anak Indonesia yang membanggakan. Suatu hari nanti, kami ingin menjadi dokter, guru, tentara, polisi, pengusaha, ilmuwan, pemimpin, dan berbagai profesi lainnya. Kami ingin berhasil bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk membahagiakan orang tua dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan Indonesia. Terima kasih Bapak Presiden karena telah memberi saya kesempatan untuk bermimpi kembali. Terima kasih karena telah membuat saya percaya bahwa anak dari keluarga kurang mampu pun berhak memiliki masa depan yang cerah. Semoga Bapak Presiden selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam memimpin Indonesia. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Saya akan belajar, berjuang, dan suatu hari nanti saya ingin membalas kebaikan ini dengan prestasi dan pengabdian untuk Indonesia. Salam hormat dan penuh rasa terima kasih dari saya, siswa Sekolah Rakyat.
1: Luar biasa sekali penampilan dari siswa-siswa Sekolah Rakyat 2 Medan ya di pagi hari ini, pemirsa dan juga pendengar. Tadi itu menggambarkan bagaimana anak-anak Sekolah Rakyat juga merupakan anak-anak yang tidak ada bedanya dengan anak-anak sekolah di luar sana ya Bapak,
2: benar,
1: ya.
2: Benar.
1: Baik dari segi prestasi, tadi kita sudah melihat bagaimana mereka menguasai 4 bahasa asing sekaligus. Tadi kita mendengar ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, dan juga bahasa Jepang. Dan juga dengan kemampuan public speaking yang mumpuni. Dan pendengar juga pemirsa, kembali kami mengingatkan kepada Anda semua untuk mendengarkan dan juga memberikan pertanyaan kepada narasumber kita di pagi hari ini. Boleh melalui komentar di kanal YouTube kami di rrinet_medan ataupun melalui layanan WhatsApp kami di 0811-616-943. Bapak, sebelum kita ke sesi pertanyaan ya, barangkali kita akan bertanya dulu kepada Pak Putra selaku kepala sekolahnya ya. Bapak sebagai

0: sebagai tenaga ajar ataupun kepala sekolah di sekolah rakyat saat ini, menurut Bapak apa tantangan terbesar dalam mengajar siswa yang memiliki latar belakang ataupun adaptasi dan juga lingkungan asrama baru?
1: Ya, pertama kan mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.
0: Betul.
1: Kemudian pengaruh dari luar ketika mereka masuk kemari juga punya berbeda-beda. Ya. Psikososial mereka juga berbeda-beda. Jadi yang paling menjadi tantangan itu menyatukan itu dulu.
0: Betul.
1: Memberikan semangat. Anak-anak yang tadi disampaikan bahwa jauh dari pikirannya mungkin akan bersekolah yang layak, yang luar biasa bagus ini, tiba-tiba mereka diberi kesempatan, namun juga mereka perlu diberikan semangat yang luar biasa, dukungan. Dukungan psikologis itu sangat penting. Itu sih yang paling paling tantangannya, bahwa kita harus nyatukan, meyakinkan mereka, apalagi di awal-awal tahun kemarin, ini kan adalah sekolah baru ya. Wah, apa bener nggak ini kan gitu. Itu kan tantangannya di awal-awal. Tapi saat ini alhamdulillah dengan masifnya dan dengan pembuktian bahwa anak-anak juga alhamdulillah kemarin kita ikutkan lomba lari menang. Kita ikut lomba olimpiade berbasis internet juga menang gitu ya. Dan mereka pada semangat. Nah, tadi yang tampil itu anak yang 4 bahasa tadi, itu anak baru semua yang baru tahun ajaran ini masuk.
0: Oh, luar biasa.
1: Jadi dalam tempo 2 minggu kita coba latihkan, alhamdulillah mereka punya kemampuan public speaking, berpidato bahasa asing yang
0: betul,
1: bagus.
0: Betul.
1: Jadi itu membuktikan bahwa siapapun ketika memang ditempa dengan baik dan diberi kesempatan yang baik, pasti akan bisa menjadi orang gitu, seperti itu.
0: Akan menjadi orang.
1: Ya, akan menjadi.
0: Baik, Pak Putra, terima kasih. Dan juga pendengar serta pemirsa, kita sudah ada 2 orang penanya di pagi hari ini dari siswa SMA Sekolah Rakyat. Halo, selamat pagi.
2: Halo, Kak.
0: Halo, selamat pagi. Boleh diperkenalkan dirinya, adik, dengan siapa?
2: Perkenalkan, nama saya Debi Lestari dari SMA kelas 11.
0: Kelas 11, ya. Kelas 2 SMA berarti ya?
2: Kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA. Baik, boleh adik diberikan pertanyaannya kepada siapa?
2: Pak Kepala Sekolah.
0: Baik, kepada kepala sekolahnya sendiri.
2: Saya mau bertanya, setelah kami tamat sekolah dari sini, peluang kami untuk kuliah ke depannya gimana, Pak? Apa masih ada peluang lebih kesempatan gitu?
1: Iya, pasti diperhatikan. Untuk Debi dan teman-teman pasti akan diperhatikan. Untuk kalian semua akan diberikan akses ya. Akses yang bisa membuat kalian harus mengangkat derajat keluarga kalian. Jadi nanti kita juga akan melihat dan menguji kamu-kamu semua layak untuk melanjutkan studinya sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Sehingga kamu tidak perlu khawatir ketika kamu menjalankan apa yang kita programkan dan sama-sama bersungguh-sungguh, mudah-mudahan nanti kesempatan untuk berkuliah, kesempatan untuk berkarir nanti ke depannya kita akan tetap perhatikan.
0: Baik, tentunya akan tetap diperhatikan oleh sekolah.
1: Iya, nanti ada akan ada bidang yang menangani masalah alumni dan juga tracking ya, alumni trackingnya, trackernya itu harus ada.
0: Begitu. Baik, baik. Sudah dijawab oleh kepala sekolahnya. Adik, ada pertanyaan lanjutan?
3: Ada.
0: Boleh, silakan. Dengan siapa, adik?
3: Perkenalkan, nama saya Gratia dari kelas 11 IPA.
0: Ya. Silakan untuk pertanyaannya.
3: Pertanyaan saya, setelah kami tamat, itu bisa dapat beasiswa enggak? Dari pihak sekolah.
0: Boleh dijawab, Bapak?
1: Baik, untuk Gratia. Untuk beasiswa pastinya kan, ketika kalian berada di sekolah rakyat, ya kalian nol biaya. Zero cost gitu ya. Jadi ketika kalian pun tamat dari sini, beasiswa pasti akan kita urus untuk kalian-kalian yang punya kemampuan, kompetensi untuk melanjutkan perguruan tinggi. Jadi bukan serta-merta juga ya, cita-cita saya adalah mau menjadi dokter. Tapi ketika kita uji, nah ini kan perlu nih Pak, standar USU gimana kan gitu Pak. Standar kedokteran kita juga harus lihat. Jadi harus melihat itunya juga. Nanti kita akan gembleng kamu melalui bimbingan konseling dan tenaga psikolog untuk mengarahkan kamu kemana bakat kamu yang pasnya. Jadi supaya juga jangan kita juga nanti muluk tapi ternyata tidak punya kemampuan ke sana. Yeah. Tetapi pastinya ya, apapun pilihan kalian dan juga nantinya jalur kalian, kita akan support sehingga kamu bisa meraih mimpi-mimpi kamu. Ya, dan kamu harus menjadi anak yang mengangkat, kamu harus janji jadi anak yang mengangkat derajat martabat keluarga di keluarga kamu. Ya, itu dia yang penting.
0: Baik, terima kasih Bapak sudah terjawab pertanyaannya.
3: Sudah, Kak.
0: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih, Kak.
0: Boleh tepuk tangan adik-adik dan juga Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Pendengar serta pemirsa yang ada di manapun ya, dan juga di rumah, kembali kita akan kepada Ibu Yuka. Ibu Yuka selaku wali siswa atau orang tua salah satu murid dari sekolah rakyat ini. Ibu, tentu saja kita melihat bagaimana banyaknya fasilitas di sekolah rakyat ini begitu, seperti yang dikatakan Bapak tadi, betul-betul nol ya Bapak ya. Tidak ada sepeser pun dikeluarkan oleh orang tua. Nah, Ibu, menurut Ibu sejauh ini seberapa besar program dari sekolah gratis ini, sekolah rakyat ini membantu untuk meringankan perekonomian keluarga?
4: Menurut saya sangat membantu ya, Mbak. Mm. Selama ini mungkin orang tua yang punya anak hobi main bola, Pak. Ya, terkadang kan kita mau main futsal itu kan berbayar ya sekarang ya, Pak. Nah, di sini semua sudah ada gitu. Yeah. Jadi sangat membantu untuk perekonomian. Dalam hal pendidikan ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi dengan adanya sekolah rakyat sangat membantu orang-orang tua yang perekonomian di bawah apa ya kemampuan ini ya Pak ya, karena apalagi jangankan untuk sekolah internasional atau lagi untuk sekolah-sekolah yang swasta yang dengan fasilitas seperti ini gitu loh, untuk sekolah negeri aja yang hanya membayar baju SMP gratis ya, betul, SD gratis, betul. Ya baju aja masih banyak yang gak bisa, seperti yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan gitu kan, pasti ngeluarin duit aja masih banyak susah gitu loh. Nah, tapi alhamdulillah dengan adanya sekolah rakyat kita tuh palingan ngeluarin duit untuk anak tuh ongkos ya, ya biasa kalau anak-anak bun nanti bawa ini ya, jajanan, iya, makanan, cuman itu. Kalau yang lain-lain alhamdulillah sampai sekarang gak ada gitu loh. Nah, sangat membantu gitu, apalagi untuk pendidikan seperti yang Pak ini Kepala Sekolah Pak Putra sampaikan, juga seperti pendamping sampaikan bahwasannya jika anak kita punya kemampuan pendidikan, ini merupakan jalan tol untuk sukses. Yeah. Ya, kenapa? Ya kita tahu juga Pak Presiden sendiri juga sudah membangun universitas ya Pak ya, untuk anak-anak yang mampu dalam arti mampu dalam hal ilmu ya, pengetahuan ya. Jadi selama ini kan banyak yang cita-cita. Tadi saya juga sempat ngobrol sama anak-anak. Bu, saya pengen jadi angkatan laut. Ayo, go, saya bilang. Ya. Jadi, ayo, kenapa gak begitu? Tapi ya, kita tetap seperti yang Pak Putra bilang, kita juga harus punya penilaian. Bukan mentang-mentang kita di SR, main masuk aja. Ya enggak, kita tetap menjaga kualitas ya. Betul. Kita juga tetap menjaga bahwasannya yang keluar dari SR ini juga anak-anak pintar gitu. Mungkin hanya terhalang dari ekonomi gitu lah. Nah, inilah yang difasilitaskan oleh Pak Prabowo gitu loh. Saya... secara pribadi saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Prabowo yang memikirkan untuk pendidikan, yang kalau saya bilang untuk negara itu pendidikannya bagus, anak masa depannya bagus, itu aja.
0: Baik, baik, terima kasih Ibu. Dan selanjutnya kita terakhir kepada Pak Agus ya Bapak ya, sebelum kita menutup Bapak boleh mungkin diberikan closing statement Bapak tentang kehadiran atau keberadaan sekolah rakyat ini di tengah-tengah masyarakat saat ini.
5: Baik, saya pikir kehadiran sekolah rakyat ini kan untuk menutupi ketimpangan ya pendidikan yang selama ini ada yang berlaku di sekolah-sekolah umum. Jadi kan yang perlu dipikirkan semua orang punya hak yang sama. Nah, persoalannya kan kemudian infrastruktur, kemudian daya dukung itu yang kemudian tidak juga anak-anak ini bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, melalui sekolah rakyat ini saya pikir semua orang punya hak, anak didik punya hak.
0: Betul.
5: Terutama untuk dari keluarga-keluarga yang prasejahtera dan miskin ekstrim. Jadi nggak ada perbedaan Ya, dengan adanya sekolah rakyat ini semua punya kesempatan yang sama, semua punya kesempatan untuk mengecap pendidikan yang berkualitas, karena intinya di situ. Tadi sepintas memang Pak Putra sudah sebutkan gimana dari keluarga-keluarga yang kurang berkemampuan ini bisa punya kesempatan yang sama. Nah, nggak ada lagi misalnya kemiskinan itu diturunkan. Jadi kalau orang tuanya mungkin buruh, anaknya mungkin ya jadi toke lah gitu kan misalnya. Jadi nggak ada kemiskinan turunan. Dan saya pikir juga tadi sekedar Mbak Windy bahwa saya pikir pemerintah juga di luar itu punya luar biasa kebijakan tentang KIP ya. Jadi semua punya kesempatan yang sama. Adik-adik nih yang mau nanti memang punya minat, punya bakat untuk melanjutkan pendidikan. Kebetulan saya diusul, saya wakil dekan, saya tahu persis di kami itu ada sekitar lebih dari 25% mahasiswa itu adalah mahasiswa yang mendapat beasiswa KIP. Memang proporsinya belum begitu besar Pak Putra, karena di Sumut ini dari total 100% penerima beasiswa KIP itu hanya sekitar 25 yang bisa ke negeri. Selebihnya 75 itu di swasta. Ya, kita berharap sih kemarin dengan persoalan-persoalan bahwa UKT usul tinggi macam-macam itu di luar itulah persepsi yang salah. Kita sebenarnya kepingin ada 50-50. Jadi kesempatan yang sama juga anak-anak yang dari keluarga kurang mampu itu bisa terjangkau paling tidak 50%. Karena USU itu luar biasa, ada sekitar 16 fakultas, ada lebih 160 program studi, semua punya hak yang sama.
0: Betul.
5: Cuma tadi kuotanya Pak Putra terbatas. Ya. Saya pikir itu, dan adik-adik tetap semangat ya, manfaatkan fasilitas yang ada untuk kepentingan kita, untuk masa depan kita, karena kita berada di era disruption, kita berada di zaman Gen Z di seperti kalian ini, itu di mana tingkat persaingan itu luar biasa tingginya. Nah, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan semua bentuk fasilitas ini untuk kita ke depan. Baik. Sehingga kemudian kita ke depan kita punya daya saing yang tinggi sesuai dengan amanat pemerintah, amanat negara kita di tahun 45 kita punya daya saing yang luar biasa, dan itu ada di kita semua di sini. Nah, inilah salah satu mungkin cikal bakal kenapa sekolah rakyat ini didirikan.
0: Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan adik-adik dan juga Bapak Ibu. Pendengar dan juga pemirsa, menariknya sebelum saya menutup segmen dialog luar studio kali ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu yel-yel dari adik-adik sekolah rakyat yang akan dipimpin oleh salah satu siswa. Boleh ke depan? Barangkali supaya lebih semangat, adik-adik boleh berdiri ya.
6: Selamat pagi. Pagi. Yes. Luar biasa. Sekolah rakyat. Kerja bersama tumbuh setara. SR, sayangi orang tuamu, hormati gurumu. Kemensos, selalu ada.
0: Di akhirnya tepuk tangan. Baik, terima kasih. Boleh silakan duduk kembali. Dan pemirsa juga pendengar, sekaligus menutup perjumpaan kita di dialog luar studio kali ini, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang hari ini sudah membersamai kami dalam satu jam terakhir. Terima kasih kepada Bapak Putra, Bapak Agus, dan juga Ibu Yuka yang siap sudah bawahi berkesempatan.
1: Saya lupa tadi saya ngasih tahu, boleh, satu Bapak. Anak ini selain fasilitas yang tadi, satu anak satu laptop.
0: Oh iya, satu anak satu laptop.
1: Walaupun mereka tidak boleh mengakses HP ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi mereka diberikan akses satu anak satu laptop.
0: Satu anak satu laptop, luar biasa sekali ya. Semakin menggugah ya Bapak ya, penawaran-penawaran dari sekolah rakyat ini. Semoga sekolah rakyat ini dengan hadirnya bisa menjangkau lebih banyak masyarakat lagi tentunya Bapak. Dan tentunya kita berharap keluarga-keluarga yang prasejahtera bisa menjangkau titik keluarga sejahtera setelah adanya sekolah rakyat ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh adik-adik siswa dari sekolah rakyat yang sudah hadir di pagi hari ini. Juga terima kasih pemirsa dan juga pendengar yang mendengarkan kami dalam satu jam terakhir. Windy tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami kembalikan kepada Gilang di studio.
7: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama yaitu siaran langsung dialog luar studio, yaitu Sekolah Rakyat Wujudkan Kesejahteraan Kesetaraan Pendidikan bersama Windy Wet. Dan pendengar, kini kembali bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami, Afriani Respati, yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: No space for the keeper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hitchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Quipper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Quipper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals. It helped us. It helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang.
4: Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
5: Ya,
4: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdian Syahkrisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, masih pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Luis Paul menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut.
1: Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because we scored at the end, no, probably you have.
2: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu.
1: Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari asis Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usaha kepelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: No easy ball, and this is normally not our game.
3: Hal inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored. No goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Ia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, you

0: dan kami akan hadirkan kembali breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
2: Baik, pendengar, saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Anju Lanut TNI Angkatan Udara Pos Mimur Jaya di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan
3: sejenak. Total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air.
4: Liter.
3: Dengan 841.
4: Oh, itu.
3: Juta. Kita siram.
4: Hanya dengan 5 hari.
3: 5 hari, iya.
4: Iya. Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan dari komputer mobil.
3: Kemarin, iya. Iya, sama Presiden kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan, yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutla yang kita tidak bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkonsepkan apabila kebakaran itu berubah menjadi besar. Kita membuat sekat kanal dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Sekat kanal. Dan sampai keluar air, kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
4: Berapa alat? Eskavator.
3: Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
4: eskavator itu tidak terlalu besar.
3: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
4: Jadi 5 tambah 2.
3: Makin banyak semakin bagus. Awan potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi
4: sama-sama bersuara, kemudian kemudian kami laporkan, kami juga sudah dibentuk tim CNCP yang diminat oleh kami sudah siapkan.
2: Saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing, dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutla, dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutla di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol Apal Jocise di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fire up face.
4: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
5: First, I have to start with you, Francis.
6: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
4: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
7: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
4: saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin, sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan.
1: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno, penulisannya tidaklah lama. Teks proklamasi itu ditulis oleh Soekarno hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Dalam catatan sejarah, penulisan teks proklamasi yang singkat itu dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 9 pagi di rumah kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks itu disusun berdasarkan percakapan antara Soekarno dan Hatta setelah

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

Masih di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar yang terus menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Nah, untuk Anda pendengar di siang hari ini yang mungkin sedang repot di dapur untuk ibu rumah tangga dan rekan remaja putri yang sedang memasak di dapur gitu, yang lagi hepot begitu untuk keperluan keluarga dan juga seluruh keluarga nanti untuk menikmati santap siang. Semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar dan menu masakan yang dimasak ini bisa menjadi kekuatan dan juga rasanya itu bisa membuat para keluarganya merasakan nikmatnya begitu masakan Anda, terutama untuk ibu-ibu rumah tangga. Baik, sambil memasak kali ini ada lagu-lagu yang slowly yang bisa menemani Anda di kesempatan siang hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Lantunan suara azan terdengar dari Masjid Raya Kedatuan Sunggal yang tidak semua warga Kota Medan mengetahui keberadaannya. Padahal lokasinya cukup strategis, berada tepat di sebelah PDAM Tirtanadi Sunggal. Masjid dengan halaman yang cukup luas ini tidak tampak dari jalan raya karena posisinya yang menjorok ke dalam. Masjid dengan arsitektur Melayu ini merupakan masjid tertua di Kota Medan.

0: setelah Masjid Raya Al-Osmani di Medan Labuhan. Meski arsitektur Melayu tidak mendominasi bangunan masjid seperti Masjid Raya Al-Osmani, namun terdapat ciri khas Melayu pada bangunannya, yaitu bagian jendela yang di setiap sisinya berjumlah 4. Secara keseluruhan, bangunan masjid yang didominasi warna hijau ini cukup sederhana, dengan kubah berbentuk limas. Tetapi uniknya, konon pembangunan Masjid Raya Kedatuan Sunggal menggunakan putih telur dan pasir karena sulitnya mencari bahan bangunan seperti semen pada waktu pembangunannya. Masjid ini dibangun pada masa perlawanan masyarakat Sunggal terhadap Belanda. Belanda takut masyarakat mendirikan benteng sehingga tidak mengizinkan bahan bangunan masuk ke wilayah Sunggal. Datu Indrajaya, Ketua Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Raya Kedatuan Sunggal menyebutkan, sejak berdiri tahun 1886, Masjid Raya Kedatuan Sunggal tidak banyak mengalami perubahan dan masih mempertahankan bangunan aslinya, termasuk 4 tiang atau pilar penyangga masjid yang terbuat dari kayu, serta mimbar di bagian dalam. Perubahan hanya terlihat pada penambahan menara dan keramik untuk lantai, serta dinding di bagian dalam dan luar masjid.
1: Masjid Kedatuan Sunggal, nama kerajaannya Kedatuan. Kedatuan Sunggal itu berupa kerajaan, bentuknya kedatuan. Kan ada kesultanan, ini kedatuan. Hanya panggilan sebutannya Tengku, Sultan, kita Datuk. Dibangun oleh negeri kita itu, kerajaan itu kan negeri. Negeri Kedatuan Sunggal yang membangun. Melayu kan identik dengan Islam. Jadi mayoritas Muslim. Dibangun tahun 1886 oleh Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Nah, itu sebenarnya sebelumnya udah ada masjid ini. Cuman ini pada pemugarannya pada tahun 1886. Nah, katanya perekatnya itu dari putih telur. Bukan dari semen, dari putih telur. Sangat tidak masuk di akal, tapi begitulah ceritanya. Terus ini ada tiang penyangganya ada 4. Satunya lain. Bawahnya itu kan 3 serupa kan. Jadi yang pertama lah tahun 1600 sebenarnya. Datuk-datuk Adir namanya. Jadi mungkin waktu itu bentuknya surau. Yang pada tahun 1886 itulah jadi besar begini bangunan besar. Itulah yang pertama. Nah, disitulah mungkin Datuk Badu Zaman yang nanti sebagai mungkin meresmikan. Waktu itu Masjid Raya Kedatuan Sunggal itu perubahannya itu sekitar tahun 1900. Ini barusan kemarin tahun 2009 nanti kembalikan lagi ke nama semula. Masjid Raya Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Karena namanya itu. Nah, kalau nama Badu Zaman kan berarti nama perorangan. Itu penambalan raja, Datuk Salafati Ihsan, terus penambalan perangkat adatnya, disahkan itulah disebut namanya Masjid Raya Kedatuan Sunggal.
0: Masjid yang awalnya berupa surau ini sebelumnya dikenal dengan nama Masjid Badu Zaman karena dibangun oleh Datuk Badu Zaman, penguasa Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Masjid ini menjadi saksi sejarah perlawanan Kedatuan Serbanyaman yang dipimpin Datuk Badu Zaman bersama saudara-saudaranya. Ia memimpin masyarakat Sunggal melawan Belanda selama 23 tahun. Sejak tahun 1872 hingga tahun 1895. Datuk Badu Zaman tidak pernah menyerah dalam mempertahankan tanah Sunggal. Dari masjid inilah Datuk Badu Zaman mengatur strategi perang melawan Belanda. Masjid bukan hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi markas perjuangan rakyat Sunggal. Perjuangan Datuk Badu Zaman dikenal dengan sebutan Perang Sunggal. Kisah yang tersohor ini dapat kita ketahui dari prasasti di bagian depan masjid, persis di samping makam adik Datuk Badu Zaman. Sedangkan makam Datuk Badu Zaman sendiri tidak diketahui secara pasti.
1: Ya, ini nama raja-raja, ada 5 raja-raja, Bang Adik, yang di hukum seumur hidup ke Jawa Barat. Lima ini, satu kembali ke Sunggal, dapat keringanan hukuman, yang meninggalnya di sini. Ini ada nama-namanya di sini. Satu Sulung Barat. Dari yang lima-lima ini, satu yang kembali. Jadi ini dibuang ke Jawa Barat dalam hukuman seumur hidup. Dulu kan ada perang Sunggal. Jadi itu perang paling lama, ada 23 tahun. Gak pernah, ini sebenarnya gak pernah terjajah sebenarnya. Konflik terus, konflik aja. Gak pernah takluk sih, enggak. Ya inilah pejuangnya lima-lima ini. Datuk Sulung Barat, dia dapat keringanan hukuman. Karena di penjara itu ada suatu peributan segala macam. Yang bisa mengatasin, boleh pulang. Dia yang bisa mengatasin. Enggak, udah bebas murni lah. Ya kembali lah ke kerajaan.
0: Karena usianya yang semakin tua, secara keseluruhan kondisi masjid terkesan sangat sederhana. Beberapa bagian tampak kurang terawat, seperti bagian dinding masjid yang retak. Dalam waktu dekat, BKM dan Yayasan Masjid Raya Kedatuan Sunggal berharap dapat melaksanakan perbaikan dan pengembangan masjid serta pembangunan pondok tahfiz Quran.
1: Untuk kedepannya kita sedang merencanakan perbaikan dan pengembangan Masjid Raya Kedatuan Sunggal, tapi tidak merubah bentuk masjid. Kita hanya membuat kamar mandi dipisah, laki sama perempuan dipisah. Terus kita akan bangun pondok tahfiz. Terus bikin mapannya namanya gapura di depan. Dan ini dibuka lagi, dibentuk serupa bentuknya nanti ya. Mohon doa dan restu atas peresmian pembangunan masjid inilah. Bantuan bisa disalurkan ke BSI nomor rekening 21213344448 atas nama Masjid Raya Kedatuan Sunggal.
0: Demikian paket dokumenter produksi Radio Republik Indonesia Medan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kepala Sekolah Polisi Negara atau KSPN Hinai Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Wiono Eko Prasetyo, memberikan apresiasi kepada Bribda Jamal Madani Sembiring. Ia berhasil meraih juara 1 kategori TNI Polri cabang Taekwondo pada kejuaraan Piala Pangdam 1 Bukit Barisan, tepatnya di hari Minggu kemarin di tanggal 23 Agustus 2026. Prestasi ini diraih Bribda Jamal setelah tampil konsisten sejak babak penyisihan hingga final yang berlangsung pada 20 hingga 23 Agustus 2026 di Gor Kota Pematang Siantar. Pada semifinal ia mengalahkan Nico Sihotang dari Arhanud 11 WBY sebelum menaklukkan Agung Pratama Saragi dari Den Madam 1 Bukit Barisan di partai final. Keberhasilan itu mengantarkan personil SPN Polda Sumatera Utara tersebut berdiri di podium tertinggi kategori TNI Polri, sekaligus mengharumkan nama Polda Sumatera Utara. Ibda Brimen yang membidangi SDM personil SPN Polda Sumatera Utara mengatakan, Kombes Pol Wiono Eko Prasetyo selaku Ketua Martias Art Polda Sumatera Utara menyampaikan apresiasi atas prestasi tersebut. Ia memberikan dukungan optimal terhadap pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga. Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi dalam pembinaan generasi muda, khususnya di sekitar SPN Hinai Polda Sumatera Utara Langkat. Dan pembinaan ini diharapkan melahirkan atlet-atlet berprestasi dan terus mengembangkan potensi di bidang olahraga maupun tugas dengan semangat. Dan pendengar, informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturunan satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini sudah diinformasi pukul 12.31 menit waktu Indonesia Barat, dan kini saatnya kami akan hadirkan untuk Anda seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak

Hasyim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Rusmin Nurjadin Pekanbaru, tepatnya di Riau di hari Senin ini 24 Agustus 2026, yang mana Presiden Prabowo bertolak untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Sumatera. Pesawat yang membawa Presiden Prabowo mendarat sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Presiden disambut kondisi udara yang diselimuti kabut asap akibat Karhutla di wilayah Riau. Presiden tiba didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra. Sejumlah pejabat turun menyambut kedatangan Presiden di Lanut Rusmin Nurjadin, di antaranya Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak. Riau menjadi provinsi pertama yang dikunjungi Presiden dalam rangkaian peninjauan penanganan Karhutla di Pulau Sumatera. Dan kunjungan ini dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus memastikan masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan. Sebelumnya Presiden Prabowo telah menilai ada juga telah meninjau langsung penanganan Karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan itu ke Riau, Presiden dijadwalkan mengikuti rapat koordinasi bersama sejajaran terkait sebelum melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak Karhutla di Kabupaten Kampar. Informasi ini juga pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Dengar Anda, lintas Megatol, jaringan berita Sumatera Utara dari program 1 RRI Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Espenia Selatan, dan juga Tanjung Balai. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Indonesia, sesungguhnya kita Indonesia.
2: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Selamat siang pendengar. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi Lintas Megatol, siaran berjaringan Koril 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini di antaranya. Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mendorong kepengurusan baru Karang Taruna Sumatera Utara agar semakin solid, tertib dan aktif dalam menjalankan peran organisasi. Pemkab Deli Serdang fokus tangani banjir di Kecamatan Sunggal. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus memfokuskan penanganan banjir dan genangan air di wilayah Kecamatan Sunggal secara intensif. Dan inilah Lintas Megatol selengkapnya untuk hari ini, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Rindu Fatmawati. Pendengar, kami awali berita pertama dari Medan. Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mendorong kepengurusan baru Karang Taruna Sumatera Utara agar semakin solid, tertib dan aktif dalam menjalankan peran organisasi karena Karang Taruna memiliki peran penting dalam membangun kolaborasi bersama pemerintah. Berikut laporan Ulfa Nadira.
2: Karang Taruna sebagai rumah bagi anak-anak muda yang memiliki kepedulian. Disinilah lahir jiwa gotong royong, pelaporan dan keberanian.
3: Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mendorong kepengurusan baru Karang Taruna Sumatera Utara agar semakin solid, tertib dan aktif dalam menjalankan peran organisasi. Menurutnya, Karang Taruna merupakan organisasi yang memiliki kedekatan dengan masyarakat dan telah cukup lama berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Karang Taruna memiliki peran penting dalam membangun kolaborasi bersama pemerintah. Surya juga menekankan pentingnya peran Karang Taruna sebagai perekat persaudaraan. Semangat kebersamaan menjadi modal penting dalam membangun Sumatera Utara.
2: Saya memandang Karang Taruna sebagai rumah bagi anak-anak muda yang memiliki kepedulian. Disinilah lahir jiwa gotong royong, pelaporan dan keberanian untuk menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan di lingkungan sekitar. Organisasi ini akan kuat apabila hadir bukan hanya saat ada kegiatan, tetapi ketika masyarakat benar-benar membutuhkan. Kita bersyukur bahwa Sumatera Utara terus bergerak maju, kualitas pembangunan terus meningkat, kesempatan berkarya semakin terbuka, dan pemuda menjadi salah satu kekuatan terbesar yang kita miliki.
3: Lebih lanjut, Surya menyebut sinergi yang kuat antara pemerintah dan pemuda diharapkan dapat melahirkan berbagai gagasan baru yang mendukung kemajuan daerah. Komitmen tersebut sejalan dengan visi bersama untuk mewujudkan Sumatera Utara yang unggul, maju dan berkelanjutan. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Perum Bulog Kantor Cabang Nias melaksanakan launching perdana bantuan pangan alokasi Juli sampai dengan September di Kabupaten Nias Utara. Selengkapnya dilaporkan Ida Rahmi Telang Banua.
4: Perum Bulog Kantor Cabang Nias melaksanakan launching perdana bantuan pangan alokasi Juli sampai dengan September di Kabupaten Nias Utara. Kegiatan yang berlangsung di Kecamatan Lotu tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program bantuan pangan bagi masyarakat sekaligus sebagai salah satu langkah intervensi untuk membantu menjaga stabilitas harga komoditas beras di wilayah Kepulauan Nias khususnya di Kabupaten Nias Utara. Jerry Dharma Putra Zega, pimpinan Perum Bulog KC Nias menyampaikan, khusus untuk Kabupaten Nias Utara, jumlah PBP yang akan menerima bantuan pangan periode Juli-September tercatat sebanyak 22.524 PBP. Jumlah tersebut sedikit mengalami penurunan dibandingkan alokasi Februari-Maret yang mencapai 22.643 PBP atau berkurang sebanyak 119 PBP.
5: Untuk kegiatan bantuan pangan ini kita melaksanakan launching di Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara. Kenapa? Karena khususnya Kabupaten Nias Utara itu sedang mengalami kenaikan inflasi. Dengan segera dilancarkannya penyaluran bantuan pangan, harapan kita nantinya inflasi di Kabupaten Nias Utara itu akan mengalami penurunan.
4: Adapun komoditas yang diberikan dalam program bantuan pangan ini berupa beras. Setiap PBP mendapatkan alokasi sebanyak 30 kg beras untuk 3 bulan. Berdasarkan jumlah penerima dan alokasi 30 kg per PBP, total kebutuhan beras untuk bantuan pangan periode Juli-September untuk Kabupaten Nias Utara dengan jumlah 22.524 PBP, total alokasi beras mencapai 675.720 20 kg atau sekitar 675,72 ton untuk periode 3 bulan. Salah seorang warga penerima bantuan, Ahmad Awal, menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah yang sudah peduli dan memperhatikan masyarakat kecil yang sedang kesulitan.
6: Semoga program bantuan dari pemerintah ini bisa terus berjalan karena masih banyak warga yang sangat membutuhkan.
4: Dengan dimulainya penyaluran alokasi Juli-September, bantuan pangan diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat penerima, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan beras sebagai salah satu kebutuhan bahan pokok. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Pemkab Deli Serdang fokus tangani banjir di Kecamatan Sunggal. Dan pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus memfokuskan penanganan banjir dan genangan air di wilayah Kecamatan Sunggal secara intensif. Langkah ini dilakukan melalui kolaborasi berkelanjutan. Dan berikut laporan Ilham Daulay.
7: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus memfokuskan penanganan banjir dan genangan air di wilayah Kecamatan Sunggal secara intensif. Langkah ini dilakukan melalui kolaborasi berkelanjutan antara buruh harian lepas dari seluruh perangkat daerah, terkait khususnya berasal dari Dinas Lingkungan Hidup serta jajaran pemerintah desa dan masyarakat setempat. Salah satu fokus utama pekerjaan berada di Waduk Bangun Mulia yang terletak di Desa Medan Krio. Waduk seluas kurang lebih 10.000 meter persegi tersebut sebelumnya mengalami kendala serius akibat tingginya tingkat sedimentasi serta penumpukan ecing gondok. Dalam kurun waktu 3 minggu, pengerjaan progres normalisasi waduk ini telah mencapai 54%. Dalam rapat bersama perangkat daerah, camat, dan kepala desa sekecamatan Sunggal, Bupati Deli Serdang Asri Lulintamunan menegaskan komitmennya pemerintah daerah dalam percepatan pengerjaan fisik di lapangan.
8: Ada perubahan nggak irigasinya kita perlebar di sana? Supaya air itu nggak genang, lancar dia. Mudah-mudahan ini lancar semua, dan lihatlah perubahannya. Ya, tinggi kali udah di depan rumah orang kan kasihan juga. Cuma nanti kalau datang orang yang kerja, tolong jangan dirusui.
7: Selain fokus pada pengerjaan waduk, percepatan pembersihan saluran drainase dan normalisasi sungai terus dilakukan secara bertahap. Pengerjaan sistem saluran ini ditargetkan mencakup 17 desa di seluruh Kecamatan Sunggal. Dalam rapat tersebut disampaikannya bahwa pembersihan drainase utama telah berhasil diselesaikan di dua desa prioritas, yaitu Desa Medan Krio sepanjang 9,6 km dan Desa Helvetia sepanjang 12,5 km. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Pemkab Tapanuli Tengah menjamin warganya terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Laporannya disampaikan Abdul Jalil.
9: Warga Kabupaten Tapanuli Tengah tidak perlu ragu mendatangi fasilitas kesehatan meski belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dikarenakan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan akan membantu warga untuk proses pendaftarannya. Hal ini dinyatakan Kepala Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah, Lisnawati Panjaitan. Sehubungan dibuka layanan cek kesehatan gratis dan screening terduga tuberkulosis atau TB.
10: Kalau masyarakat ada yang sakit, nah tapi BPJS-nya belum ada, jangan ragu untuk berobat ke fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas maupun rumah sakit. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah akan langsung mengaktifkan BPJS-nya di saat mereka memerlukan akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini bukti nyata dari program visi misi dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati kita, yaitu masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah tidak boleh terlantar dan dipastikan mendapatkan akses pelayanan jaminan kesehatan.
9: Lisnawati menegaskan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan perhatian serius terhadap peningkatan layanan kesehatan warganya. Abdul Jalil melaporkan.
0: Pendengar Lintas Megatol disiarkan secara langsung berjaringan Koril 16 Medan Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nia Selatan dan juga SP Tanjung Balai. Bisa juga Anda monitor melalui RRI Digital, rri.co.id atau bisa Anda dengar dan lihat melalui media sosial RRI Pro 1 Sibolga. BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit Metamedika terus berproses dalam kerjasama untuk program JKN seperti yang dilaporkan Indah Febrianti Bulele.
11: Hingga hari ini, Rumah Sakit Metamedika di Desa Fodo, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli masih belum bisa melayani peserta BPJS Kesehatan. Hal ini diungkapkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gunung Sitoli, Timbang Pamekas Jati saat dikonfirmasi RRI. Namun menurut Timbang, saat ini BPJS Kesehatan dan pihak rumah sakit tengah berprogres dalam melengkapi berbagai persyaratan. Bahkan manajemen rumah sakit juga sudah datang langsung ke kantornya untuk persiapan kerjasama.
12: Bahwa kalau dari kami prinsipnya sangat mendukung ya, bagaimana fasilitas kesehatan milik swasta, antara milik swasta ya, okay, untuk dapat bergabung bersama dengan program JKN. Mengingat saat ini kebutuhan dengan 4 rumah sakit tadi masih belum kerjasama, ini kami sangat butuh rumah sakit. Dan kami kemarin sudah bertemu, selain kami diundang di Grand Opening ya kemarin ya, sudah diundang, kami hadir, dan juga kemarin sudah datang direkturnya dan juga jajaran kantor kami untuk berdiskusi dalam proses penyiapan kerjasama.
11: Timbang mengatakan dengan bergabungnya nanti Rumah Sakit Metamedika dengan program JKN, maka masyarakat memiliki alternatif dalam memilih layanan rumah sakit. Ia berharap SDM rumah sakit nantinya dapat memenuhi harapan masyarakat Kepulauan Nias akan pelayanan yang memuaskan.
12: Cuma sepertinya tantangan bagi mereka adalah bagaimana mempersiapkan SDM yang mungkin harapannya oleh masyarakat bukan yang itu-itu lagi begitu. Itu harapan masyarakat sebenarnya. Kami mendorong ke situ ya. Karena bisa menjadi pilihan bagi masyarakat untuk berobat. Ya mungkin jangan sampai nanti masyarakat nggak ada pilihan lagi. Rumah sakitnya baru tapi mohon maaf orang ternyata orang-orangnya yang lama juga. Gitu. Yeah. Okay. Kami selalu membuka pintu untuk kerjasama dengan rumah sakit yang memang memenuhi syarat. Karena memang kebutuhannya ada untuk masyarakat di Nias ini. Yeah. Tapi kalau kita melihat di rumah sakit yang ada ini, kan antriannya tinggi, bed occupancy rate-nya juga penuh terus, bahkan orang harus apa dirawat di lorong-lorong, dirawat di tempat-tempat yang tidak seharusnya menjadi tempat rawat inap gitu. Karena memang kondisi kita memang sangat kurang sekali untuk tempat tidur di Kepulauan Nias ini. Kalau dia masuk, neta bagus sekali. Bagi kami hal yang positif untuk masyarakat.
11: Rumah Sakit Metamedika sudah mulai beroperasi sejak diresmikan tanggal 22 Juni 2026 yang lalu. Melalui media sosial, masyarakat di Kepulauan Nias terus menyuarakan agar rumah sakit swasta ini dapat segera melayani peserta BPJS Kesehatan. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Nelayan tradisional di Sibolga dan Tapali Tengah mengeluhkan sulitnya memperoleh bahan baku untuk perbaikan kapal milik nelayan. Laporannya disampaikan Deni Siahaan.
13: Sejumlah nelayan kecil di Tapanuli Tengah mengeluhkan sulitnya memperoleh kayu untuk bahan baku perbaikan perahu-perahu nelayan yang rusak termakan waktu. Akibatnya banyak nelayan kecil di daerah ini terpaksa membiarkan perahu milik mereka rusak dan nelayan berupaya beralih profesi sebagai buruh bangunan untuk menghidupi keluarga mereka. Setidaknya keluhan itu disampaikan Ingot Huta Galung, salah seorang nelayan di Kecamatan Tapian Nauli Tapanuli Tengah saat ditemui kemarin siang di Mela Tapanuli Tengah. Menurut Ingot, sulitnya memperoleh bahan baku kayu bagi nelayan kecil, dampak dari adanya aturan pengambilan kayu yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Sementara untuk membeli kayu atau bahan lainnya, Ingot mengatakan nelayan kurang mampu karena harganya yang tinggi.
14: Kendalanya satu, kayu. Susah didapat. Memang kayu sudah langka di sini. Jadi mau yang bagaimana? Terpaksa yang ada ditebang. Kan begitu. Cuman kan tetap juga ada penangkapan, ada apa. Kalau nelayan bawa kayu bulat aja pun ditangkap untuk kayu api. Kami harapkan lah kalau ada pemerintah turun ke lapangan tanya nelayan itu.
13: Selain itu, Ingot juga mengaku nelayan kecil tak mampu berbuat banyak terkait aturan tersebut. Namun ia dan nelayan kecil lainnya berharap pemerintah daerah dapat memberikan solusi bagi nelayan untuk memperoleh bahan baku kayu guna perbaikan armada milik para nelayan tersebut. Deni Siahaan melaporkan.
0: PBVSI Nias Selatan melaksanakan seleksi atlet voli untuk persiapan Porprovsu 2026. Laporannya disampaikan Ana Verles Hulu.
15: Atlet voli putra Kabupaten Nias Selatan memastikan diri akan ikut bertanding pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Porprovsu yang digelar November 2026 mendatang. Kepastian tersebut ditandai dengan pelaksanaan seleksi atlet tahap pertama yang berlangsung pada 22 dan 23 Agustus 2026 di Lapangan Bunda Teluk Dalam Nias Selatan. Sekretaris Umum PBVSI Kabupaten Nias Selatan Edward Sarumaha mengatakan seleksi ini akan dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama berlangsung pada 22 hingga 23 Agustus 2026, tahap kedua pada bulan September 2026, dan tahap ketiga pada bulan Oktober 2026.
16: Dalam 3 tahap ini bukan berarti bahwa kita menyanyiakan waktu orang adik. Kenapa seleksi lagi? Tapi kami berharap dengan adanya seleksi pada saat ini, maka akan ada peningkatan mutu pada seleksi kedua dan ketiga. Dan nanti ketika sudah ditetapkan siapa yang akan jadi petarung yang menjadi pahlawan yang Selatan yang akan dibawa ke sana itu adalah benar-benar yang terbuka.
15: Edward mengemukakan terpilihnya dua atlet Kabupaten Selatan untuk mengikuti seleksi tim voli putra Sumatera Utara di Prapon 2027 diharapkan menjadi motivasi bagi atlet lainnya. Dengan demikian, seleksi yang dilaksanakan ini juga menjadi kesempatan untuk membuktikan potensi atlet volinya Selatan yang lebih banyak. Sementara itu, mewakili pelatih Yason Tafenau menegaskan agar para atlet bersungguh-sungguh dalam menjalani tahap seleksi. Pasalnya, pihaknya tidak ingin hanya sekedar mengirimkan atlet, namun memiliki target untuk melaju hingga babak semifinal.
16: Riset nanti siapa yang terjaring atau masuk dalam tim itu, mulai dari bulan 10 itulah diasramakan, dibina betul-betul sehingga layak untuk ditampilkan ke medan sana. Kalau tidak layak, saya tidak mau hanya untuk meramaikan. Saya maunya ya paling tidak masuk semifinal lah.
15: Yason berharap seleksi tersebut berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang diharapkan. Para atlet juga diminta untuk serius menjalani seleksi serta menunjukkan kemampuan terbaiknya agar layak menjadi tim voli putra Nia Selatan. Demikian Anoverles Hulu melaporkan.
0: Pendengar, laporan Anoverles Hulu sekaligus menutup blok lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rido Fatmawati mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Demikian lintas Megatol hari ini.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Tahukah Anda, di balik foto ikonik Bung Karno membacakan teks proklamasi, ada kisah heroik dari dua bersaudara yang mempertaruhkan nyawa demi Indonesia. Mereka adalah Mendur bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur. Dengan sebuah kamera tua, mereka mengabadikan peristiwa maha penting itu pada 17 Agustus 1945. Jepretan kamera mereka menjadi satu-satunya bukti visual yang kita miliki. Namun perjuangan mereka tak berhenti di situ. Sesaat setelah memotret, mereka dikejar-kejar oleh tentara Jepang yang ingin menyita negatif film tersebut. Jepang tidak ingin ada bukti yang menunjukkan kemerdekaan Indonesia. Frans berhasil menyembunyikan negatif film di dalam tanah, sementara Alex menghadapi tentara Jepang dan menyerahkan negatif film yang sudah ia rusak. Alex rela berbohong dan mempertaruhkan dirinya demi menyelamatkan film yang asli. Dengan keberanian Mendur bersaudara, foto tersebut tidak hanya sekedar gambar, tapi saksi bisu perjuangan dan

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI, putar lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Asgar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis, antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain masih ada bayangan putih

orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan, manusia masih dalam keadaan tidur dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam, dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya. Tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu? Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat Munkar dan Nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat Munkar dan Nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam

Angin sejuk berhembus hingga wewangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afik untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT. Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang tuliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan kau bawa kesedihanmu dalam tidurmu. Jangan pula kemarahan, kedengkian, permusuhan, dan keputusasaan. Tidurlah dengan membawa doa dan harapan. Tidurlah dengan membawa doa dan keyakinan. Tidurlah dengan membawa rasa syukur bahwa engkau masih punya teramat banyak kesenangan dan kebahagiaan. Yusuf Mansur.

Masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh melalui WA saja di 0811-616-9643. Sekali lagi di 0811-616-9643. Berikut nih pendengar, ada Winnie berada di Mencirim. Request lagu Bang Gilang boleh. Lagu Sal Priyadi ada titik di ujung doa. Dibingkis untuk semuanya saja, untuk Bang Gilang sama petugas. Dari Winnie di Mencirim, kita tempat yang lain pendengar, ada Aira yang berada di Kapten Muslim, request lagunya dari Nadif Basalama, Penjaga Hati. Ini lagunya dibikin untuk semuanya saja, pendengar Pro 1 Medan, untuk Bang Gilang selamat bertugas, dan MLI Muteri Langit Indonesia, mantap kali Pak. Langsung saja kita hadirkan lagunya.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Teater merupakan salah satu seni peran yang pernah menjadi primadona di zamannya, termasuk di Medan, Sumatera Utara. Kemunculan teater di Medan bahkan menjadi jalan munculnya teater serupa di kota ini. Berawal tahun 1963, ketika sebuah teater bernama Teater Nasional lahir bahkan pertama di Indonesia. Teater ini merupakan pecahan dari aktor studio yang dulu disebut sebagai sandiwara. Teater pada zaman dahulu tentunya punya tujuan dan genre yang berbeda dengan kebanyakan teater saat ini. Untuk mengulik bagaimana teater awal mula masuk ke Medan dan bagaimana kondisi teater di zaman sekarang, kami akan hadirkan dalam sebuah dokumenter berjudul Perjalanan Teater Modern di Medan. Menurut penuturan Idris Pasaribu, teater modern di Medan sudah dimulai sejak tahun 1963. Sejak saat itu, semakin banyak teater yang bermunculan, tidak hanya di kota Medan, namun juga di kota-kota lain. Bahkan teater saat itu juga sudah memainkan naskah-naskah luar negeri.
1: Teater di Sumut itu teater modern yang pertama kali bahkan di Indonesia itu dari Medan, namanya Teater Nasional. Teater Nasional itu lahir tanggal 28 Oktober 1963. Dia pecahan dari aktor studio. Nah, aktor studio dan seterusnya ke atas itu namanya masih bernama sandiwara. Ya, sandiwara radio, sandiwara pentas, sandiwara bangsawan, sandiwara kelompok-kelompok lain, Dardanella, dan seterusnya. Tetapi mulai teater modern di Indonesia itu adalah teater nasional yang sudah mementaskan naskah-naskah luar seperti Nikolai Gogol, Anton Chekhov, dan lain sebagainya. Itu ketika itu Rendra masih di Amerika, teater bengkel belum lahir ketika itu. Dan yang pertama kali teater modern dipentaskan di Taman Ismail Marzuki itu ketika Ismail Marzuki baru dipindahkan kebun binatang ke Ragunan, dan kebun binatang di Cikini Raya itu jadi Taman Ismail Marzuki. Yang pertama mentas teater modern itu adalah dari Medan gitu ya. Dari teater modern 63 itu, dulu kelompok-kelompok kesenian kebudayaan di seluruh Indonesia semua rata-rata itu berasal dari onderbo-onderbo partai.
0: Tidak hanya teater yang pada masa itu mendapat tempat di masyarakat, namun dunia musik di Sumatera Utara juga mulai menggeliat, hingga nama Amir Pasaribu dinobatkan sebagai Bapak Pop Indonesia. Meski merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat, namun pelaku teater di Sumatera Utara terus berkarya.
1: Selain teater, induk musik juga berasal dari Sumatera Utara. Bahkan musik pop itu lahir dari Sumatera Utara yang dipromotori oleh Amir Pasaribu ketika itu. Maka sampai sekarang Amir Pasaribu itu disebut sebagai Bapak Pop Musik Indonesia. Nah, jadi Sumatera Utara itu benar-benar luar biasalah di kancah dunia perteateran di nasional ini. Nah, tetapi kemudian kenapa Sumatera Utara semacam ada penganaktirian terhadap pusat? Nah, ini kami tidak mau tahu dan tidak tahu sama sekali. Ya, tapi kami terus berteater terus di Medan. Apakah teater kami di Medan itu mau diapresiasi oleh orang-orang di Jakarta dan di Pulau Jawa? Itu gak apa-apa, terserah saja. Tapi kami tidak pernah berhenti, kami terus berteater, termasuk Delik Teater dan Tim, Teater Anak Negeri, dan kelompok-kelompok teater lainnya di Medan, terus berkiprah. Kita gak pernah berhenti, begitu saya rasa sejarah teater di Sumatera Utara.
0: Teater zaman dulu tentunya jauh berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Idris Pasaribu mencontohkan kalau teater zaman dulu, syarat makna dan ada pesan yang ingin disampaikan. Jauh berbeda dengan teater yang ditampilkan sekarang. Kebanyakan hanya hahaha belaka. Pulang tanpa kesan.
1: Perbedaan regenerasi dan generasi seterusnya itu sangat jauh berbeda. Dulu kita mementaskan teater-teater modern itu punya pesan-pesan khusus, punya kritik khusus, dan lain sebagainya. Bukan untuk hura-hura, tetapi di sana ada ideologi berteater itu. Gitu. Berbeda dengan sekarang, hanya untuk hiburan belaka gitu kan. Dan kita terus harus pungkirilah, politik seni kita sudah berbeda. berbeda. Anak-anak Gen Z sekarang itu tidak mau bersusah-susah. Dia tidak mau nonton, berpikir sampai di rumah, memikir gitu, gak mau. Mereka sama dengan membaca karya-karya novel. Siap baca udah selesai. Gak perlu direnungkan, gak perlu dipikiri, gak perlu apa. Di situ perbedaan kita gitu. Dan kita dari Sumatera Utara, terutama kami ya, termasuk teater Delik dan tim teater Anak Negeri dan kelompok-kelompok teater yang lain, kita masih punya ideologi teater itu loh. Pesan itu masih ada di dalamnya, kritik sosial masih ada di dalamnya, dan lain sebagainya. Jadi kita bukan hanya tontonan semata gitu. Jadi ada pembelajaran di dalam. Nah, itu yang kita sampaikan. Tidak sama seperti anak-anak Gen Z di Pulau Jawa gitu ya. Ya pokoknya teater tonton sudah siap, hahaha, sudah selesai gitu. Kita tidak. Perenungan itu penting. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada tiga fatwa yang dimanapun di dunia ada tiga fatwa yang harus ditaati. Pertama, fatwa ulama. Kalau fatwa ulama keluar, itu hanya ada haram, halal, boleh, tidak. Kalau fatwa Mahkamah Agung keluar, itu masuk penjara, keluar penjara, bayar denda atau terima denda, boleh atau tidak boleh. Tetapi seniman itu disebut dulu pujangga. Kalau fatwa pujangga keluar, itu enggak ada hukum yang lain. Hukumnya hanya direnungkan, merenungkan. Jadi karya seni itu untuk direnungkan. Untuk direnungkan, untuk dipelajari, untuk dirasakan, untuk dinikmati. Bukan hanya untuk hahahihi, hahahihi gitu.
0: Tahun 1980-an, muncullah teater Q yang merupakan cikal bakal lahirnya teater Delik yang dipimpin oleh Yon Diktanto. Apa yang dilakukan oleh beliau hampir sama dengan Idris Pasaribu. Teater yang dihadirkan berupa kritik dan satir.
2: Saya Yon Diktanto. Ya. Kita mendirikan kelompok teater itu tahun 1987. Jadi dibawa dari Bang Idris. Ya. Nama teaternya pada masa itu Teater Q. Teater Q. Kemudian selama 5 tahun saya membangun sebuah kekuatan yang baru lagi, yaitu Delik Theater Team, dan hingga sekarang. Nah, di dalam proses kami kan generasi daripada abang-abang senior kami, termasuk Bang Idris. Kami inilah generasi di bawah mereka. Tapi jangan tanya generasi di bawah kami, yang kami generasi. Sekarang kami tidak meregenerasi karena memang generasinya ada, tapi tidak meregenerasi. Di bawah kita nanti ini siapa lagi? Nah, dalam perjalanannya Delik Theater Team itu sendiri dengan karya-karya yang tidak melepaskan itu tadi, gitu loh. Bukan komedi-komedi yang biasa, tapi semua satir. Tujuannya, konteksnya masih dengan kritik-kritik tentang sosial, bagaimana sebenarnya memainkan sebuah peran ketika kita berperan menjadi apa. Sesuai dengan zamannya, seperti yang diungkapkan Bang Idris tadi, kita harus seperti itu, gitu loh. Jadi kita tidak bisa juga mengabaikan Gen Z tadi, kemudian tidak bisa mengabaikan juga ideologi mentalitas kita di sana, karena mentalitas itu juga sudah termaktub daripada adab kita. Nah, kita harus menghargai itu. Kekuatan kita di dalam berteater itu adalah sugestivitas yang berhasil ditanamkan senior-senior kita kepada kita untuk menjadi teaterwan, untuk menjadi orang teater yang sampai sekarang masih ideologinya kuat di situ. Bahkan merambah juga ke film gitu kan. Dari teater semua bergerak. Selain juga kita menyutradarai, juga kita berkarya dengan naskah-naskah kita. Puluhan juga naskah karya kita, begitu juga dengan skenario-skenario. Kan gitu. Sama Bang Idris juga begitu. Sampai sekarang seorang novelis yang udah puluhan juga novelnya yang diterbitkan gitu. Jadi
0: perkembangan teknologi tidak membuat teater Delik mengubah idealismenya. Mereka tetap bermain dengan genre yang sama, namun dibalut dengan kecanggihan teknologi.
2: Betapa tanaman yang dulu itu menjadikan kita begitu kuat, yang tidak goyah dengan arus teknologi, tetapi memanfaatkan teknologi ini dengan kekuatan yang sekarang gitu. Nah, kenapa di luar negeri sana sudah cukup maju untuk mengapresiasi sebuah teater. Bahkan 1 bulan, 2 bulan itu harus dipesan tiketnya dulu. Kalau tidak akan dapat. Kalau mereka sudah sudah tidak ada lagi penonton yang ini, sudah tutup. Siapapun yang mau masuk tidak bisa lagi gitu loh. Jadi kekuatan itu. Nah, kita di sini untuk menghadirkan penonton kita berhadapan dengan Gen Z ini. Kenapa? Mereka sudah terbiasa. Sementara kita baru hidup pada zaman sekarang. Di era, di abad 21, kita baru hidup dan baru paham benda-benda penyerantah itu gitu. Untuk terhubung dan lain sebagainya. Makanya aku singgung betapa bahagianya kita ketika seseorang ditulis seperti tunjukkannya di media, surat kabar, atau diceritakan di radio. Itu bahagia sekali. Sekarang dunia dalam genggaman kita, kita merasa gagal pula untuk bisa membawa penonton. Nah, kalau di era 80 ke 90 menjelang masuk ke 2000, katakanlah itu sampai dengan 99, itu masih penonton teater itu masih ngebludak gitu loh. Dan itu datang dari mana saja. Gedung teater yang isinya di Taman Budaya itu 500 ya bang, 500 itu bisa full. Dari mana mereka datang? Karena memang mereka belum tersentuh dengan teknologi.
0: Menurut Yondik, teknologi bukanlah sebuah tantangan. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu sebagai sebuah warna baru dalam teater?
2: Ya, paling tidak teater kan harus ada kecenderungan sekarang teknologi bermain. Ya. Bagaimana kita membalut sebuah teater dengan teknologi tidak lepas di dalamnya? Itulah yang aku katakan tadi. Buat teater itu mulai menerobos teknologi sehingga dia bisa bermain tiga dimensi. Tiga dimensi gimana? Awal ceritanya dari layar ini. Melempar peti, tapi peti itu bisa jatuh di panggung. Ini kan bisa dilakukan dalam teater. Nah, supaya Gen Z juga bisa memanfaat dan ini menjadi motivasi yang tidak memahami bahwasanya teknologi itu sebagai ancaman kebudayaan menipis, tidak juga, tapi justru dia membuat manusia cerdas kalau dia mau cerdas dan pintar. Jadi kita tetap berupaya mencari formula yang baik untuk menarik Gen Z ini.
0: Di tengah tantangan zaman, teater tetap menjadi cermin kehidupan. Ia mengajak kita merenung, tertawa, bahkan mempertanyakan banyak hal. Dan di Medan, denyut itu terus terasa. Dari generasi lama yang menjaga tradisi hingga generasi baru yang berani melampaui batas. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya ini ada Sastra request lagunya Virgun dengan Tak Setara. Lagunya dibingkis untuk semuanya saja, Bang Gilang, untuk kru Pro 1 juga. Salam kompak, salam kenal MLI Muter dan Indonesia, mantap kali bah. Oke, terima kasih untuk Sastra. Dari Sastra kita pertanyaan ada Pak Ginting, request lagu The Fortune Sampai Kapan. Ini dibingkis untuk semuanya Pro, pendengar Pro 1, untuk Bang Gilang selamat bertugas dan MLI muterin lagu Indonesia mantap kali. Selamat bertugas. Oke, sama-sama, langsung saja kita dengarkan. Ini dia lagunya Tak Setara dari Virgun.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar, pergaulan, dan paparan teknologi.

0: finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang Des, dimana bahayanya coba?
0: Hei mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh udah, yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu.

0: tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Uh-oh.

0: 94,3 Pusat RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama Salsa yang menemani Anda dalam dialog UMKM ya untuk sore hari ini. Membuka pertemuan kita di hari Senin 24 Agustus 2026 kali ini. Ya, di mana nantinya kita akan ngobrol-ngobrol tentang peluang bisnis catering di sore hari ini. Tentunya nantinya Anda pendengar juga bisa ikut bergabung dalam dialog UMKM sore hari ini. Mungkin ada yang pengen tanya-tanya gitu ya, atau mungkin bertanya-tanya dalam hatinya, kira-kira cateringnya ini seperti apa gitu ya, mau mulai usahanya seperti apa, nanti juga bisa ikut bergabung dalam WhatsApp kami di 0811616943. Di sore hari ini tentunya Salsa tidak akan ngobrol-ngobrol sendiri karena bukan punya Salsa usaha cateringnya ya. Sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Rizky Kartika ya, nantinya akan membahas peluang bisnis catering di tengah tren kuliner. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu Ibu Rizky yang sudah datang di sore hari ini. Selamat sore Ibu. Iya, gimana kabarnya Ibu?
1: Baik,
0: alhamdulillah ya. Iya, di sore hari ini senang sekali ya Ibu kita ngobrol-ngobrol di dialog UMKM. Dan nantinya juga pastinya kalau misalnya ada pertanyaan dari pendengar kita juga bisa kita jawab tentunya.
1: Baik,
0: ya.
1: Silakan.
0: Dan tentunya pendengar Salsa menemani Anda di dialog UMKM kali ini. Di sore hari ini ya, langsung saja kita tanya-tanya dulu ke Ibu Rizky. Ibu Rizky, tadi nama cateringnya adalah Arumi Catering.
1: Bener,
0: ya.
1: Catering.
0: Nah, si Arumi Catering ini sudah berdiri sejak kapan Ibu Rizky?
1: Kita itu ya Mbak, mulainya itu di tahun 2010. Gitu, startnya buka gitu, maksudnya buat menerima pesanan di 2010.
0: Awalnya kecil-kecilan dulu kah? Atau
1: iya, kecil-kecilan banget. Sebetulnya saya kan memang hobi masak ya.
0: Oh, iya.
1: Mungkin keturunan dari orang tua juga memiliki usaha juga, usaha bidang makanan juga. Lalu saya itu memang udah terbiasa kali ya dari kecil, udah ngeliat terus. Tapi sebenarnya bukan yang dari muda yang hobi banget masak, enggak juga.
0: Enggak juga, oh enggak gitu.
1: Kayaknya tuntutan juga udah begitu punya putra-putri ya, ngomongan gitu kayaknya kok butuh banget nih harus bisa. Seperti itu sih, terus awalnya ya biasa Mbak, ada temen gitu datang, terus Mbak saya cocok nih gitu, ya gitu-gitu deh kayak biasa-biasa ibu-ibu ya, terus bisa gak besok buatin aku gitu-gitu. Nah terus ya udah berlanjut dari yang kecil-kecil, saya pikir ih kok seru ya, terus udah gitu besoknya saya kirim juga, rajin kirim sampel Mbak.
0: Oh gitu, ke teman-teman, ya, ke orang-orang terdekat gitu ya.
1: Jadi kan udah biar lebih kelihatan profesional kan, kita juga udah belajar yang layak gitu ya, misalnya dari kemasan atau apa ya udah belajar duluan ya. Jadi oh seperti ini kayaknya pantas nih gitu ya, terus jadi kan nggak malu nih misalnya kirim, mungkin dari packagingnya juga ya sudah oke lah,
0: diperbarui gitu ya.
1: Iya, sudah bisa paling nggak ya harus bersih rapi ya Mbak ya, terus udah gitu kan dari rasa mungkin harus kita jaga ya, stabil gitu, jangan berubah-ubah, kadang begini kadang begini
0: begitu.
1: Itu aja sih Mbak awalnya
0: gitu, awalnya ya. Berarti dari teman-teman terdekat ya, dulu gitu
1: iya,
0: ya
1: benar.
0: Yang cobain gitu menu-menu cateringnya gitu ya, akhirnya sampai mulai untuk berani nih untuk buat catering tadi.
1: Iya benar.
0: Menu pertamanya apa sih Bu Rizky kalau boleh
1: menu
0: tahu?
1: Menu pertama tuh masih buat nasi kotak gitu loh Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Jadi, nasi kotaknya itu aduh masih sederhana banget ya. Jadi kan kita juga gak berani kasih harga yang bagaimana ya. Jadi ya mungkin gak tahu dia dapat untung atau enggak, cuman buat seru-seru aja. Nah jadi waktu itu ya sedikit gitu, terus lanjut lagi ternyata kirim juga, begitu ada pesanan misalnya di satu tempat, nah kita kasih sampel lah di temen gitu, temen mungkin yang biasa buat acara begitu ya, mungkin kan buat tuker-tuker ya, jadi biar bisa mungkin tempat nggak di situ-situ aja gantian, mungkin nyobain lah di tempat kita gitu. Iya itu sih Mbak awalnya. Nasi kotak terus terus berjalan waktu kita prasmanan juga gitu.
0: Berarti awalnya dari nasi kotak dulu gitu ya, lama-lama ditawarin ke teman-teman akhirnya buat prasmanan.
1: Bener,
0: juga.
1: Prasmanan, lalu pondokan-pondokan gitu ya. Lama-lama kan kita lebih kurang ya memang lebih kurang 80% itu produk Arumi buatan sendiri.
0: Oh gitu.
1: Semua pondokan, bahkan kue-kue juga itu 80% kita buat sendiri. Karena kosnya kan bisa lumayan ya, Mbak, ya? Kalau buat sendiri kan pegawainya udah tambah waktu, tambah banyak ya.
0: Bener.
1: Jadi saya pikir biar efektif mereka kerjanya juga bisa dibagi-bagikan perbagian-bagiannya gitu.
0: Oh ternyata nggak cuma nyediain makan-makanan saja, tapi kue-kuean juga ternyata
1: kue
0: ya.
1: Juga, Mbak. Oh, iya, gitu. Karena kalau sudah prasmanan kan kita harus mikirin ada buat dessertnya ya.
0: Seperti apa? Iya benar.
1: Jusnya, pudingnya, mungkin seperti apa kue-kuenya seperti itu.
0: Nah kalau dari perkembangan dari awal memulai bisnis catering sampai sekarang, udah sejauh apa nih kira-kira Bu Rizky?
1: Kalau kayaknya step-stepannya itu gimana ya? 7 tahun pertama itu belum deh Mbak, kalau dibilang BEP itu belum saya. Belum, itu masih jatuh bangun tuh 7 tahun. 7 tahun, jadi 7 tahun ke atas mempelajari situasi juga ya. Terus kalau ada kesempatan, misalnya ada mungkin orang pesan ini bisa nggak Mbak buat? Ya sebenarnya kita bisa, cuman kan belum pernah jual ya. Cuman kita pede aja nih dengan rasanya diterima kok ini gitu ya. Jadi ya udah kita bilang ya udah kita terima, lalu nanti seperti tumpeng gitu juga kan Mbak bisa buat tumpeng? Oh bisa, padahal belum pernah nih.
0: Tapi diusahain.
1: Tapi memang bisa, gitu. Maksudnya buat kalangan sendiri sih bisa, tapi mencoba menjual lama-lama ya mungkin udah ribuan deh tumpeng yang dibuat gitu. Seperti itu Mbak.
0: Sebenarnya mungkin untuk memulai bisnis catering ini adalah berani dulu kali ya Bu Rizky.
1: Harus berani dan jangan terlalu panjang mikirnya bagaimana ya, jauh banget, aduh nanti begini begitu. Gak usah dulu deh, kita kan kalau hobi masak kan bahagia ya.
0: Iya benar.
1: Paling gak buat bahagia sendiri, puaskan ya, paling gak kita juga ikut makan kan macam-macam yang dimasak, anak-anak di rumah, keluarga, suami, semua keluarga ikut makan kan gitu, seneng ya.
0: Iya benar.
1: Gitu, ya gitu-gitu deh Mbak, hal kecil aja.
0: Iya ya. Berarti memang kalau perkembangannya seperti yang Ibu Rizky bilang tadi, bahwa 7 tahun pertama itu rasanya masih merintis pelan-pelan.
1: Masih merintis
0: ya.
1: Mbak, iya. Apalagi waktu itu kan selain kotak kita mulai kan ke kantor-kantor ya, nasi kotak segala macam itu pesanannya kan berjalan aja begitu ya Mbak. Nah lama-lama prasmanan, lama-lama kita juga ke wedding gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya jadi yang sekarang yang paling sering sih ke wedding, tapi di pemerintahan juga, di corporate ya gitu, di perusahaan-perusahaan BUMN gitu.
0: Menerima segala, ya mau pesan boleh gitu ya.
1: Iya benar Mbak.
0: Gitu. Nah kalau Ibu Rizky, kalau misalnya kita mau memulai suatu usaha catering nih, kira-kira apa sih hal pertama yang memang harus kita benar-benar perhatikan gitu?
1: Kalau mau buka usaha catering itu nomor satu memang harus dari diri kita sendiri ya. Benar-benar kita cintai dulu, memang hobi, tapi rata-rata ibu-ibu kayaknya pada hobi deh.
0: Masak.
1: Karena kan itu sebenarnya basic ya, tapi kalau dihayati dan maksudnya memang ada apa ya ada minat gitu buat oh saya bisa nih punya usaha gitu itu ya bisa aja, tapi saya nggak pernah juga bayangkan oh bisa nanti bertahan sampai sekian lama, nggak, pokoknya berjalan aja.
0: Oke, yang penting mulai
1: asal
0: dulu
1: kita
0: aja
1: happy, iya Mbak, asal kita ngejalaninnya happy gitu insyaallah bagus.
0: Jalan
1: sih,
0: terus ya gitu. Oke. Nah selain mungkin dari Mbak Rizkinya nih gitu ya, yang memang memulai usaha ini karena sedang masak gitu awalnya. Kalau dukungan dari keluarga gimana ini soal catering ini?
1: Dari keluarga oke-oke aja sih. Iya, karena mereka tahu mungkin saya juga seneng kan gitu. Ya tapi ya adalah sedikit komplain mungkin dari anak-anak kecil, mama ini gitu adalah sih. Tapi ya mungkin mereka lama-lama mengerti.
0: Nah kalau sampai sekarang ini berarti dari Arumi Catering ini buatnya masih di rumah kah? Atau mungkin sudah ada dapur sendiri nih
1: Mbak Rizky? Jadi sebenarnya saya memilih begini sih Mbak. Kita sebenarnya ada satu tempat.
0: Iya.
1: Satu tempat yang cukup luas gitu ya. Bisa sih kalau saya mau pindah dapur ke situ. Tapi saya memilih yang tempat tinggal saya. Biar saya masih bisa ngawasin keluarga saya gitu. Tapi memang risikonya ya memang nggak bisa yang wah maksimal bagaimana ya, karena tempat tinggal dijadikan tempat usaha. Kan begitu Mbak, memang nggak bisa yang maksimal bagaimana, tapi ya di diefektifkan lah gitu Mbak. Kita jadi kita lokasinya bisa di belakang itu bisa kita padatkan sedemikian rupa tuh buat area dapur
0: masak,
1: gitu nanti
0: ya.
1: Area yang produksinya itu setelah selesai kan mungkin di packaging mungkin ya kita set di depannya seperti itulah Mbak area cucinya dan memang kayak kita ada satu lokasi lagi buat kita bilangnya ya gudang gitu ya Mbak ya. Gudang itu ya tempat peralatan tempurnya buat bukan Mbak kalau masak kan di tempat di, masak. Buat tampilnya Mbak, buat prasmanan kah, buat itu kan alatnya banyak.
0: Banyak ya.
1: Stoknya kan bermacam-macam seperti itu. Nah, itu ada lokasi sendiri. Walaupun ya berisiko maksudnya saya gak bisa kontrol terus-terusan kan gitu. Dengan barang yang segitu banyak. Cuman kan ya zaman sekarang dipermudah ada CCTV dan beberapa orang-orang kepercayaan yang di situ. Tapi saya buat masakan kan kita bisa kontrol terus-terusan. Baik masak jam 2 pagi saya kan udah tinggal. Ya bangun
0: langsung aja
1: bisa
0: gitu
1: cek.
0: Ya Bu.
1: Iya. Jadi saya lebih tenang setiap saat bisa saya lihat gitu. Baik hal kebersihannya ataupun waktu ya, walaupun ya ada aja kekurangan plus minusnya selalu ada. Tapi saya rasa lebih
0: enaknya gitu disamain
1: lebih enak
0: gitu
1: begitu
0: ya.
1: Sih. Iya, lebih tenang gitu, Mbak.
0: Karena kita berada di dalam rumah sendiri dan itu tadi seperti yang Ibu Rizky bilang bahwa bisa langsung dikontrol gitu ya.
1: Setiap saat, Mbak.
0: Setiap saat.
1: Itu. Karena mungkin saya juga senang ya, cuman saya harus bilang sama anak-anak maksudnya ya begini, ya kamu apa namanya? Ya beginilah mama sukanya begini gitu, dan mereka menerima aja.
0: Pokoknya bisa menjalani sebagai pengusaha juga ibu rumah tangga di rumah juga tetap
1: bener,
0: hadir
1: Mbak.
0: Gitu ya.
1: Iya betul.
0: Baik, dan Ibu Rizky nantinya kita masih akan ngobrol-ngobrol dalam dialog UMKM
1: silakan,
0: kita
1: Mbak.
0: Dan tentunya kami mengajak semua pendengar yang mau ikut bergabung bisa memberikan pertanyaannya melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Hingga nanti pukul 16 Waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Dialog UMKM.

0: gitu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: 94,3 Persatu RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Masih dalam dialog UMKM, pendengar tadi bersama dengan owner dari Arumi Catering, yaitu Ibu Rizky Kartika. Dan masih akan ngobrol-ngobrol tentang peluang bisnis catering di tengah tren kuliner saat ini. Tentunya untuk Anda semua yang mau ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Baik, Ibu, tadi kita mungkin sudah ngobrol-ngobrol ya tentang perjalanannya, mungkin mengawali bisnis catering ini seperti apa. Nah, tapi mungkin kita boleh nih ngobrol-ngobrol ya, kira-kira kalau melihat dari tren makanan sekarang kan tuh beragam nih ya, kalau misalnya untuk catering. Nah, kalau sekarang itu yang paling diminati tuh makanan seperti apa sih, Ibu Rizky?
1: Iya, benar Mbak. Jadi memang ya, kayak misalnya makanan mungkin kemasan gitu, maksudnya seperti nasi kotak gitu, ya mungkin ada rice bowl mungkin ataupun nasi yang kemasannya lebih praktis ya, seperti pakai yang tin wall. Zaman sekarang kan juga suka yang simple-simple, kalau suka gede-gede apa ribet bawanya gitu kan ya Mbak ya, suka yang praktis gitu. Nah, seperti itu sih Mbak, lebih di kemasan. Kalau dari segi menu ya mungkin kita ngikutin lah mungkin trennya apa, mungkin yang pakai mentai lah atau pakai gitu Mbak. Jadi ayam-ayamnya yang kita juga perlu apa namanya ide-ide dari anak-anak saya juga, anak-anak muda gitu kan ya. Jadi mereka mungkin lagi tren ini loh Mama, mungkin sambalnya lagi ini loh ini. Jadi ya saya lebih belajar diajarin lah gitu sama anak-anak muda ini, memang begini-begini ya, lebih kurang memang mereka sudah terjun buat ide-ide kreatifnya buat menu ataupun penampilan seperti itu Mbak.
0: Oke, nah berarti memang kalau untuk catering sendiri menurut Ibu Rizky, kita perlu juga gitu ya mengembangkan ide-ide baru
1: gitu. Iya, tapi memang kalau orang sudah merasakan yang seperti kita kan menu-menu dasarnya misalnya yang favorit nih misalnya kalau di kita ya Mbak ya, kayak sapi lada hitam ataupun daging balado ya, itu nanti ada tuh yang dicoba.
0: Nanti kita cobain
1: ya. Terus udah gitu apa ya, ya yang dasar-dasar yang basic seperti itu tapi tetap dikangenin. Nah itu juga tetap gak boleh berubah rasa, karena dari awal kan mungkin orang nyicipinnya udah seperti itu.
0: Gitu
1: iya,
0: ya.
1: Seperti salad kita tuh banyak yang suka, terus selada bangkok, misalnya mungkin makanan seperti kebab, mie sop gitu ya. Yang biasa-biasa gitu, maksudnya yang standar pada umumnya, tapi itu mungkin tetap aja diminatin gitu Mbak. Karena memang mungkin orang kangen rasanya, udah memang kangen rasanya seperti itu. Nah mungkin yang baru-baru mungkin ya mungkin dimsum mentai, mungkin bisa divariasi gitu kan ya, seperti itu Mbak.
0: Oke, nah kalau untuk terkadang kan memang perubahan selera konsumen ini kan menjadi challenging juga gitu ya
1: bener,
0: buat kita
1: Mbak,
0: ya. Nah kalau misalnya tetap, gimana caranya Ibu Rizky biar kita tetap berinovasi lah gitu ya, membuat menu-menu makanan itu.
1: Ya harus
0: itu.
1: Ini kayak misalnya makanan Korea ya, kayak ayam Korea gitu-gitu
0: spicy chicken
1: ya.
0: Misalnya atau apa gitu ya.
1: Nah gitu, Korean garlic atau seperti sejenisnya itu. Nah kita tetap belajar, tetap tetap ada. Jadi kalau misalnya buat pelanggan yang muda-muda mungkin kan, tante aku pengen begini, begini, begini, ya kita bisa buatin
0: sesuai itu, request
1: Mbak.
0: Gitu ya Ibu Rizky.
1: Benar.
0: Oh berarti jadi kalau misalnya ini mau pesan gitu sama Ibu Rizky, berarti boleh by request juga kan menu-menunya?
1: Boleh dong, boleh. Kita fleksibel banget.
0: Okay.
1: Bahkan dana juga kita gak boleh kaku ya Mbak ya. Maksudnya gini, saya budgetnya hanya sekian nih.
0: Iya gitu misalnya.
1: Ya paketnya Ibu mungkin sekian. Saya kayaknya bisanya begini gitu. Nah kita kasih solusi mungkin. Oh mungkin ya seperti ini gitu.
0: Oke gitu, berarti
1: Mbak. Selalu
0: beragam.
1: Ada solusi. Boleh dong Mbak, boleh. Dan terbuka Mbak.
0: Oke.
1: Terbuka.
0: Berarti dari awal misalnya punya budgetnya, Ibu Rizky kita punya budgetnya sekian nih. Ya, boleh dibuatin menu
1: bisa,
0: apa aja kira-kira
1: bisa,
0: gitu
1: Mbak,
0: ya.
1: Bisa. Bisa.
0: Oke.
1: Karena
0: berarti,
1: apa namanya memang kita berusaha buat klien itu puas gitu ya Mbak ya, ya sesuai gitu mereka keinginannya bagaimana. Nah kita berusaha selalu mengikutin.
0: Ikutinya, gitu.
1: Iya Mbak.
0: Berarti walaupun tidak ada misalnya di daftar menu gitu yang disediakan sama Arumi
1: bisa,
0: Catering.
1: Bisa gak apa-apa.
0: Gak apa-apa kita
1: gak
0: request
1: apa-apa, Mbak.
0: Nih ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Bahkan saya pernah nih maaf sedikit cerita, waktu itu ada apa namanya ya, seperti kepala kantor begitu ya. Mereka mau yang menu tradisional Karo misalnya. Nah, saya dikasih resep tuh. Nah, kita apa namanya trial dulu kan, kita coba dulu gitu, ini udah cocok nggak, ini udah gitu ya, gitu Mbak. Jadi oh ya, ya udah bisa ini gitu, udah kita buat gitu. Iya,
0: kita berarti nggak cuma request aja tapi sampai dikasih resepnya.
1: Iya,
0: ya
1: Mbak, dikasih resep ya. Karena memang kan pinter masak juga nih yang pesen.
0: Oke, berarti kalau misalnya mau pesen di Arumi bisa di request apa aja, budget berapa gitu. Iya, berarti benar, Mbak. Ya
1: fleksibel.
0: Ya, betul. Oke. Nah, mungkin Ibu Rizky kan banyak nih orang yang mungkin senang juga gitu untuk masak. Tapi dalam porsi yang kecil lah kita bilang untuk masak di rumah gitu kan. Tapi ketika dicoba untuk bikin masakan yang besar gitu kan, rasanya berubah. Mungkin ada tips atau apa gitu yang bisa dibagikan ini.
1: Sebenarnya nggak usah yang ribet banget. Jadi misalnya nih, yang buat sekian orang bawangnya 5, ya tinggal dikalikan aja. Buat berapa orang porsinya, ya dikalikan gitu. Aja lagi gitu. Misalnya ketumbarnya sekian gitu ya. Oh berarti dikalikan aja. Jadi resep dasar nanti lama-lama udah terbiasa, udah nggak pakai pola lagi Mbak, udah tahu gitu takarannya udah
0: berapa,
1: tahu.
0: Gitu ya. Karena tadi sudah terbiasa.
1: Sudah terbiasa gitu. Awalnya emang suka bingung kan, pasti bingung gitu. Lama-lama biasa.
0: Nah, tapi mungkin selama menjalani bisnis catering mulai dari 2010 tadi ya.
1: Iya Mbak.
0: Adakah mungkin gitu Ibu Rizky struggle-struggle-nya yang dialami gitu ya, atau mungkin kayaknya di posisi ini atau di waktu-waktu ini kok kayaknya catering seperti ini jadi sepi peminat, atau mungkin ada hal-hal lain gitu yang menantang kira-kira nih diceritain?
1: Kalau misalnya yang berasa banget itu saat pandemi Mbak.
0: Waktu COVID Natu, kemarin
1: itu memang segala bidang ya merasakan imbasnya gitu. Jadi saat itu kan gak boleh wedding, terus acara-acara juga sangat dikurangi gitu. Ya di situ aja sih. Cuman kita ya cari solusi waktu itu, karena kan pegawai sudah terlanjur apa namanya menggantungkan kebutuhan hidupnya gitu ya dari usaha ini. Nah buat sekolah anak dan lain-lain kan ya Mbak, jadi saya juga harus mikir keras gitu bagaimana ini bisa mereka tetap kerja. Karena walaupun pesanannya hampir-hampir cancel begitu ya Mbak. Nah jadi waktu itu kita buka rantangan juga pernah tuh waktu itu. Saat itu kan di kantor-kantor juga kan pandemi kan jadi gak
0: di rumah gitu ya.
1: Iya jadi gitu buat di kantor, buat pribadi juga sempet waktu itu Mbak gitu. Yang penting tetap berjalan aja
0: gitu. Ya berarti tetap mau gimana cara kita si pelaku usaha ini mutar kembali gitu ya. Gimana caranya bisa dapat uang gitu walaupun tetap di rumah aja gitu.
1: Iya benar, karena terutama karena kita udah ngelihat begitu banyak ini pegawai-pegawai yang udah menggantungkan gitu mereka sekolah anaknya dan lain-lain ya Mbak, kebutuhan. Jadi saya nomor satu itu sih Mbak. Iya, karena kita juga bisa dapat pelanggan banyak juga kalau nggak dari pegawai, dari siapa kan mereka yang bekerja Mbak. Pegawai dapur, pegawai lapangan, semuanya. Jadi memang ya kita harus menyayangi mereka lah gitu.
0: Dari 2010 Bu Rizky hingga sekarang di 2026, kira-kira mungkin ada sesuatu tips kah gitu kan, ya awalnya mungkin media sosial tidak begitu gencar ya untuk jadi ladang promosi kita bilang. Tapi sekarang kan orang ibaratnya dari yang jauh misalnya tempatnya tahu Arumi Catering itu dari Instagram misalnya atau dari apa. Nah kalau dari Ibu Arumi sendiri melihat promosi sekarang ini, apakah kita juga yang punya usaha tetap harus mempromosikan terus-terusan nih usaha kita tadi?
1: Oh iya dong, kalau itu harus Mbak. Walaupun orang udah tetap banyak
0: kenal,
1: yang
0: gitu
1: kenal
0: ya.
1: Mungkin ya, tapi kita maksudnya jangan, ya jangan kayak lupa gitu ya. Ya pokoknya tetap harus bekerja sama mungkin dengan beberapa pihak yang boleh nggak ini mungkin masukin ke sini ataupun seperti bisa nggak kita jadi apa namanya ya, kayak masukin makanan gitu, apa namanya,
0: masuk
1: acara-acara gitu, apa gitu.
0: Jadi vendornya
1: kok vendor sih, kayak acara RM kemarin juga
0: tuh. Oh gitu
1: ya, gitu. seperti okay. itu. Jadi ya mungkin bisa nggak jadi apa namanya
0: vendornya,
1: vendor buat pengisian makanan gitu. Nah itu ya diterima lah gitu ya mungkin ya ya bolehlah kerjasama gitu. Jadi di acara itu kita sponsor makanan. Seperti itu juga sangat membantu gitu.
0: Ya.
1: Iya, selain jadi, buat apa namanya ya, ya iklan juga iya. dan kita juga ya beramal juga kan Mbak ya. Kalau orang senang juga kan kita juga senang.
0: Iya benar.
1: Iya gitu. Jadi enggak semata-mata cuman mau cari laba atau apa iya. enggak deh Mbak. Jadi memang ya biar orang juga senang, kita juga senang.
0: Itu tadi bentuk dan cara promosi kita ya, salah satunya. Satu. Ya.
1: Kalau dari sosmed wah itu wajib banget. Itu wajib banget. Bahkan harus kita dari tahun 2010 itu ya memang sudah pakai mulai. Sosmed dong Mbak. Sudah. Gitu. Memang enggak ada tim marketing khusus ya.
0: Oh gitu. Sendiri gak aja berarti ada. Ini Bu Rizky ya.
1: Iya tuh awalnya.
0: Posting misalnya gitu di Instagram, yeah. di Facebook gitu yeah. ya.
1: Lalu kalau sekarang kan udah ada admin IG, ada admin WA, iya ada pegawai-pegawai yang bisa mengurus semuanya lah Mbak gitu.
0: Oke. Okay. Nah, tadi cerita memang soal tren kuliner saat ini gitu ya. Kalau misalnya dari Harumi sendiri memang terus fleksibel untuk menerima segala jenis menu ya, gitu
1: betul.
0: Ya. Tapi adakah menu-menu yang ibaratnya jadi best seller-nya gitu?
1: Itu Rizky. Selalu ada Mbak dari awal kita buka tuh. Ya, seperti tadi saya bilang kayak sapi lada hitam, ya, daging balado tuh. Orang ada bilang daging batoko juga ya. Rendang juga banyak suka ya, ayam bakar ya gitu ya. Gitu Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Banyak kok, banyak yang favorit.
0: Favoritnya iya, gitu. Nanti bisa lihat di katalognya aja kalau misalnya nanti mau pesen gitu bisa.
1: Boleh,
0: ya.
1: Boleh Mbak, bisa.
0: Oke. Okay. Nah, kalau misalnya mungkin jalani bisnis gitu ya, biar tetap konsisten itu harus apa sih Bu Rizky?
1: Konsistennya dalam apa nih? Dalam
0: mungkin dari segi rasa gitu iya. ya.
1: Oh, kalau rasa saya sih masih manual banget, saya masih nyicipin.
0: Oh, satu-satu dicicipin.
1: Satu-satu dicicipin. Iya, makanya tadi aku enggak bisa ninggalin dapur. Rumah. Gitu kalau lagi produksi saya selalu saya usahain harus saya nyicipin. Kalaupun saya lagi pergi harus ada wakil yang saya percaya. Itu memang buat nyicipin gitu.
0: Oke. Nah,
1: iya,
0: tapi kan
1: karena memang kan yang masak ini capek. Mbak.
0: Iya benar-benar.
1: Benar. Jadi mereka juga bisa nggak stabil kan?
0: Iya benar-benar.
1: Gitu.
0: Benar. Jadi itu kita ya yang menjadi ownernya juga tetap harus turun terjun harus, gitu ya, Bu Rizky ya.
1: Dan saya memang dari awal memang nggak terjun langsung dimasak, memang harus ada gitu yang memang langsung di yang masaknya orang gitu. Jadi memang kita udah orang-orang percayaan kita juga. Kita jadi saya bisa berpikir.
0: Oke.
1: Okay. Kalau saya udah capek di masak kan saya nggak bisa berpikir Mbak
0: bener.
1: Gimana buat majuin, gimana bisa bertahan seperti itu.
0: Oke, nah berarti kita juga perlu orang-orang di sekitar kita,
1: harus,
0: gitu
1: Mbak,
0: ya.
1: Harus.
0: Kita mungkin udah tahu
1: kalau
0: juga.
1: Kalau mau berkembang
0: gitu ya.
1: Memang nggak bisa kita semua penuh pegang sendiri, nggak bakal bisa.
0: Oke.
1: Nggak bakal bisa berkembang Mbak. Memang harus ada yang kita percaya buat mungkin ya lambat laun kan nanti ada kepala masak, satunya. Ada kepala dapur, ada gitu.
0: Semua diurusin dengan bidangnya satu-satu berarti ya Bu
1: Rizky
0: ya.
1: Iya tapi
0: ya.
1: Kayak yang tadi basic ya soal rasa saya masih nyicipin.
0: Nyicipin tadi
1: iya,
0: gitu. Taste tadi berarti memang harus Bu Rizky rasain satu-satu apa yang kurang nih gitu ya.
1: Iya benar.
0: Oke. Okay. Baik. Dan Bu Rizky kalau mungkin nanti gitu ya one day gitu. Mungkin adakah menu-menu baru yang kayaknya mau dikeluarin gitu sama Harumi Catering?
1: Kayaknya ada aja
0: ada
1: sih
0: aja,
1: ada
0: ya.
1: Iya. Cuman memang enggak semua yang ada ide kita tuh oh, semua kita iniin kan
0: jadiin
1: keluar sekaligus gitu. Ada pasti ada Mbak. Harus ada.
0: Iya. Oke. Okay. Nah, Ibu Rizky kalau misalnya kita mengikuti tren tadi gitu ya, kayak mungkin tadi Ibu Rizky berinovasi untuk ikut dimsum mentai gitu ya dan lain-lain. Bagaimana kita tetap menjaga si rasa ini mengikuti tren kuliner tapi tanpa menghilangkan ciri khas dari makanan kita dari awal nih.
1: Ya itu tadi Mbak, memang yang ciri khas awalnya kan memang udah orang udah tahu nih oh rasanya nih begini gitu ya. Ya jadi kalau yang baru-baru juga ya gak jauh beda lah gitu ya. Ya mirip-mirip gitu ya, harus tetap semua harus dirasain.

0: garamnya kah gitu atau
1: iya,
0: apa
1: kalau
0: gitu
1: itu kan
0: ya.
1: Masih bisa kita tambah iya. Garamnya gitu ya, kaldunya iya. Kali gitu ya Mbak ya. Cuman kalau misalnya salah nih, kan kita nggak bisa kontrol semuanya mereka iya. Pertama masak bagaimana ya, mau diulang atau terlalu ada yang gosong itu kan baunya udah benar-benar nggak bisa iya. Diterima. Kalau ada yang rusak sedikit aja iya. Gitu ya, kalau orang Jawa bilang tuh bau sangit gitu ya, itu tetap nggak bisa. Apapun ceritanya itu
0: harus
1: ganti,
0: diulang,
1: ganti
0: gitu,
1: mau ya. 1000 packs dia masak udah segitu ganti-ganti gitu. Harus lihat gitu kondisi waktu dan segala macam. Wah, ini benar-benar enggak bisa. Makanya sebelum ininya benar-benar kita cek juga mereka. Saya bisa lihat langsung mereka kerjanya bagaimana gitu. Karena kecium dan terasa Mbak kalau ada yang beda itu. Gitu.
0: Oke. Okay. Nah, jadi walaupun trust, kepercayaan dari customer untuk kita tuh harus tetap dicek.
1: Harus Mbak, ya. Harus itu dijunjung tinggi.
0: Jadi benar. Walaupun kayak Ibu Rizky tadi bilang, walaupun satu saja ada yang bermasalah tapi jadinya kayak semua,
1: oh, gak boleh harus ya. Dibuang Mbak, gak bisa.
0: harus diganti dengan yang baru
1: harus,
0: ya.
1: Iya, harus harus apa namanya ya, ya tanggung jawab lah ya iya. Buat salah ya memang harus.
0: Harus berani
1: pakai.
0: Gitu
1: iya,
0: ya Ibu Rizky
1: iya,
0: ya.
1: Mbak.
0: Oke,
1: tanggung risiko.
0: Baik. Dan nantinya juga pendengar, kita masih akan lanjut untuk ngobrol-ngobrol di Dialog UMKM. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Pendengar, waktu azan asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 15.44 menit. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat asar, kami bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: 94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Dan tentunya ya, dalam dialog UMKM kita sudah ada di penghujung acara. Mungkin dari Ibu Rizky boleh disampaikan gitu ya, kira-kira apa nih gitu yang bisa dilakukan mungkin untuk yang baru mau mulai usaha catering misalnya gitu, untuk teman-teman yang lagi dengerin siaran kita.
1: Iya, baik Mbak. Jadi kalau memang sudah ada keinginan, niat gitu ya, pengen mencoba gitu suatu apa makanan atau apa gitu ya. Jadi buat aja dulu, ya mungkin buat IG-nya juga bisa juga, buat IG paling nggak buat foto-foto koleksi sendiri dulu mungkin ya Mbak ya. Kalau ibu-ibu ini kan sifatnya sebenarnya bebas ya.
0: Iya.
1: Kita jadi kalau misalnya berani malu gitu. Jadi nggak apa-apa gitu, buat aja. Rajin buat sampel-sampel juga. Mungkin buat aja memang terima pesanan gitu. Jadi memang udah ada list harganya mungkin. Udah dihitung biayanya gitu Mbak. Okay. Jadi udah bisa sih, karena medsos itu sangat-sangat mendukung kita buat usaha apa aja bisa.
0: Buat promosi kita
1: buat promosi,
0: bisa itu ya.
1: Bener,
0: gak perlu mengeluarkan cost tadi ya.
1: Ngeluarkan biaya tambahan lagi. Gratis.
0: Yang penting berani mulai usaha, ya, promosinya gencar.
1: Jangan takut. Takut gagal, takut salah, semuanya bisa dicoba.
0: Okay.
1: Asal memang ada keinginan. Biasanya ada jalan, selalu ada jalan.
0: Trial dan error itu biasa, yang penting kita semangat untuk menjadi senang gitu ya.
1: Iya, harus senang dan ikhtiar terus Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Rizky ya, yang sudah main-main dalam dialog UMKM kita sore hari ini.
1: Sama-sama, saya juga terima kasih Mbak. Saya juga senang banget bisa diajakin buat berbagi pengalaman seperti ini, saya senang banget.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan bisa bermanfaat.
0: Iya, menginspirasi ya ibu-ibu di luar sana yang mau mulai usaha.
1: Baik Mbak.
0: Oke, dan tentunya pendengar, demikian dialog UMKM kita sore hari ini bersama dengan Ibu Rizky selaku owner Arumi Catering. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Sudah sekitar seminggu inilah ayam ini. Bahkan ayam pun dijata, kotanya nggak boleh banyak-banyak. Contoh saya belanja ke perusahaan biasa 5.000 dikasih 3.000.
0: Sari berita, harga daging ayam di sejumlah pasar Sumatera Utara tercatat mencapai Rp50.000 per kilogram, seiring perubahan pasokan dan permintaan. Polres Abis Medan mengamankan 9 orang dalam penggerebekan terkait narkotika di Kecamatan Medan Maimun. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital. Inilah berita sore selengkapnya, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Salsa Bilarania. Harga daging ayam di sejumlah pasar Sumatera Utara naik hingga Rp50.000 per kilogram akibat tingginya permintaan dan terbatasnya pasokan. Berikut laporan Mutiara Lubis.
1: Sudah sekitar seminggu inilah ayam ini.
2: Harga daging ayam di sejumlah pasar di Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan hingga mencapai Rp50.000 per kilogram akibat pasokan yang berkurang di tengah tingginya permintaan. Salah satunya di Kota Medan yang mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Salah seorang pedagang ayam di Pasar Seisi Kambing Kota Medan, Supriyadi, mengatakan harga ayam potong saat ini dijual mencapai Rp50.000 per kilogram, naik dari sebelumnya sekitar Rp45.000 per kilogram. Supriyadi menyebut kenaikan harga terjadi seiring berkurangnya pasokan ayam yang diterima pedagang. Bahkan jumlah ayam yang dibeli dari perusahaan pemasok saat ini dibatasi karena menunggu bibit ayam dalam masa pertumbuhan.
1: Sudah sekitar seminggu inilah ayam ini. Bahkan ayam pun dijatah, kotanya nggak boleh banyak-banyak. Contoh saya belanja ke perusahaan biasa 5.000 dikasih 3.000. Karena nunggu bibit yang masih dalam pertumbuhan. Kalau dikasih banyak-banyak nanti yang lain nggak kebagian ya.
2: Menanggapi hal tersebut, pelaksana harian Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara, Hari Setiawan, mengatakan pihaknya telah mengonfirmasi kondisi tersebut kepada sejumlah perusahaan peternakan, salah satunya di PT Caron Pokpan Indonesia. Berdasarkan hasil konfirmasi, tingginya permintaan menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan harga ayam. Hari menjelaskan ketersediaan ayam berukuran besar saat ini juga terbatas. Ayam yang biasanya dipanen dengan bobot di atas 2 kg kini sudah dipanen ketika bobotnya masih sekitar 1,7 kg untuk memenuhi kebutuhan pasar.
3: Murni ini karena permintaan yang tinggi, kemudian stok mereka juga ayam yang besar itu sedikit. Jadi sekarang itu yang dipanen biasanya itu di atas 2 kilo, sekarang panennya itu di bawah 1,8, di bawah 1,7 kilo udah dipanen. Jadi ayam sedang sekarang yang dipanen. Sehingga pasokan kurang, permintaan tinggi, harga otomatis mau nggak mau harus naik.
2: Selain tingginya permintaan dan terbatasnya pasokan, Hari menyebut harga bahan baku pangan yang tinggi turut memengaruhi biaya produksi. Ia menambahkan populasi ayam sebelumnya sempat dikurangi ketika harga berada pada level rendah, sehingga ketersediaan ayam siap panen saat permintaan meningkat menjadi lebih terbatas. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
3: Harga otomatis mau nggak mau harus naik.
0: Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek dua lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkotika di Jalan Mangkubumi, Kecamatan Medan Maimun pada Minggu kemarin. Penggerebekan dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan terkait dugaan aktivitas jual-beli narkotika di kawasan tersebut. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan, petugas menangkap 9 pria dalam penggerebekan tersebut. Dari 9 orang yang diamankan, 2 orang berinisial AR berusia 37 tahun dan AG berusia 42 tahun diduga sebagai pengedar sabu. Polisi menyita 4 paket sabu dari AR dan 3 paket sabu dari AG. Sementara 7 orang lainnya diduga sebagai pengguna dengan sebagian diantaranya berprofesi sebagai juru parkir dan buruh harian lepas. Rafli menyebut petugas turut mengamankan sejumlah alat yang diduga berkaitan dengan aktivitas penggunaan narkotika. Polisi kemudian membongkar sejumlah tempat yang diduga digunakan untuk transaksi dan penggunaan narkotika serta meningkatkan pengawasan di kawasan tersebut. BMKG Wilayah 1 Medan mendeteksi 64 titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Sumatera Utara yang perlu diwaspadai karena berpotensi memicu kebakaran lahan. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
4: Langkah-langkah menghadapi itu sudah kita sampaikan, langkah-langkah menghadapi musim kemarau.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Wilayah 1 Medan mencatat puluhan titik panas tersebar di sejumlah kabupaten di Sumatera Utara. Berdasarkan pemantauan pada 23 Agustus 2026, terdapat 64 hotspot di 12 kabupaten. Pihak BMKG Wilayah 1 Medan mengatakan, Kabupaten Karo menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 14 titik, disusul Labuhan Batu Utara 11 titik, Labuhan Batu dan Mandailing Natal masing-masing 7 titik.
6: Titik hotspot di wilayah Sumatera Utara pantauan tanggal 23 Agustus 2026 terdapat 64 titik yang tersebar di wilayah Sumatera Utara, yaitu Asahan 2 titik, Humbang Hasundutan 6 titik, Dairi 6 titik, Karo 14 titik, Labuhan Batu 7 titik, Labuhan Batu Utara 11 titik, Langkat 1 titik, Mandailing Natal 7 titik, Tapanuli Selatan 2 titik, Tapanuli Utara 2 titik, Pakpak Barat 1 titik, dan di wilayah Tapanuli Tengah 5 titik.
5: Menyikapi munculnya sejumlah titik panas, BPBD Sumatera Utara mengacu pada instruksi gubernur untuk memperkuat pencegahan dan sosialisasi kepada masyarakat. Kepala Bidang BPBD Sumut Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan, salah satu langkah yang ditekankan adalah mencegah aktivitas yang dapat memicu kebakaran, termasuk pembakaran lahan dan membuang puntung rokok sembarangan di kawasan wisata.
4: Informasi ini berdasarkan BMKG, barulah keluar nanti instruksi gubernur gitu. Misalnya kayak ini panas kan, untuk mengantisipasi. Nanti ada situ kalau dia hotspot gitu kan, berarti dilarang membakar lahan. Menginformasikan misalnya di daerah wisata pengunjung untuk membuang rokok sembarangan gitu. Penanganan potensi titik panas kan, kita sosialisasi ke daerah, evaluasi ke desa-desa.
5: Sri Wahyuni juga mengatakan, langkah pencegahan juga dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran di kawasan wisata. Ia mencontohkan kejadian kebakaran yang sempat terjadi di Samosir dan meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan mulai melaksanakan pembelajaran setelah menyelesaikan masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS, dan matrikulasi bagi para siswa. Berikut laporan Raihan Putri.
8: Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 2 Kota Medan telah memasuki masa pembelajaran setelah sebelumnya menyelesaikan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dan matrikulasi. Kepala Sekolah SMA dan SD SRT 2 Kota Medan Syahri Palputra mengatakan, tantangan utama pada tahap awal adalah membangun keyakinan dan semangat para siswa terhadap kesempatan pendidikan yang mereka peroleh. Syahri Pal menjelaskan perkembangan para siswa mulai terlihat dalam masa awal pembelajaran. Bahkan, siswa baru juga telah menunjukkan kemampuan berbicara dalam sejumlah bahasa asing setelah mendapatkan pelatihan dalam waktu 2 minggu.
9: Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Psikososial mereka juga berbeda-beda. Yang paling menjadi tantangan itu menyatukan itu dulu. Berikan semangat. Anak-anak yang disampaikan bahwa jauh dari pikirannya mungkin akan bersekolah yang layak, yang luar biasa bagus ini, tiba-tiba mereka diberi kesempatan, namun juga mereka perlu diberikan semangat. Dukungan psikologis itu sangat penting.
8: Sementara itu, salah satu orang tua siswa Yuka Mandasari menilai program Sekolah Rakyat sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Menurutnya, fasilitas pendidikan yang tersedia memungkinkan anak-anak memperoleh akses pembelajaran dan berbagai kegiatan tanpa harus mengeluarkan biaya.
10: Selama ini mungkin orang tua yang punya anak hobi main bola. Kadang kan kita mau main futsal itu kan berbayar. Di sini semua sudah ada. Sangat membantu untuk perekonomian. Dalam hal pendidikan ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi dengan adanya Sekolah Rakyat, sangat membantu orang-orang tua yang perekonomian di bawah ya kemampuan ini.
8: Sebelumnya, seluruh siswa SRT 2 Kota Medan kini telah menempati gedung baru dengan total 453 siswa. Jumlah tersebut terdiri atas siswa dari tahun ajaran sebelumnya dan siswa baru tahun ini. Pada jenjang SD terdapat 38 siswa dari tahun ajaran sebelumnya dan 60 siswa baru. Sementara jenjang SMP terdiri atas 98 siswa lama dan 90 siswa baru. Sedangkan jenjang SMA terdapat 47 siswa dari tahun ajaran sebelumnya serta 120 siswa baru. Demikian Raihan Putri melaporkan.
0: Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara mendorong pemanfaatan pembayaran digital untuk memperkuat ekonomi dan pelayanan publik di Kota Medan melalui Medan DigiFest 2026. Berikut laporan Andreas Purba.
11: Kota Medan, kinerja transaksi keuangan digital per triwulan 2 2026 terus tumbuh positif.
12: Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara BI Sumut mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk semakin memanfaatkan pembayaran digital melalui kegiatan Medan DigiFest 2026 yang berlangsung di Lapangan Merdeka Kota Medan pada 22 hingga 23 Agustus 2026. Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut Didit Widiana menyebut transaksi digital di Sumut terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ia mengatakan penggunaan QRIS semakin meluas dalam berbagai aktivitas masyarakat dan usaha. Perkembangan tersebut dinilai menunjukkan semakin tingginya penerimaan masyarakat terhadap pembayaran digital. Bank Indonesia juga terus mendorong agar digitalisasi tidak hanya memudahkan transaksi, namun memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian. Ia berharap pemanfaatan pembayaran digital dapat membantu meningkatkan efisiensi usaha serta memperluas akses ekonomi masyarakat.
11: Kota Medan, kinerja transaksi keuangan digital per triwulan 2 2026 terus tumbuh positif. Perkembangan QRIS di Sumatera Utara tercermin dari pencapaian ada 1,8 juta merchant yang menggunakan QRIS dan terus tumbuh 20% per tahunnya. Kemudian ada 144 juta transaksi pada bulan 2 ini atau tumbuh lebih tinggi lagi yaitu 90% secara tahunan.
12: Sementara Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menilai pemanfaatan pembayaran digital juga dapat mendukung pengelolaan penerimaan daerah. Menurut Riko, digitalisasi pembayaran dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan pajak serta retribusi daerah. Riko pun optimistis pemanfaatan teknologi tersebut akan dapat terus diperluas untuk mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
13: Fiskal, keuangan kota tentu menjadi perhatian penuh bagi kepala daerahnya. Bagaimana pembicaranya adalah tentang meningkatkan potensi pajak, meningkatkan bagaimana pendapatan-pendapatan untuk daerah agar lebih baik lagi. Bagaimana intensifikasi, ekstensifikasi bisa dipergunakan. Nah, untuk ini cara salah satunya adalah agar menghilangkan, bahkan bukan hanya bicara tentang menambahkan PAD, tapi bagaimana tidak terjadi kebocoran.
12: Medan DigiFest 2026 yang berlangsung selama 2 hari tersebut diisi dengan berbagai kegiatan untuk memperkenalkan manfaat ekonomi digital kepada masyarakat. Kegiatan tersebut mencakup bazar UMKM, talk show, perlombaan, serta pengenalan sejumlah inovasi pembayaran digital. BI Sumut juga memperkenalkan Kresto untuk pembayaran pajak restoran dan Park QR untuk mendukung digitalisasi sistem parkir di Kota Medan. Andreas Purba melaporkan.
13: Tidak terjadi kebocoran.
0: Bupati Dias Utara Amizaro Waruwu mendorong pabrik kelapa yang baru diresmikan di Kecamatan Lahewa untuk memperkuat pengolahan kelapa dan meningkatkan kesejahteraan petani. Berikut laporan Muniali Harefa.
14: Bupati Dias Utara Amizaro Waruwu meresmikan operasional perusahaan CV Tani Kelapa Jaya di Kecamatan Lahewa. Peresmian pabrik pengolahan kelapa ini dinilai sebagai langkah strategis pemerintah Kabupaten Dias Utara dalam mendorong potensi ekonomi daerah, khususnya sektor pertanian dan komoditas kelapa. Kehadiran pabrik ini diharapkan dapat menyerap hasil panen petani secara maksimal, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Dias Utara. Bupati Amizaro Waruwu menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung iklim investasi yang kondusif agar ikhtiar pemberdayaan ekonomi dapat berjalan optimal.
15: Tentunya ini semua apresiasi kami dan kami pemerintah senantiasa mendukung kegiatan ini, perusahaan ini, dan kita terus berkolaborasi. Bisa kita saksikan CV Tani Kelapa Jaya ini melalui proses panjang dan akhirnya saya resmikan dan tentunya semua sudah disempurnakan dan hari ini kita bisa resmikan.
14: Peresmian ini juga mendapat sambutan positif dari masyarakat. Jeffrey Manzaluhu, warga Kecamatan Lahewa, menyebutkan langkah ini sangat baik untuk pengembangan komoditas hasil bumi di Dias Utara. Jeffreyman juga menyoroti pentingnya program peremajaan kelapa. Menurut Jeffreyman, peningkatan kualitas kelapa akan berdampak pada kesejahteraan petani.
16: Mudah-mudahan ini kedepannya bisa berkesinambungan dan ditingkatkan lagi dengan adanya pabrik ini, baik dari segi pemantauan pertanian sehingga hasil daripada kelapa yang ada di Dias Utara ini bisa meningkat kembali sesuai dengan arahan juga Pak Bupati pada saat itu. Beliau menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Nias Utara kiranya bisa diremajakan kembali kelapa yang ada di Nias Utara, sehingga meningkatnya hasil kelapa dan berbobot juga kualitas dari kelapa yang ada di Nias Utara.
14: Ia berharap Dinas Pertanian dapat memberikan sosialisasi dan bantuan bibit unggul kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Lahewa dan Kabupaten Nias Utara pada umumnya. Dengan beroperasinya CVE Tani Kelapa Jaya, pemerintah Nias Utara optimistis sektor pertanian kelapa dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah pesisir. Dari Nias Utara, reporter Munir Harefa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atlet voli Putra Dia Selatan memastikan keikutsertaan dalam Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, Porprovsu 2026 melalui seleksi atlet yang digelar dalam 3 tahap. Berikut laporan Ano Verlis Hulu.
17: Atlet voli Putra Kabupaten Nias Selatan memastikan diri akan ikut bertanding pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Porprovsu yang digelar November 2026 mendatang. Kepastian tersebut ditandai dengan pelaksanaan seleksi atlet tahap pertama yang berlangsung pada 22 dan 23 Agustus 2026 di lapangan Bunda Teluk Dalam Nias Selatan. Sekretaris Umum PBVSI Kabupaten Nias Selatan Edward Sarumaha mengatakan seleksi ini akan dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama berlangsung pada 22 hingga 23 Agustus 2026, tahap kedua pada bulan September 2026, dan tahap ketiga pada bulan Oktober 2026.
18: Dalam 3 tahap ini bukan berarti bahwa kita menyanyiakan waktu orang adik. Kenapa seleksi lagi? Tapi kami berharap dengan adanya seleksi pada saat ini, maka akan ada peningkatan mutu pada seleksi kedua dan ketiga. Dan nanti ketika nanti sudah ditetapkan siapa yang akan jadi petarung yang menjadi pahlawan yang selatan yang akan dibawa ke sana, itu adalah benar-benar yang perlu.
17: Edward mengemukakan terpilihnya dua atlet Kabupaten Nias Selatan untuk mengikuti seleksi tim voli Putra Sumatera Utara di Prapon 2027 diharapkan menjadi motivasi bagi atlet lainnya. Dengan demikian, seleksi yang dilaksanakan ini juga menjadi kesempatan untuk membuktikan potensi atlet voli Nias Selatan yang lebih banyak. Sementara itu, mewakili pelatih Yason Tafenau menegaskan agar para atlet bersungguh-sungguh dalam menjalani tahap seleksi. Pasalnya, pihaknya tidak ingin hanya sekedar mengirimkan atlet, namun memiliki target untuk melaju hingga babak semifinal.
18: Di situ nanti siapa yang terjaring atau masuk dalam tim itu, mulai dari bulan 10 itulah diasramakan, dibina betul-betul sehingga layak untuk ditampilkan ke medan sana. Kalau tidak layak, saya tidak mau hanya untuk meramaikan. Saya maunya ya paling tidak masuk semifinal lah.
17: Yason berharap seleksi tersebut berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang diharapkan. Para atlet juga diminta untuk serius menjalani seleksi serta menunjukkan kemampuan terbaiknya agar layak menjadi tim voli Putra Nias Selatan. Demikian Ano Verlis Hulu melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Salsabila Radia, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum menindak tegas korporasi terindikasi melakukan atau memerintahkan pembakaran hutan dan lahan. Presiden bahkan meminta izin usaha korporasi dicabut apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam pembakaran lahan. Presiden menegaskan tindak tegas tersebut berlaku bagi seluruh korporasi tanpa pengecualian. Izin usaha perusahaan, yang mana dapat dicabut apabila ditemukan indikasi memerintahkan pihak tertentu melakukan pembakaran. Selain penindakan terhadap korporasi, Presiden juga meminta aparat mencegah pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat secara sengaja. Edukasi ini di tingkat desa perlu diperkuat agar masyarakat memahami larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kepala negara mengatakan masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan tidak boleh dibiarkan mencari solusi sendiri dengan cara membakar. Selain itu, pemerintah daerah bersama TNI dan Polri meminta membantu masyarakat membuka lahan secara terorganisasi. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua menargetkan pembangunan 2.472 dapur MBG di 6 provinsi tanah Papua. Program tersebut diarahkan memperkuat pemenuhan gizi anak sekolah sekaligus mendukung peningkatan kualitas SDM khususnya orang asli Papua. Ketua dari KEPPOKP Felix Wanggai mengatakan pembangunan ribuan dapur MBG tersebut upaya mempercepat pelaksanaan program nasional di wilayah Papua. Jumlah dapur yang dibutuhkan cukup besar karena penerima manfaat program MBG di tanah Papua mencapai ratusan ribu anak. Felix juga menjelaskan, 6 provinsi tersebut memiliki karakteristik wilayah yang berbeda-beda, sehingga pembangunan dapur MBG membutuhkan perencanaan dan juga koordinasi khusus. Felix mengatakan, KEPPOKP akan mendorong program MBG dapat berjalan secara maksimal di seluruh tanah Papua. Papua Pegunungan menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena tantangan geografis dan kebutuhan koordinasi pembangunan dapur MBG relatif besar. Menurut Felix, keberadaan dari KEPPOKP salah satunya diarahkan untuk memperkuat koordinasi agar program prioritas nasional dapat diterapkan secara efektif di Papua. Program MBG menjadi salah satu agenda yang ingin dipastikan pelaksanaannya dapat menjangkau masyarakat secara optimal. Untuk informasi selengkapnya pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Mendengar penuaan merupakan proses alami yang tidak dapat dihentikan. Tetapi beberapa kebiasaan sehari-hari dapat membantu menjaga kesehatan kulit dan dapat memperlambat munculnya tanda-tanda penuaan. Di mana tanda penuaan dini itu ditandai dengan munculnya kerutan, kulit yang kendor, dan juga perubahan tekstur kulit yang lebih awal. Di mana kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh paparan sinar ultraviolet, kebiasaan merokok, dan faktor lingkungan. Jadi paparan sinar ultraviolet menjadi faktor lingkungan yang memiliki peran penting untuk mempercepat penuaan pada kulit. Karena hal itu, pemakaian sunscreen setiap hari menjadi rutinitas penting agar dapat melindungi kulit dari tanda penuaan dini. American Academy of Dermatology juga menyarankan sunscreen dengan SPF 30 atau lebih tinggi, perlindungan broad spectrum, dan juga tahan air. Di mana pemakaian ini dilengkapi dengan baju yang melindungi kulit, kacamata hitam, dan mencari tempat teduh saat berada di luar ruangan. Menggunakan pelembab juga dapat menjadi kebiasaan sederhana untuk menjaga kesehatan kulit, karena pelembab ini membantu mempertahankan kelembapan sehingga kulit tidak mudah kering. Dan juga pola makan juga berperan penting ya untuk mendukung kesehatan kulit dan tubuh seiring bertambahnya umur. Dengan mengkonsumsi berbagai makanan bernutrisi seperti buah dan sayuran, bisa dijadikan makanan yang mendukung proses penuaan yang sehat. Di mana kegiatan fisik juga tidak harus dimulai dengan rutinitas olahraga yang kompleks, tapi menjaga tubuh untuk konsisten bergerak bisa mendukung proses penuaan sehat dan memberikan khasiat bagi kesehatan fisik dan juga mental. Tidur secukupnya menjadi kebiasaan lain yang sering kali kita lewatkan saat membahas mengenai perawatan diri. Jadi kualitas kulit juga tergantung dengan kualitas tidur yang dapat membantu kesehatan tubuh secara menyeluruh sehingga membuat jadwal tidur yang teratur bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di samping itu juga mendengar, kebiasaan merokok juga harus dihindari sebab bisa mempercepat proses penuaan pada kulit. Masih melansir dari American Academy of Dermatology, merokok berkaitan dengan munculnya kulit kusam, kerutan, dan juga tanda penuaan yang lebih cepat. Pada akhirnya, menjaga kulit tetap sehat tidak perlu menggunakan rutinitas yang panjang atau memiliki perubahan besar. Tapi konsistensi melindungi kulit dari matahari, menjaga pola makan, beraktivitas, tidur yang cukup, dan menghindari rokok agar menua dengan sehat. Jadi, untuk menjaga kulit kita dari penuaan dini tidak harus mahal-mahal dengan segudang perawatan yang kompleks ya pendengar, tapi dengan basic skincare dan juga pola hidupnya sehat dapat menghindari kita dari penuaan dini.

94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 18.02 waktu Indonesia Barat kali ini akan kami hadirkan lagu-lagu religi yang akan menemani Anda sebelum nantinya pukul 18.19 maksud kami akan kami hadirkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Zulfadli Dali Munti ST dengan tema Orang Fasik Tidak Layak Diadakan Kerjasama. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustaz Zulfadli Dalimun TST dengan topik Orang Fasik Tidak Layak Diadakan Kerjasama. Sebelumnya akan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Isra ayat 31 hingga 34 yang akan dibacakan oleh Marzuki. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: serta sahabat RRI yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul uqdatan min lisanina yafqahu qawlana amma ba'du. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Capsta RRI Medan beserta Angkasawan dan Angkasawati. Semoga kerja-kerjanya hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya, sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita di Surah At-Taubah di ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa wa iyazharu alaikum la yarqubu fikum illa wala zimmah. Yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun. Sadaqallahul Azim. Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian, padahal jika memperoleh kemenangan mereka itu atas kamu, mereka tidak memiliki hubungan kekerabatan denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, tentu dalam kehidupan kita akan banyak lika-liku permasalahan. Tetapi itu semuanya sudah dibawa kendali oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ayat ini mengingatkan kita semuanya bahwa muslim sejati itu ketika sudah ada pengkhianatan, maka perjanjian damai haruslah diputus. Sebab pengkhianatan bukan menjadi ciri orang bertakwa. Perjanjian damai bisa diteruskan ketika sama-sama masih sepakat menjaga amanah perjanjian itu. Tetapi ketika ada salah satu orang yang sudah mulai berkhianat, maka bagi kita perjanjian damai tidak lagi berlaku. Oleh karenanya, ya, bagi mereka yang juga tidak sehati dengan kita, ya, artinya mereka mencoba menjadi orang munafik, maka kita juga tak boleh, ya, mengadakan perjanjian damai kepada mereka. Oleh karenanya, mereka dalam pandangan Allah dianggap sebagai orang-orang yang fasik. Tentunya orang-orang yang merusak, ya, lebih parah dari orang-orang yang kafir. Karena orang kafir ini merusak dari luar, tapi kalau orang fasik ini merusak dari dalam. Ya, kayak rayap, ya. Bapak Ibu, sahabat Qurani rahimakumullah, maka hati-hati, ya. Gangguan-gangguan internal dalam ini akan melumpuhkan, ya, secara tiba-tiba dan kita tak tahu kadang-kadang sebabnya. Oleh karenanya, mari, ya, kita jaga anak, ya, dan keluarga kita dari sifat-sifat fasik ini. Oleh karenanya, sahabat Qurani, sahabat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dengan mendengar paparan yang bernas dari Ustaz Zainul Kiram, Ustaz Mahyudan Tanjung selaku pelatih salat khusyuk Al-Aqsa. Pada beliau, falyatafaddal masykuran.
2: Alhamdulillah, syukran kasiran Ustaz. Baik, alhamdulillah kita sampai kepada ayat ke-8 dari surat At-Taubah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini tentang alasan Mengapa kaum muslimin tidak boleh percaya begitu saja? Atau terikat perjanjian dengan kaum musyrikin yang suka berkhianat? Karena mereka ya di luarnya nampaknya bagus, ya mulutnya manis, tetapi sebenarnya menyimpan niatan yang tidak baik, niatan yang buruk, ya bahkan memusuhi kaum muslimin dan melanggar janji. Yang pertama yang perlu kita sikapi, yang ada yang poin pertama, sikap tidak setia. Ya. Jika kaum musyrikin itu berkuasa atau menang atas orang beriman, pastinya mereka tidak akan peduli pada ikatan keluarga atau janji damai tersebut. Kemudian yang kedua, ya manis di mulut. Mereka berbicara dengan kata-kata indah, menyenangkan untuk mengambil hati, tapi isi hati mereka membenci dan menentang ya Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, sifat asli ya daripada orang-orang musyrikin itu, mayoritas daripada mereka adalah orang-orang yang fasik, yang melanggar aturan agama serta tidak menepati sumpah maupun perjanjian yang mereka buat sendiri. Inilah sifat yang bakat alami yang dimiliki orang-orang kafir. Jangan sampai bakat yang buruk seperti ini dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RA rahimakumullah, hadir bersama kita ada Ustaz Zainal Kiram selaku anggota Majlis Taklim As-Siddiqi, ada Ustaz Randy Harifah. Pada beliau falyatafaddal mashkuran.
3: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Kali ini pembahasan kita di Quran Surah At-Taubah di ayat yang ke-8. Ayat ini turun berkaitan dengan sebagian kaum musyrik yang berulang kali melanggar perjanjian dengan kaum muslim. Mereka mengucapkan kata-kata yang baik, tetapi tindakan mereka justru menunjukkan pengkhianatan. Pesan ayat ini bukan agar kita selalu curiga kepada semua orang, melainkan agar kita bijaksana dalam menilai seseorang. Islam mengajarkan bahwa ukuran kejujuran bukan hanya ucapan, tetapi juga kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Oleh karena itu, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, hikmah yang dapat kita ambil adalah nilailah seseorang dari akhlak dan perbuatannya, bukan hanya dari kata-katanya. Jadilah pribadi yang jujur antara lisan dan hati. Lisan yang indah akan kehilangan maknanya jika tidak dibuktikan dengan perbuatan. Oleh karena itu, di surah At-Taubah ayat 8 ini mengajarkan kita bahwa seorang mukmin harus memiliki kejujuran dan integritas. Orang yang tulus tidak hanya pandai berkata baik, tetapi juga berbuat baik. Allahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RA rahimakumullah, hadir bersama kita Ustaz Zainal Kiram selaku Wakil Ketua IKADI Sumatera Utara. Ada Ustaz Sarul Idrus Emak, pada beliau falyatafaddal mashkuran.
1: Para pendengar radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian rahmati Allah, surah At-Taubah ayat yang ke-8 ini menceritakan terkait sifat psikologis dan sosiologis orang-orang yang memusuhi Islam. Atau boleh dikatakan ini sifat buka topeng saat berkuasa. Jadi jika mereka memperoleh keunggulan atas kamu, jadi Allah mengatakan musuh-musuh kamu itu sering kali bersikap manis dan bersahabat ketika posisi mereka lemah. Namun, begitu mereka memegang kendali atau merasa lebih kuat, sifat asli mereka akan keluar. Janji diabaikan, aturan dilanggar, dan mereka tidak akan menyayangi umat Islam sedikit pun. Kalau konteks kekuasaan kita melihat, ya sewaktu kampanye luar biasa. Akan membela ini, akan membela itu. Tetapi setelah berkuasa, tak peduli dia. Bahkan dia buat peraturan-peraturan yang merusak. Nah, kita lihat beberapa waktu yang lalu ya, bagus sebenarnya mahasiswa itu menuntut bagaimana supaya memiskinkan itu para koruptor ya. Nah, ini. Dan ini sebenarnya janji daripada orang-orang yang berkampanye pada waktu itu ya, mereka akan membuat aturan yang tegas bagi para koruptor. Tapi setelah dia duduk, lupa dia. Nah, ini kan. Ini yang sangat diinikan. Padahal kita sangat sekarang ini menantikan aturan yang tegas, terutama menyangkut tentang korupsi sekarang yang telah mengakar kembali ya. Sekali korupsi dia bisa pula triliunan, satu orang bisa dapat emas beberapa batang, duit miliaran. Ini kan kalau kita melihat, karena memang ketegasan yang kita yang kurang itu. Kalau sifat tegas ya, koruptor dimiskinkan, nah ini mungkin tidak terjadi ya. Nah, jadi itu mulut manis orang terus kita hati-hati ya. Jadi mulut manis yang hatinya bengkok rupanya kan. Jadi kita melihat inilah kebiasaan daripada orang-orang pengkhianat itu. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwasanya kewaspadaan yang tinggi dalam berdiplomasi atau berpolitik. Jadi umat Islam atau rakyat Indonesia tidak boleh bersikap naif atau mudah percaya begitu saja pada janji-janji manis politik dari pihak yang tidak memiliki komitmen moral dan keimanan. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah At-Taubah di ayat 8, yaitu kaum musyrik yang fasik tidak layak diadakan perjanjian kerjasama. Apa yang tertulis dan terucap selalu berbeda dengan apa yang ada di hati. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli dari Munti, selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab

93 per 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah mendengar kumandang azan maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Jadi Salsa masih akan terus menemani Anda dalam Medan sore ini hingga nanti pukul 8, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dengan rangkaian informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik akan terus hadir menemani Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

90,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya akan kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh, membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelijen selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong.
3: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pol- Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
6: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendriku juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
7: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran lahan.
8: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang
7: harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik ke warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
10: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini.
11: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
12: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
12: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
10: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andrea Strisno.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Domber Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
14: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
15: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
13: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
16: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya yaitu kemungkinan 50%.
17: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah, salah satu petani Rasito menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
16: Yang udah tanam ini ya, apa itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
18: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
19: Berapa Bu mungkin stok?
18: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
17: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
20: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
21: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
22: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
21: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
20: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti konsiderans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali gitu, akan mudah sekali.
21: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Bahwa dalam undang-undang ini seyogianya ya mengatur mengenai air minum dalam
2: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
1: Bahwa dalam undang-undang ini seyogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
4: Maka kami berharap Prof, dari balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
2: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
23: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
24: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
23: Kita akan kerjasama dengan misile, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
24: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
23: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
3: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
23: Nah, Heping Garuda Indonesia dengan China.
24: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
23: Ini paling lambat 2020.
24: Di Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Kita akan kerjasama di dalam.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
5: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbeloa menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
6: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
5: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
6: Ambition and to be as high as possible. Nah, ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal. Itulah tujuan kami.
5: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diragukan. Dari Jakarta, Karis Marzuki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan mimbar agama Buddha malam hari ini bersama dengan Ahmad Wijaya. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Selamat bertemu kembali dalam Mimbar Agama Buddha yang disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Medan. Kembali bersama dengan saya, Ahmad Wijaya, penyuluh kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sedama, para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Semoga Anda berbahagia, terpujilah Buddha. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sedama, pada kesempatan ini saya akan berbicara sedikit mengenai karuna dan karma. Saya pernah ditanya orang, semua makhluk memiliki karmanya sendiri. Artinya, seseorang berbuat kelak akan menerima hasil perbuatannya, akibat perbuatannya. Jadi, mereka yang menderita, pemahamannya kan, ini karena perbuatan mereka sendiri. Mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi, lantas, bolehkah kita membantu? Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, dalam agama Buddha, memang sering kita mendengar kata karuna. Kata karuna yang artinya memiliki perasaan belas kasih untuk menolong mereka yang kurang beruntung, mereka yang menderita. Nah, bukankah mereka menderita adalah akibat perbuatan mereka sendiri? Haruskah kita membantu? Pada kesempatan ini, ibu bapak dan saudara-saudara sedama, izinkan saya mencoba mengupas sedikit mengenai pengertian dari karuna itu sendiri. Ibu bapak dan saudara-saudara, kata karuna sering digabung dengan kata metta. Mereka menyebut metta karuna. Nah, dalam hal ini bapak ibu dan saudara-saudara, metta menunjukkan kebaikan hati, menunjukkan cinta kasih. Jadi biasanya metta ini ditujukan kepada mereka yang berbahagia, mereka yang beruntung. Jadi kita turut berbahagia, tidak iri hati. Jadi cinta kasih ini mengharapkan orang lain, mereka bisa berbahagia. Kemudian karuna dalam hal ini ada belas kasih. Ini ditujukan kepada mereka yang kurang beruntung atau mereka yang lagi menerima buah karma buruk yang kurang baik, menghadapi satu masalah, mendapatkan musibah. Jadi karuna ditujukan pada makhluk yang menderita. Kalau kita mencoba membedakan, ya metta itu adalah mereka yang lagi beruntung, mereka yang baik, situasinya baik. Sedangkan karuna, mereka yang kurang beruntung, situasinya buruk. Nah, terlepas dari apa yang mereka hadapi, apakah mereka yang menderita, mereka yang saat ini lagi cukup baik, ibu bapak dan saudara-saudara, sebenarnya kedua hal ini mencerminkan kehendak yang baik, keadaan batin yang baik, kebaikan hati mereka. Jadi, mereka berharap semua makhluk memperoleh kebahagiaan dan penyebab-penyebabnya, semua makhluk dapat terlepas dari penderitaan dan penyebab-penyebabnya. Jadi, ibu bapak dan saudara-saudara, pada kesempatan ini, kalau berbicara mereka yang menderita, dalam hal ini bisa jadi terkait dengan pemahaman mereka yang kurang tepat, pandangan mereka yang tidak benar, bisa juga adalah kondisi karma yang lagi berbuah. Nah, dalam agama Buddha, karma itu sendiri artinya perbuatan, tindakan. Jadi, ibu bapak dan saudara-saudara, sering dalam masyarakat, mereka yang awam cenderung bilang menerima karma, ada karmanya. Sering dalam hal ini mereka berbicara adalah wipaka, lengkapnya kama wipaka, akibat perbuatan. Atau ada yang menyebut karma pala,
hasil perbuatan. Jadi sesungguhnya karma dengan wipaka atau pala berbeda. Yang sering dirujuk orang, karma itu mereka merujuk kepada karma wipaka ataupun karma pala, akibat perbuatan, hasil perbuatan. Nah, sebagaimana pemahaman kita, karuna merupakan belas kasih. Ini adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang berpahala. Di dalam agama Buddha sering diajarkan, esensi ajaran Buddha kepada kita adalah janganlah berbuat jahat, perbanyaklah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Jangan berbuat jahat, memperbanyak kebajikan. Ini sering kita diajarkan di awal. Kalau benar-benar untuk purifikasi, pemurnian diri secara total batinnya, pikirannya sudah murni, memang ini cenderung pada mereka yang lebih serius. Memang terkadang kita mendengar, oh pikiran suci. Terkadang kita melihat tindakan mereka, tindakan yang baik, yang suci. Bapak Ibu, ketika pikiran yang baik pada saat itu memang pikiran yang tidak baik tidak akan muncul. Bukan berarti kita bisa selamanya menjadi suci kalau kita tidak melatih diri dengan lebih baik. Ini yang perlu kita pahami. Nah, kembali ibu bapak dan saudara-saudara, kita ke esensi ajaran Buddha. Dengan kata lain, kita batasi yang pertama, janganlah berbuat jahat, perbanyaklah kebajikan. Ini sesungguhnya mencerminkan sedapat mungkin, sebanyak mungkin untuk membantu makhluk lain. Setidaknya janganlah menyakiti makhluk lain. Jadi dengan kata lain, kalau ini ibu bapak dan saudara-saudara, kita senantiasa untuk membantu menolong orang lain, terutama mereka yang membutuhkan, terutama mereka yang menderita. Setidaknya kalau pasif kita masih termasuk baik, ya jangan menyusahkan. Kalau ibarat dalam kehidupan sehari-hari, ya kita hendaknya bisa menjadi batu pijakan untuk orang lain, tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain. Batu pijakan di sini membawa manfaat, kita menolong mereka. Sedangkan batu sandungan ya menghambat, melakukan hal-hal yang buruk. Di dalam agama Buddha kita ditekankan pentingnya perbuatan baik, perbuatan bajik. Mengapa kita perlu untuk menolong atau melakukan perbuatan yang baik? Di dalam agama Buddha, ibu bapak dan saudara-saudara sedama, pertama, kalau kita berbuat buruk, bukan hanya membuat kita menderita, tapi juga membuat orang lain turut menderita. Mereka mengalami kesusahan. Jadi penting kita berbuat baik. Dengan berbuat baik, kita membantu orang lain, juga menguntungkan diri kita sendiri. Setiap perbuatan yang kita lakukan, ada akibat, ada hasil yang akan kita terima. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tentu kita berbuat baik. Jadi, ibu bapak, kita jangan berpandangan pendek, berpandangan picik bahwa mereka yang menderita itu adalah perbuatan buruk mereka. Bapak Ibu, bisa jadi itu perbuatan buruk mereka. Tapi ibu bapak, kita juga dapat mengatakan, ibu bapak bertemu dengan kita, jangan-jangan ada perbuatan baik mereka yang hari ini berbuah. Seperti yang kita ketahui, mereka yang belum sepenuhnya terbebas dari samsara, bahkan mereka yang belum mengenal ajaran Dhamma dengan baik, atau mereka yang sudah

buatan mereka. Mereka harus menerima. Betul, mereka menerima apa yang buruk. Tetapi ibu bapak dan saudara-saudara, bisa jadi mereka punya perbuatan yang baik. Nah, menolong mereka, terkadang kita berpikir, oh, ini orang yang tidak mampu. Jadi kita berikan, misalnya ibu bapak dan saudara-saudara sedama, materi bagi mereka. Kita berikan kebutuhan pokok pada mereka. Kita berikan obat-obatan kepada mereka. Ibu bapak, betul tindakan yang demikian. Tetapi ini ibu bapak dan saudara-saudara, tidak semata-mata demikian. Menolong mereka, perlu kita pahami, ibu bapak dan saudara-saudara, tidak cukup dengan materi. Tetapi kita juga penting melakukan dhamma dana. Seperti yang kita ketahui dalam ajaran agama Buddha, terutama bagi umat perumah tangga, terutama bagi umat awam, sering ditekankan ti punya kiriya watu. Walaupun lengkapnya ada dasa punya kiriya watu. Pertama, kita melakukan dana. Kedua, menjalankan sila. Ketiga, kita mengembangkan batin kita dengan hidup berkesadaran, meditasi. Jadi ibu bapak, pertama dana itu sumber perbuatan baik. Jadi kalau kita berdana, ibu bapak tadi, kalau materi adalah amisa dana, ada juga yang namanya dhamma dana. Dhamma dana adalah mengajarkan kebenaran, kebajikan, memberikan pemahaman, memberikan pengertian. Mereka yang lagi susah, ibu bapak, tentu kita sesuai kemampuan kita. Kalau bisa ada amisa dana, kalau bisa juga ibu bapak dan saudara-saudara ada dana, dhamma dana, ya, dana berupa pemberian pemahaman yang baik mengenai ajaran Dharma, mengenai ajaran Buddha, sehingga mereka bisa berbahagia. Setidaknya pada saat itu mereka bisa menerima satu kenyataan, mereka menerima perbuatan buruk mereka. Dengan demikian ibu bapak, mereka menyadari, kemudian mereka berpikir kedepannya mereka melakukan hal yang baik sehingga menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi ibu bapak, dengan kata lain mereka melakukan perbuatan baik, tindakan yang terampil. Jadi kalau seseorang berbuat buruk, ini artinya mereka melakukan tindakan yang tidak terampil, tidak cerdas, sehingga di masa akan datang mereka menjadi sulit. Nah, ini ibu bapak dan saudara-saudara, poin pertama. Poin yang kedua juga, bukan semata-mata seperti yang tadi saya sampaikan, adalah hasil dari perbuatan mereka. Kepicikan orang, orang tidak mengerti dhamma. Maka tadi selain amisa dana, dhamma dana. Barangkali ibu bapak dan saudara-saudara, ambil contoh aja paling gampang, belum tentu mereka buruk. Seseorang terlahir katakan, kendati pun kurang baik secara fisik. Mereka mungkin badannya kurang tinggi, tidak buruk kali. Nah, mereka tidak percaya diri, apalagi di usia yang masih muda. Jadi pada saat itu mereka tidak percaya diri, mereka menciptakan kesulitan bagi dirinya sendiri, menghadirkan neraka dalam batin mereka. Kita ambil contoh saja, ketika seorang ingin santai, ketika seorang misalnya mereka ingin menonton di bioskop, kendati pun secara fisik tubuh mereka adalah kurang sempurna dalam pandangan mereka, mereka terlampau melebih-lebihkan, mereka membangun neraka. Dalam agama Buddha betul, hidup adalah duka. Tetapi sering kita menciptakan duka ekstra. Nah, dengan bimbingan dhamma, pemahaman kepada mereka, ibu bapak dan saudara-saudara, sesungguhnya kita bisa membuat mereka berbahagia, walaupun tidak secara lahiriah. Dalam hal ini, mereka, satu contoh, loh, di bioskop tidak pernah dilarang dan tidak dikatakan atau ditulis orang pendek dilarang nonton. Mereka yang bisa nonton, mereka yang punya tiket. Nah, dari pemahaman kita dengan berbelas kasih, dengan kebijaksanaan ibu bapak dan saudara-saudara sedama, tentu dalam hal ini kita dapat menuntun mereka. Ya, jadi kita jangan mencari alasan, kita jangan dengan

hati kerdil, apalagi kita malas berbuat kebajikan, kita beralasan itu semua adalah karma buruk mereka. Tapi katakanlah ibu bapak, kalau karma buruk mereka kan bukan berarti kita tidak menolong mereka, kita tidak berbuat baik. Ini yang perlu kita pahami. Jadi dalam agama Buddha, apalagi ada di dalam Mata Sutta, dikatakan dalam kelahiran yang berulang, Punabawa, dalam agama Buddha, kita terlahir bukan sekali dua kali. Kita telah banyak dilahirkan. Semua makhluk pernah menjadi orang tua kita. Katakan pada saat ini mereka kurang beruntung. Mereka dikatakan, katakanlah ada karma buruk yang mereka menerima. Nah, kendati pun mereka karena pemahaman mereka yang sempit, mereka melakukan tindakan-tindakan tidak cakap, tindakan yang tidak terampil, atau tindakan yang bodoh. Nah, sekarang mereka menerima keadaan yang tidak baik. Ibu bapak dan saudara-saudara, mereka pernah jadi ibu kita. Mereka pernah berjasa bagi kita. Oleh sebab itu, maka sudah merupakan satu kewajiban kita untuk membantu mereka yang lagi menderita. Ini yang perlu kita pahami. Nah, ibu bapak, saya tambahkan tadi ada yang berbicara dana, sudah dua yang saya bahas, yaitu amisa dhamma, dhamma dana. Yang ketiga, jangan lupa abaya dana. Abaya dana adalah dana yang membebaskan orang dari kesulitan, ketakutan. Bisa ada beberapa terkait dengan dhamma dana juga. Tetapi dengan pemahaman kita yang baik, kita membebaskan mereka dari ketakutan, kita membangkitkan kepercayaan diri bagi makhluk yang bersangkutan. Syukur kalau kita bisa tadi, poin yang pertama, amisa dana, membantu mereka. Kita jangan hanya berkata bahwa mereka menerima buah perbuatan buruk. Tetapi ibu bapak, kita tidak melakukan kebajikan. Jika semua makhluk dalam keadaan yang baik, lengkap dan sempurna, ibu bapak dan saudara-saudara, tentu kesempatan kita melakukan perbuatan baik, perbuatan bajik berkurang. Jadi ibu bapak, hendaknya karuna tak kita kembangkan. Bagaimana melepaskan penderitaan, kesulitan bagi makhluk lain. Jadi makhluk-makhluk ini yang menderita, kita perlu membantunya. Mengingat tadi dalam Mata Sutta, semua pernah menjadi ibu kita, orang tua kita, pernah merawat kita, mereka pernah berjasa. Sudah sepatutnya kita membantu mereka. Dan ibu bapak, perlu kita sadari bahwa satu contoh Buddha Gautama, guru agung kita, Sang Buddha, di masa-masa lampau, beliau menyiapkan diri menjadi seorang sama Sang Buddha. Yang mana yang bisa secara sempurna membabarkan dhamma sehingga membawa manfaat bagi makhluk lain. Jika tidak ada makhluk lain, ibu bapak dan saudara-saudara, bagaimana Buddha mengembangkan paraminya, kebajikan beliau? Karena ada makhluk lain, maka beliau baru bisa menyempurnakan paraminya. Demikian juga hari ini ibu bapak, kalau tidak ada orang lain, tidak ada makhluk lain, maka kesempatan kita melakukan hal-hal yang bajik, tentu ibu bapak dan saudara-saudara, menjadi sangat terbatas. Maka kita tetap mengembangkan karuna, melakukan perbuatan yang bajik. Nah, dengan adanya mereka, kesempatan kita untuk melakukan karma baik, bahkan parami bagi kita. Bapak Ibu, kalau kita sudah memahami ini, maka tidak ada waktu yang kita sia-siakan. Ketika ada orang membutuhkan bantuan, kita bantu. Terlepas itu, buah karma mereka matang. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, dengan memahami ini, ibu bapak, kita hendaknya melangkah tetap berbuat baik bagi diri kita, dan kita juga mendorong pemahaman dan pengertian bagi mereka, sehingga mereka juga bisa mengembangkan batinnya. Satu sisi, ibu bapak, yang tidak bisa kita lupakan, karuna harus sepadan dengan praksinya. Dalam hal ini,
kebijaksanaan. Dengan demikian ibu bapak, barangkali ada makhluk yang lain yang menderita, kita berusaha membantu, tapi mereka tak terbantukan. Barangkali ini merupakan karma buruk mereka yang cukup berat sehingga tak terbantukan. Kita tidak peduli ini buah karma buruk mereka bagaimana, tapi kita menghadirkan apa yang bisa kita lakukan. Di sisi yang lain, dengan praksinya, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita mengembangkan batin yang upeksa, UPK. Satu contoh, misalnya seorang dokter melihat pasien yang sakit, pertama kita jangan kaku, oh mereka sakit adalah buah karma buruk mereka, kita abaikan saja. Kita tidak bertindak demikian, tapi kita mengembangkan karuna yang baik, belas kasih yang baik. Nah, pasien ini kita sedapat mungkin, kita rawat, kita layani dengan baik. Bisa tertolong ada hal yang sangat baik, menggembirakan. Tetapi kalau tidak tertolong, kita juga tidak terlampau kecewa, bersedih terus-menerus. Ini artinya kita memiliki UPK, keseimbangan batin. Artinya kita menyadari bahwa buah karma buruk. Betul, secara duniawi UPK berkaitan dengan karma-karma kita. Jadi ibu bapak, penting bagi kita tetap menolong makhluk lain, tapi kita perlu juga mengembangkan kebijaksanaan sehingga ketika apa yang kita harapkan tidak terwujud, tidak sesuai keinginan kita, kita juga tidak kecewa. Kita memiliki batin yang seimbang, tidak larut. Inilah yang dinamakan bahwasannya karuna dikembangkan secara seimbang dengan kebijaksanaan. Bapak Ibu, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kita bisa menyimpulkan bahwa kita hendaknya senantiasa mengembang karuna sebagai sumber perbuatan bajik kita di satu sisi, di lain sisi adalah membantu para makhluk lain. Di sisi yang lain, bahwa karuna harus dibarengi dengan kebijaksanaan sehingga kita tidak kecewa. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Sabi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia, terbebas dari penderitaan dan penyebab-penyebabnya. Sadu Namo Buddhaya.

0: Matahari pagi bersinar cerah. Hari ini pasti lancar. Lancar,
1: Sari.
0: Lancar.
1: Iya, Bu. Tolong buatkan sarapan untuk Raka ya. Jangan lupa susunya.
0: Ah, iya, baik Bu Ratna. Nasi goreng dan telur ceplok seperti biasa ya, Bu.
1: Ya, itu aja ya.
0: Iya, Bu.

0: Raka, Raka, Raka, cepat bangun, nak. Udah hampir jam 7.
1: Ya, Bu.

0: Mbak Sari, kok nasi gorengnya dingin gini sih? Aku nggak suka.
1: Aduh, maaf Nak Raka. Tadi ibu minta disiapin lebih awal. Mungkin udah agak dingin. Ya udah, saya panaskan lagi ya.
0: Ah, nggak usah. Gimana sih kerja kamu? Semua juga salah mulu. Udah numpang makan, tidur, nonton TV gratis. Lain kali kerja yang bener.
1: Maaf Nak.
2: Raka, jangan bicara begitu sama Mbak Sari. Jaga ucapanmu.
0: Tapi Bu...
2: Tidak ada tapi. Mbak Sari itu bantu kita setiap hari. Hormati orang yang bekerja di rumah ini.
0: Iya, iya.

0: Bu, uang saku aku hilang.
1: Hah? Hilang di mana, Nak?
0: Di meja belajarku. Tadi pagi masih ada, sekarang enggak.
2: Maaf, Nak. Saya memang sempat bersih-bersih kamar Raka tadi, tapi saya enggak lihat uang ada di atas meja tuh.
0: Ah, jangan pura-pura enggak tahu. Siapa lagi yang masuk ke kamarku selain kamu?
2: Nak Raka, saya enggak pernah ambil yang bukan milik saya loh, Nak.
1: Raka, jangan menuduh dulu. Kita cari baik-baik ya.
0: Iya, Bu. Tapi jelas-jelas cuman dia yang masuk.

0: Bu, aku nemu uangnya.
1: Di mana, Nak?
0: Di tas sekolahku sendiri. Ternyata aku yang lupa mindahin kemarin.
1: Nah, sekarang kamu tahu kan akibatnya?
0: Iya, Bu. Tapi Mbak Sari udah pergi.
1: Dia di dapur, masih bantu beres-beres. Untung belum benar-benar pulang.

0: Mbak Sari.
1: Iya, Nak Raka.
0: Maaf ya, aku udah salah nuduh Mbak. Uangnya ternyata ada di tasku sendiri.
1: Alhamdulillah. Enggak apa-apa, Nak. Namanya juga manusia, bisa salah. Yang penting kan Nak Raka mau minta maaf.
0: Iya, aku janji enggak bakal seenaknya lagi.
2: Nah, begitu dong. Rumah ini bukan cuman tempat tinggal, tapi tempat saling menghargai.

Dari sebuah kesalahpahaman, kita belajar bahwa rasa hormat dan kejujuran harus berjalan beriringan. Setiap orang, siapapun dia, layak dihargai karena rumah yang bahagia bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga kehangatan hati. Demikian drama radio persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan para pendukung, Ibu diperankan Madaristu, Sari diperankan Mona, Raka oleh Rizky. Penulis naskah Adi Heraswadi, teknik montase Yuyun Satya, narator oleh Prita Audia. Sampai jumpa.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

0: Saleh.
1: Iya, maaf, Pak.
0: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Kamu di mana sih?
1: Aku udah di jalan ke sana.
0: Dari tadi di jalan melulu, nggak nyampe-nyampe.
1: Kamu yang sabar ya.
0: Ah, udah nunggu 2 jam masih disuruh sabar.
1: Maafin aku ya.
0: Kamu kemana dulu sih? Tadi aku telepon katanya lagi macet. Terus aku telepon lagi katanya kamu udah deket. Terus aku telepon lagi kamu bilang udah di perempatan deket kampus aku. Terus barusan aku telepon kamu, malah nggak diangkat-angkat. Kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Sekarang kamu lagi ada di mana? Jadi jemput nggak?
1: Aku udah dijemput duluan.
2: Bisa jadi maut yang menjemput jika Anda tetap menelpon sambil mengemudi. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada. Medan malam hari ini tentunya senang sekali Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan program 1 dari Medan. Terus aktif begitu ya, dan juga semoga kita terus bisa saling berinteraksi. Dan mendengar malam hari ini Ricky hadir menemani ragam aktivitas dan juga program acara akan kami bagikan untuk Anda. Anda boleh berbagi informasi melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Dan juga pendengar tentunya yang sedang beraktivitas hari ini, hati-hati di jalan, yang sedang dalam perjalanan, yang mungkin berkendara naik sepeda motor atau kereta gitu ya, hati-hati di jalan mendengar, karena cuaca agak mengkhawatirkan ya, kadang gerimis, kadang tiba-tiba reda gitu ya. Jadi lebih baik sedia payung sebelum hujan istilahnya. Jadi untuk Anda yang berpergian jauh, sedia jas hujan atau mantel ya. Dan pastikan hati-hati di jalan pendengar, karena jalanan mungkin agak sedikit licin dan berair ya. Sepanjang malam hari ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, Riki akan berbagi informasi untuk Anda yang bisa didengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Untuk itu pendengar, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tau.

0: total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar Eklat dan masih begitu ya. Tentunya jadi lagu pengantar kita kembali di Medan malam hari ini. Informasi dihadirkan pendengar untuk Anda. Kali ini dari laman portal www.antranews.com. Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi ini tidak selalu menunjukkan seseorang malas atau kurang memiliki kemauan. Kondisi tersebut pendengar ternyata dapat berkaitan dengan fungsi eksekutif termasuk kemampuan untuk memulai suatu tugas. Psikolog Catherine J. Muti Driscoll PhD melalui laman Psychology Today minggu kemarin menyatakan bahwa prokrastinasi ini memiliki berbagai penyebab sehingga cara mengatasinya perlu disesuaikan dengan alasan seseorang menunda pekerjaan. Karena menurut Muti Driscoll, terdapat 3 alasan utama seseorang melakukan prokrastinasi. Pertama, seseorang kurang tertarik atau tidak memiliki motivasi terhadap tugas yang harus dikerjakan. Kedua, kecemasan terhadap tugas dapat membuat seseorang memilih menghindarinya, dan kondisi tersebut dapat terjadi secara sadar maupun tidak sadar, pendengar. Ketiga, tugas dapat memiliki beban emosional karena seseorang pernah gagal mengerjakannya atau mendapat teguran karena tidak mampu menyelesaikannya, pendengar. Dan pengalaman tersebut ini dapat membuat tugas terasa semakin berat untuk dimulai. Pakar ADHD dan fungsi eksekutif Brandon Mahan menyebut kondisi tersebut sebagai wall of awful, yaitu kumpulan pengalaman buruk, kegagalan, kritik, dan perasaan negatif yang membuat seseorang merasa takut untuk enggan ya menghadapi tugas tertentu. Dan menurut Muti Driscoll, kondisi tersebut dapat membuat seseorang sulit memulai tugas karena sudah merasa terbebani sebelum mengerjakannya. Jika seseorang menunda pekerjaan karena kurang tertarik atau termotivasi, tugas tersebut bisa dibuat lebih menarik dengan memasukkan unsur permainan, mengaitkannya dengan minat pribadi, mencoba hal baru, dan membuatnya menjadi tantangan, atau menetapkan tenggat waktu. Dan pendekatan ini dikenal sebagai kerangka pinch yang diperkenalkan pelatih pakar coaching neurodiversitas Elaine Taylor Klaus, pendengar. Dan informasi selengkapnya seputar psikologi ini pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antranews.com.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh,
2: rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada ya. Medan malam hari ini kembali kami hadirkan untuk Anda, Ruang Rindu. Ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Dan pada malam hari ini, edisi Senin 24 Agustus 2026, tentunya Ricky akan siapin lagu-lagu yang terbaik untuk Anda ya. Waduh, terbaik gak tuh ya. Untuk Anda pendengar yang dalam perjalanan, pastinya kembali Ricky mengucapkan selamat dalam perjalanan ya. Hati-hati di jalan dan jangan lupa untuk berteduh kalau misalnya kehujanan atau mungkin barangkali ada yang ngantuk, boleh istirahat sejenak di tempat pemberhentian umum begitu ya. Dan Ruang Rindu malam hari ini pendengar, Ricky udah siapin sajian lagu-lagu di tahun 90-an. Barangkali dari pendengar setiap Pro 1 yang punya kerinduan tersendiri dengan nostalgia lagu-lagu yang punya cerita tersendiri begitu, mendengar boleh langsung pilih lagu Anda atau mungkin mau dengarkan lagu Anda, pilih di WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Ya, Ricky update dulu dari daftar putar yang bisa Anda pilih barangkali. Namun di luar daftar putar ini juga pendengar masih boleh punya kesempatan untuk memilih lagu kesayangan Anda. Dari daftar teratas ada God Bless, Rumah di Atas Bukit. Kemudian Mawar Berduri dari Favorite Group. Ada Fujiyama, Titik Sandora, Titik Hadi, Mengapa Tiada Maaf. Tuti Subarjo, Berikan Daku Harapan. Ada Alfian, Sebiduk di Sungai Musi, Ariko Semiran, Rindu Setengah Mati. Ya, lagu-lagu ini pendengar pastinya akan mengisi Ruang Rindu malam hari ini. Untuk itu pendengar yang ingin dengerin lagu-lagu yang Ricky update tadi, boleh silakan langsung ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943 ataupun line telepon kami di 0618463116. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu.
1: Halo. Rindu juga lah. Iya, dengan warga manakah ini?
2: Apa kabar, Mas Ruki?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Ini siapa di mana ya?
2: Ada orang lah di sini.
1: Warga mana?
2: Pusat orang-orangan.
1: Warga mana ini?
2: Orang Martubung lah.
1: Orang Martubung, ya ampun.
2: Kura-kura nggak tahu.
1: Kura-kura dalam perahu ya, pura-pura tidak tahu ya.
2: Kita garis mana?
1: Apa kabarnya Bu Ratni, sehat?
2: Sehat selalu,
1: Mas Riki. Alhamdulillah. Lagi di mana ini Bu Ratni?
2: Mas Riki sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat. Bu Ratni lagi di mana ini?
2: Lagi di kamar.
1: Lagi di kamar, golek-golek.
2: Iya, dengar Mas Riki dan celoteh.
1: Golek-golek, bobok-bobok gitu ya, bobok-bobok cantik ya.
2: Hujan di sana, Mas.
1: Kenapa?
2: Hujan di sana.
1: Di sini sudah reda.
2: Sudah, sama lah ya, ada reda juga. Hujan membawa berkah.
1: Hujan membawa berkah, benar sekali ya. Jadi tadi Bu Rani hujan sempat nampung air tidak?
2: Buat apa nampung air? Ada leading kok. Ada.
1: Gitu ya. Hari ini semoga hari-hari Bu Rani esok dan seterusnya tetap menyenangkan ya.
2: Iya.
1: Gitu. Oke deh Bu Rani, mau dengar lagu apa malam ini Bu Rani?
2: Lagu Ketika Dia ada tadi.
1: Ketika Dia ada. Mengapa Tiada Maaf. Eh salah ya.
2: Judulnya apa tadi judulnya?
1: Mengapa Tiada Maaf tadi judulnya.
2: Ketika Dia aja lah.
1: Ketika ya. Dia aja ya. Oke.
2: Makasih Mas.
1: Sama-sama Bu Rani. Ditunggu lagunya ya.
2: Iya, lancar. Okay. Cepat dapat jadi yang setia.
1: Iya.
2: Dan yang
1: soleh. Dan yang soleh.
2: Kalau sudah dapat, mengambil Bu Rani.
1: Iya. Oke deh Bu Rani, terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, ada Bu Rani yang udah gabung di Ruang Rindu malam hari ini ya. Lalu kita baca dari WhatsApp malam hari ini ya. Selamat malam Ruang Rindu, rindu kali ah malam kembali. Hengki di Gaperta Ujung ingin dengar lagu dari Culture Club. Kayaknya ini udah deh semalam ya. Lagu lain coba boleh dipilih Bang Hengki ya. Oke. Lalu pendengar lainnya, oh ini langsung masuk nih, ada Mamris, warga Subandi, warga Simpang Limun hadir. Siap ya. Mau puterin lagu Leto Ruang Rindu Bang. Makasih, sama-sama. Siap, kita nanti update ya Mamris, terima kasih banyak ya. Pastikan pendengar lagu-lagu yang dari Ki bacain tadi boleh Anda pilih di WhatsApp Pro 1 0811 616 943.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Balik lagi pendengar di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Malam hari ini pendengar, lagu-lagu telah Riki siapkan tentunya. Kembali Riki akan update dan bacain pesan-pesan cinta di WhatsApp Pro 1 ya. Ada Bang Rangkoto, Bang Riki, Ruang Rindu, rindu kali. Ah katanya begitu ya. Dari Rinaldi Koto di Bilal, mau request lagu dari Linkin Park yang judulnya 6. Buat emang penyiarnya sehat selalu, selalu sehat dan terus sehat ya. Tetap semangat sampai akhir siaran. Makasih, terima kasih kembali. Tapi malam hari ini pendengar, kita fokusnya di lagu-lagu lokal ya, lagu Indonesia ya. Mungkin lagu mancanegara di segmen khusus nanti, oke? Okay? Halo, Ruang Rindu.
1: Rindu kali dengan Riki Subandi.
0: Iya, rindu juga. Ada siapa di mana?
1: Ada Cynthia di Mabar.
0: Cynthia di Mabar. Apa kabar Cynthia, sehat?
1: Juga,
0: alhamdulillah. Lagi di mana nih, Sin?
1: Kenapa?
0: Lagi di mana?
1: Lagi di rumah, nyantai di Pulau Kapu.
0: Lagi di rumah, Pulau Kapu ya.
1: Mana Bang Rudi?
0: Bang Rudi lagi ada kerjaan dia.
1: Ya, pernah mau ngosong dia. Kapan dia masuk malam-malam hari?
0: Kapan ya? Dia itu iseng-iseng, kadang nanti muncul tiba-tiba hilang gitu.
1: Aku, jadi apa? Dalam gak ngomong sama dia.
0: Jadwalnya padat, jadi gak bisa dipastiin. Harus buat janji dulu kalau mau ketemu dia.
1: Yaudah, aku janji sama dia, ngomong di udara aja, ngomong di udara.
0: Iya, nanti kita sampein ya.
1: Nanti kapan-kapan sejumpa kita ke RRI.
0: Iya, semoga segera ketemu ya. Oke ini deh. Cynthia mau dengar lagu apa malam ini, Sin?
1: Nah, dari Mayang Sari.
0: Lagu siapa?
1: Dari Mayang Sari.
0: Mayang Sari?
1: Judulnya tiada lagi.
0: Mayang Sari, coba sebentar kita update. Kenapa memilih Mayang Sari?
1: Apa kan, suka lagunya. Sesuai dengan
0: suka lagunya?
1: Sesuai dengan hati lagunya.
0: Judulnya apa tadi?
1: Tiada lagi.
0: Tiada lagi, coba kita cari ya. Tiada lagi, oh ada ini. Oke deh, kita update ya, Sin.
1: Iya.
0: Ditunggu lagunya, Cynthia.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Cynthia di Mabar katanya gitu ya. Kembali ke WhatsApp ya. Ruang Rindu by Ari Kendari, request lagunya Sahara Angin Malam. Sahara. Kayak enggak asing dengan lagunya. Sahara gitu ya. Sahara Angin Malam kata gitu ya. Selamat beraktivitas dan buat Bang Subandi di Sidoarjo juga semua-muanya kata gitu. Sahara Angin Malam. Ah, apakah ada? Coba kita update dulu ya. Sahara Angin iya enggak sih? Iya kan Sahara Angin Malam benar. Oke, Angin Malam dari Sahara ya, kita update ya. Oke, kemudian dari line telepon silakan pendengar yang masih ingin gabung dari line telepon di 0618463116. Halo, Ruang Rindu.
2: Rindu kali
0: lah. Rindu kali lah.
2: Assalamualaikum Bang Riki ya.
0: Iya benar. Waalaikumsalam. Siapa di mana?
2: Warga Tebing Tinggi loh, Bang.
0: Warga Tebing siapa itu?
2: Gak lupa ya sama Andre.
0: Sama Andre.
2: Iya, Bang.
0: Iya, Bang Andre. Iya, udah lama kita enggak ngobrol ya.
2: Abang sehat kan, Bang?
0: Bang Andre, alhamdulillah. Bang Andre, apa kabar ya? Sehat?
2: Alhamdulillah, Bang, sehat.
0: Gimana Agustusan nih, Bang Andre? Lancar?
2: Gitu-gitu lah, lancar-lancar jambu lah.
0: Lancar-lancar jambu ya.
2: Iya, karena jadi, hujan, Bang Riki.
0: Di sini sudah reda, alhamdulillah. Tapi tadi memang sempat hujan deras.
2: Ini nyambung lagi hujannya.
0: Nyambung lagi?
2: Iya.
0: Ya ampun. Semoga aman-aman aja lah ya.
2: Iya, alhamdulillah, Bang.
0: Iya. Jadi hari ini enggak ada aktivitas yang dikerjain.
2: Bang, di rumah.
0: Di rumah aja ya. Oke lah.
2: Ngelawan Bang Riki.
0: Wih. Oke lah, Bang Andre mau denger lagu apa, Bang Andre?
2: Saya boleh request?
0: Request boleh.
2: Itu yang dari Almarhum Azharismah.
0: Lagu siapa?
2: Yang dari Almarhum Azharismah.
0: Azharismah?
2: Ya, ada.
0: Siapa itu? Siapa itu? Judulnya apa judulnya?
2: Kurang, tak tahu.
0: Oh.
2: Apa aja sih yang ada Bang Riki?
0: Lagunya?
2: Ya, maksud Azir.
0: Lagu dari siapa? Lagu dari Azharismah?
2: Ya, Azharismah.
0: Azharismah. Ini mungkin karena Riki salah pengetikannya, jadi nggak keluar, nggak muncul dia.
2: Wah.
0: Mungkin salah satu judul lagu yang Bang Andri ingat nggak ada ya?
2: Nggak ada loh, Bang. Cuman, udah kalau nggak dari, ini dari Almarhumah juga, dari Tadila.
0: Nika Ardila?
2: Iya.
0: Oh, kalau Nika mungkin ada nih. Coba ya.
2: Yang lagunya ini, Bang, untuk sebuah nama Nika itu, Bang. Ada tuh, Bang, lagunya.
0: Waduh, apa itu ya judulnya ya?

0: lebih enak-enak loh.
1: Iya bang, nggak apa-apa lah. Ya udah, kan? Abang capek mencarinya yang mana aja kita putar.
0: Iya, oke deh kalau gitu.
1: Oh, enggak, satu album itu aja bang putar bang.
0: Waduh.
1: Jadi ya nungguin nanti dalam makan lagu putar.
0: Oke, terima kasih banyak bang Andre ya.
1: Berbalik
0: kita, terbalik. Iya, siap.
1: Terima kasih, bang.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau dari Nika Ardila ini mungkin Ricky mau pilih lagu yang jarang didengar ya. Judulnya Biarkan Cinta Berlalu. Cintamu Berlalu ya kan? Ya. Oke deh. Lalu ada siapa lagi nih? Judulnya lingkaran nih apa nih penyanyinya siapa ini bang Koto minta ganti lagu katanya boleh. Oh Padi apa nih judulnya Padi lagunya Padi judulnya Lingkaran. Oke nanti kita update ya Padi Lingkaran. Lalu Ricky bacain lagi pesan-pesan yang masuk ya malam hari ini. Selamat malam Ricky, Ruang Rindu Rindu Kali dari Pangeran di USU. Minta lagunya C12 Puspa ya bang. Buat abang selamat tugas. Siap. Asik. Tadi Padi judulnya Lingkaran ya. Emangnya ada ya? Oh ada ternyata. Ya ampun. Ini Ricky harus update lagu lagi nih ya. Karena mungkin jarang dengerin lagu. Karena mungkin ngikutin perkembangan zaman ya kan. Jadi lagunya lagu yang terbaru sekarang gitu ya. Oke berlanjut tadi dari Pangeran diusung mendengarkan lagu ST12 katanya gitu ya. Kita update pastinya. Lalu tadi ada lagu Rela dari Inka Kristi dari Muslim Cancer di Karya Gang Purwosari. Baik, kabulin laguku ya bang katanya. Siap, kita kabulin ya. Pastinya pendengar untuk Anda yang mau gabung malam hari ini boleh silakan ya. Langsung aja ke WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943 atau di line telepon kami di 0618463116 dan pastinya di sepanjang Ruang Rindu malam hari ini boleh Anda berbagi informasi pendengar ya dari WhatsApp Pro 1 maupun dari line telepon kami di 0618463116. Sekian pendengar, terus bersama kami di Ruang Rindu, Rindu Kali.

0: Loh, loh. Kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.

0: Jangan ngerokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong, kan. Supaya saya nggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi berdengar di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Lanjut berdengar, tentunya kembali lagi bukalan telepon untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Halo, Ruang Rindu.
1: Rindu kali,
0: Pak. Rindu kali, dengan siapa di mana?
1: Di Bang Rindu, Tegal, Mas Riki dari Retoprapa.
0: Dengan siapa, maaf?
1: Dari Retoprapa, Bang Rindu, Tegal,
0: Ranto Prapat.
1: Ya.
0: Iya, apa kabarnya Bang Da, sehat?
1: Oh ya, sehat.
0: Luar biasa ya.
1: Ya.
0: Iya. Lagi di rumah, lagi di luar, apa lagi di mana ini?
1: Di rumah, di Ranto Prapat.
0: Iya, oh iya, lagi di rumah aja nih ya. Oke, apa aktivitas malam ini?
1: Ya, di rumah aja lho.
0: Lagi santai-santai aja ya.
1: Iya,
0: gitu. Oke lah kalau gitu. Semoga hari ini, esok dan seterusnya kegiatan Abang Danya dilancarin, dipermudah gitu ya.
1: Amin.
0: Amin. Oke, mau dengar lagu apa ini Bang Da?
1: Ini lagu lama.
0: Iya.
1: Dari apa bisa? Kini kusadari dari Hiritonga.
0: Siapa, sorry?
1: Kini kusadari dari Hiritonga.
0: Kini kusadari judulnya.
1: Ya gini,
0: kini ku sadar.
1: Dari lagunya.
0: Tunggu, ini kurang jelas nama penyanyinya siapa tadi?
1: Penyanyinya Eric Silitonga.
0: Eric Silitonga, Eric Silitonga.
1: Ya dari judulnya kini ku sadar.
0: Oh iya ya, oke, siap. Baiklah, ditunggu lagunya Bang Da.
1: Ada lagunya kan?
0: Ada.
1: Oke, selamat malam.
0: Oke, selamat malam kembali. Baiklah, ada Bang Da kita dari Ranto Prapat. Sebenarnya nama tadi kurang jelas sedikit ya, tapi gak apa-apa, yang penting udah update lagunya ya. Nah, kali ini ada Andi Eka di Krakatau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa nih, sapa aja kah? Oke, tadi ada Opa Yudi di Pasar 3 Mabar Hilir. Mau dengerin lagu dari Ungu, Kekasih Gelap. Buat Abang, selamat bertugas. Siap. Lalu ada, iya tadi mau lagunya Iwake, Bebas. Makasih Bang, dari Iwake ya. Oke deh, kita update lagunya ya. Pastinya pendengar Ruang Rindu hadir hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Anda yang masih ingin gabung boleh silakan dari line telepon kami di 0618463116, juga WhatsApp 0811616943. Ya, bagi Anda pendengar yang sedang dalam perjalanan, tentunya Riki nggak bosan-bosan untuk ngucapin hati-hati di jalan ya, utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, boleh silakan langsung dari WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Ruang Rindu, Rindu Kali.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
2: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di

0: itu soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
0: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
2: Ajo, ini sudah kita.
0: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

pendengar, sampai di sini saya sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, dimana saja Anda berada. Medan pagi ini edisi Selasa 25 Agustus 2026, bersama saya Desi Utami yang bertugas di Studio Pro 1 Medan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan nantikan kumandang azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya hari ini pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan selepas itu, saudara pendengar, kita akan juga hadirkan nanti kajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz yang nantinya akan kita sama-sama dengarkan ya, seperti apa kajian kita untuk pagi hari ini. Terima kasih.

0: Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."
1: Saatnya salat subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا

أكبر الله أكبر.

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar.

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

Pendengar, mohon maaf untuk kajian Mutiara pagi hari ini kami tiadakan dikarenakan Ustazah sedang berhalangan untuk mengisi kegiatan di hari ini ya. Dan kita akan dengarkan kajian Penyejuk Hati Subuh Wandi Wanayat yang akan disampaikan Ustaz Zulfadli dari Munteste dengan topik Orang Fasik Tidak Layak Diadakan Kerjasama. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Marzuki Surah Al-Isra dimulai dari ayat 31 sampai 34. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

القتل.

0: serta sahabat RRI yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul uqdatan min lisanina yafqahu qawlana amma ba'du. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan beserta Angkasawan dan Angkasawati. Semoga kerja-kerjanya hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya. Sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita di Surah At-Taubah di ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa wa iyazharu alaikum la yarqubu fikum illa wala zimmah. Yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun. Sadaqallahul azim. Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian, padahal jika memperoleh kemenangan mereka itu atas kamu, mereka tidak memiliki hubungan kekerabatan denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, tentu dalam kehidupan kita akan banyak lika-liku permasalahan, tetapi itu semuanya sudah dibawa kendali oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ayat ini mengingatkan kita semuanya bahwa muslim sejati itu ketika sudah ada pengkhianatan, maka perjanjian damai haruslah diputus. Sebab pengkhianatan bukan menjadi ciri orang bertakwa. Perjanjian damai bisa diteruskan ketika sama-sama masih sepakat menjaga amanah perjanjian itu. Tetapi ketika ada salah satu orang yang sudah mulai berkhianat, maka bagi kita perjanjian damai tidak lagi berlaku. Oleh karenanya, ya, bagi mereka yang juga tidak sehati dengan kita, ya, artinya mereka mencoba menjadi orang munafik, maka kita juga tak boleh, ya, mengadakan perjanjian damai kepada mereka. Oleh karenanya, mereka dalam pandangan Allah dianggap sebagai orang-orang yang fasik, tentunya orang-orang yang merusak, ya, lebih parah dari orang-orang yang kafir. Karena orang kafir ini merusak dari luar, tapi kalau orang fasik ini merusak dari dalam. Ya, kayak rayap, ya. Bapak Ibu, sahabat Qur'ani rahimakumullah, maka hati-hati, ya. Gangguan-gangguan internal dalam ini akan melumpuhkan, ya, secara tiba-tiba dan kita tak tahu kadang-kadang sebabnya. Oleh karenanya, mari, ya, kita jaga anak, ya, dan keluarga kita dari sifat-sifat fasik ini. Oleh karenanya, sahabat Qur'ani, sahabat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dengan mendengar paparan yang bernas dari Ustaz Al-Kiram, Ustaz Mahyudan Tanjung, selaku pelatih solat khusus Al-Aqsa pada beliau. Falyatafaddal masykuran.
2: Alhamdulillah, syukran kasiran Ustaz. Baik, alhamdulillah, kita sampai kepada ayat ke-8 dari surat At-Taubah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini tentang alasan Mengapa kaum muslimin tidak boleh percaya begitu saja? Atau terikat perjanjian dengan kaum musyrikin yang suka berkhianat? Karena mereka ya di luarnya nampaknya bagus, ya mulutnya manis, tetapi sebenarnya menyimpan niatan yang tidak baik, niatan yang buruk, ya bahkan memusuhi kaum muslimin dan melanggar janji. Yang pertama yang perlu kita sikapi, yang ada yang poin pertama, sikap tidak setia. Ya. Jika kaum muslimin itu berkuasa atau menang atas orang beriman, pastinya mereka tidak akan peduli pada ikatan keluarga atau janji damai tersebut. Kemudian yang kedua, ya manis di mulut. Mereka berbicara dengan kata-kata indah, menyenangkan untuk mengambil hati, tapi isi hati mereka membenci dan menentang ya Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, sifat asli ya daripada orang-orang musyrikin itu, mayoritas daripada mereka adalah orang-orang yang fasik, yang melanggar aturan agama serta tidak menepati sumpah maupun perjanjian yang mereka buat sendiri. Inilah sifat yang bakat alami yang dimiliki orang-orang kafir. Jangan sampai bakat yang buruk seperti ini dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RA rahimakumullah, hadir bersama kita ada Ustaz Zainal Kiram selaku anggota Majlis Taklim As-Siddiqi, ada Ustaz Randy Harifah. Pada beliau falyatafaddal majkuran.
3: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Kali ini pembahasan kita di Quran Surah At-Taubah di ayat yang ke-8. Ayat ini turun berkaitan dengan sebagian kaum musyrik yang berulang kali melanggar perjanjian dengan kaum muslim. Mereka mengucapkan kata-kata yang baik, tetapi tindakan mereka justru menunjukkan pengkhianatan. Pesan ayat ini bukan agar kita selalu curiga kepada semua orang, melainkan agar kita bijaksana dalam menilai seseorang. Islam mengajarkan bahwa ukuran kejujuran bukan hanya ucapan, tetapi juga kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Oleh karena itu, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, hikmah yang dapat kita ambil adalah nilailah seseorang dari akhlak dan perbuatannya, bukan hanya dari kata-katanya. Jadilah pribadi yang jujur antara lisan dan hati. Lisan yang indah akan kehilangan maknanya jika tidak dibuktikan dengan perbuatan. Oleh karena itu, di surah At-Taubah ayat 8 ini mengajarkan kita bahwa seorang mukmin harus memiliki kejujuran dan integritas. Orang yang tulus tidak hanya pandai berkata baik, tetapi juga berbuat baik. Allahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita Ustaz Zainal Kiram selaku Wakil Ketua IKADI Sumatera Utara. Ada Ustaz Harul Idrus Emak, pada beliau falyatafaddal masykuran.
1: Para pendengar radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat dai sekalian rahmati Allah, surah At-Taubah ayat yang ke-8 ini menceritakan terkait sifat psikologis dan sosiologis orang-orang yang memusuhi Islam. Atau boleh dikatakan ini sifat buka topeng saat berkuasa. Jadi jika mereka memperoleh keunggulan atas kamu, jadi Allah mengatakan musuh-musuh kamu itu sering kali bersikap manis dan bersahabat ketika posisi mereka lemah. Namun, begitu mereka memegang kendali atau merasa lebih kuat, sifat asli mereka akan keluar. Janji diabaikan, aturan dilanggar, dan mereka tidak akan menyayangi umat Islam sedikit pun. Kalau konteks kekuasaan kita melihat, ya sewaktu kampanye luar biasa. Akan membela ini, akan membela itu. Tetapi setelah berkuasa, tak peduli dia. Bahkan dia buat peraturan-peraturan yang merusak. Nah, kita lihat beberapa waktu yang lalu ya, bagus sebenarnya mahasiswa itu menuntut bagaimana supaya memiskinkan itu para koruptor ya. Nah, ini. Dan ini sebenarnya janji daripada orang-orang yang berkampanye pada waktu itu ya, mereka akan membuat aturan yang tegas bagi para koruptor. Tapi setelah dia duduk, lupa dia. Nah, ini kan. Ini yang sangat diinikan. Padahal kita sangat sekarang ini menantikan aturan yang tegas, terutama menyangkut tentang korupsi sekarang yang telah mengakar kembali ya. Sekali korupsi dia bisa pula triliunan, satu orang bisa dapat emas beberapa batang, duit miliaran. Ini kan kalau kita melihat, karena memang ketegasan yang kita yang kurang itu. Kalau sifat tegas ya, koruptor dimiskinkan, nah ini mungkin tidak terjadi ya. Nah, jadi itu mulut manis orang terus kita hati-hati ya. Jadi mulut manis yang hatinya bengkok rupanya kan. Jadi kita melihat inilah kebiasaan daripada orang-orang yang pengkhianat itu. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwasanya kewaspadaan yang tinggi dalam berdiplomasi atau berpolitik. Jadi umat Islam atau rakyat Indonesia tidak boleh bersikap naif atau mudah percaya begitu saja pada janji-janji manis politik dari pihak yang tidak memiliki komitmen moral dan keimanan. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah At-Taubah di ayat 8, yaitu kaum musyrik yang fasik tidak layak diadakan perjanjian kerjasama. Apa yang tertulis dan terucap selalu berbeda dengan apa yang ada di hati. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli dari Munti, selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Billahi fi sabilil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

0: Broto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Kami amankan 7 orang pemakai dan 2 orang kami nyatakan sebagai pengedar di 2 titik yang
2: harapkan dapat memahami gempa bumi dan iklim.
0: Sari Berita. Polrestabes Medan grebek 2 sarang narkoba di Medan Maimun. BBMKG edukasi warga Deli Serdang hadapi gempa dan perubahan iklim. Berita pagi ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita pagi selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Desi Utami. Satres Narkoba Polrestabes Medan menggrebek 2 lokasi yang diduga menjadi sarang narkoba di Jalan Mangkubumi, Medan Maimun. 2 pengedar dan 7 pengguna sabu berhasil ditangkap. Laporan disampaikan Nisfu Fitri.
3: Dalam penggerebekan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polrestabes Medan, menangkap 2 pengedar dan 7 pemakai sabu. Tim gabungan Satres Narkoba Polrestabes Medan selanjutnya berpencar untuk mengepung kedua lokasi. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rapti Yusuf Nugraha mengatakan petugas menemukan 2 sarang narkoba dengan modus berbeda. Salah satunya memanfaatkan rumah kos, sementara lokasi lainnya berada di bantaran sungai.
1: Tempat sempit dan padat penduduk, bahwasannya kita grebek 2 titik, berhasil mengamankan di 2 titik, yaitu sekitar estimasi 7 paket sabu-sabu yang akan diedarkan dan digunakan biasanya di tempat ini, dan puluhan bong, ratusan plastik, di mana kami amankan 7 orang pemakai, dan 2 orang kami nyatakan sebagai pengedar di 2 titik yang cukup meresahkan di Kota Medan ini.
3: Dari penggerebekan tersebut, polisi menangkap 9 pria. Rapli menjelaskan, 7 orang lainnya diduga sebagai pengguna narkoba. Sebagian di antaranya berprofesi sebagai juru parkir dan buruh harian lepas.
1: Ada 2 modus yang berbeda, di mana di belakang media ataupun teman-teman, rumah yang notabene sebagai kosan di lantai 2, di lantai 1 itulah mereka jadikan sebagai basis penjualan sabu-sabu di lorong Aceh ini. Dan satu titik lagi di pinggiran bantaran sungai mereka gunakan untuk melakukan praktik haram ini.
3: Dalam penggerebekan di lokasi yang berada di bantaran sungai, beberapa orang sempat melarikan diri dengan melompat ke sungai. Polisi menyebut sekitar 4 hingga 5 orang berhasil lolos, namun petugas memastikan kawasan tersebut akan terus dipantau.
1: Dan tadi kami amankan 1 orang, 5 atau 4 sampai 5 orang berhasil meloloskan diri menyeberang ke sungai. Namun kami pastikan kami akan terus memantau titik ini, kapanpun, jam berapapun, bahkan di hari libur pun kami akan terus memantau titik ini. Kami sampaikan kepada publik Medan ataupun masyarakat yang masih bermain-main dengan narkoba, kami tidak akan memberikan ruang, kami tidak akan kompromi, kami ajak masyarakat Medan untuk sama-sama memberantas, menyelamatkan generasi bangsa.
3: Untuk mencegah kembali digunakannya lokasi tersebut sebagai sarang narkoba, petugas menghancurkan tempat transaksi dan membakar sejumlah meja, tempat duduk, serta triplek yang digunakan para pelaku. Demikian Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
0: BBMKG Wilayah 1 Sumatera Utara menggelar Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Sekolah Lapang Iklim di Deli Serdang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana dan mengurangi risiko korban serta kerugian. Laporan disampaikan Raihan Putri.
4: Untuk memperkuat koordinasi antara BMKG dan para pemangku kepentingan di daerah juga masyarakat, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 menggelar Sekolah Lapang Gempa Bumi SLG dan Sekolah Lapang Iklim SLI Deli Serdang tahun 2026. Kegiatan yang mengusung tema sinergi SLG dan SLI, kenali gempa bumi, pahami iklim, sejuta manfaat, bangun masyarakat tangguh menuju Indonesia Emas 2045 berlangsung di Wing Hotel Kuala Namu Deli Serdang Senin kemarin. Kepala BBMKG Wilayah 1 Hendro Nugroho mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai mitigasi bencana, khususnya dalam menghadapi ancaman gempa bumi serta memahami kondisi iklim. Menurutnya, kawasan Kuala Namu dipilih sebagai lokasi kegiatan karena keberadaan Bandara Internasional Kuala Namu yang merupakan salah satu objek vital. Melalui kegiatan tersebut, BBMKG juga ingin mengukur kesiapan para pemangku kepentingan termasuk petugas dan pengguna jasa bandara dalam merespon apabila terjadi gempa bumi.
5: Di sini masyarakat yang sedang khususnya Kuala Namu diharapkan dapat memahami gempa bumi dan iklim untuk kesehatan mereka. Nah, mengapa kami melaksanakan di Deli Serdang khususnya Kuala Namu? Karena pertama, untuk gempa bumi itu kita di Kuala Namu belum pernah mengadakan terkait dengan kegiatan gempa bumi di bandara. Padahal bandara adalah objek vital. Kalau terjadi gempa bumi, respon dari penumpang atau respon dari stakeholder Kuala Namu bagaimana? Nah, itu belum kita ukur.
4: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Musa Rajeksah mengapresiasi pelaksanaan sekolah lapang gempa bumi dan sekolah lapang iklim yang digelar BBMKG Wilayah 1. Menurutnya, edukasi dan pemahaman mengenai mitigasi bencana menjadi hal penting agar masyarakat mengetahui langkah yang harus dilakukan saat menghadapi bencana termasuk gempa bumi. Ia menilai penanganan dan mitigasi bencana tidak dapat hanya mengandalkan teknologi. Mengingat luasnya wilayah Indonesia, pemahaman masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko dan dampak bencana. Ia juga menekankan pentingnya edukasi terkait pembangunan rumah yang aman terhadap bencana.
6: Karena memang negara kita ini negara daerah yang ada patahan bumi dan juga banyak juga gunung-gunung berapi yang aktif. Nah, rumah-rumah masyarakat kita juga harus diedukasi. Pembangunan rumah tidak hanya sebatas bangun rumah, tembok, bata, tanpa ada balok penyangga beton atau tiang-tiang betonnya. Apalagi daerah-daerah yang rawan bencana.
4: Lebih lanjut, Musa berharap edukasi dan pemahaman mengenai mitigasi bencana dapat terus diperluas agar semakin banyak masyarakat mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi bencana. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko korban jiwa maupun kerugian material. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Harga daging ayam ras di sejumlah daerah di Sumatera Utara mencapai Rp50.000 per kilogram. Pemprov Sumut melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan sejumlah upaya untuk menjaga kestabilan harga. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
7: Murni ini karena permintaan yang tinggi.
8: Harga daging ayam ras di sejumlah pasar di Sumatera Utara mengalami kenaikan. Berdasarkan sistem harga pangan komoditas utama atau Siharapanku, harga daging ayam mencapai Rp50.000 per kilogram di Humbang Hasundutan, Karo, Samosir, Tapanuli Utara, dan Sibolga. Di beberapa pasar tradisional di Kota Medan, harga daging ayam potong juga mengalami kenaikan dari sebelumnya sekitar Rp45.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan perusahaan peternakan. Pelaksana harian Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara, Hari Setiawan, mengatakan kenaikan harga terutama dipengaruhi tingginya permintaan di tengah terbatasnya ayam siap panen. Kondisi tersebut juga menyebabkan ayam dengan bobot lebih kecil mulai dipanen untuk memenuhi kebutuhan pasar.
7: Murni ini karena permintaan yang tinggi, kemudian stok mereka juga ayam yang besar itu sedikit. Jadi sekarang itu yang dipanen biasanya itu di atas 2 kilo, sekarang panennya itu di bawah 1,8, di bawah 1,7 kilo udah dipanen. Jadi ayam sedang sekarang yang dipanen. Sehingga pasokan kurang, permintaan tinggi, harga otomatis mau nggak mau harus naik.
8: Lebih lanjut, Hari mengatakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut menyarankan program makan bergizi gratis atau MBG memanfaatkan daging ayam beku. Pemerintah juga mendorong perusahaan dan distributor mengikuti gerakan pangan murah yang digelar 2 kali dalam sepekan di sejumlah titik di Sumatera Utara. Hari menambahkan, berdasarkan informasi dari perusahaan peternakan, pasokan ayam diperkirakan bertambah setelah memasuki masa panen pada pertengahan September. Bertambahnya stok tersebut diharapkan dapat mendorong harga daging ayam kembali turun dan lebih stabil. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
7: Harga otomatis mau nggak mau harus naik.
0: Pemerintah Kota Medan dan Bank Indonesia mendorong penggunaan QRIS untuk pembayaran parkir. Sistem pembayaran digital ini diharapkan membuat transaksi parkir lebih mudah dan transparan. Laporan disampaikan Andreas Purba.
9: Jadi kita coba trial, tadi trialnya itu tinggal di foto bisa di generate.
10: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas mendorong penerapan pembayaran parkir menggunakan QRIS sebagai bagian dari digitalisasi layanan parkir. Inovasi tersebut diuji coba melalui Parking Auto Revenue via QR atau ParkQR dalam rangkaian Medan DigiFest 2026. Riko menilai sistem tersebut dapat menjadi pilihan baru bagi masyarakat untuk membayar parkir dengan lebih praktis, di mana pembayaran dilakukan dengan memindai kode QR berdasarkan nomor kendaraan yang telah terdata. Ia mengatakan sistem ini juga dapat membantu mencatat kendaraan yang menggunakan layanan parkir secara digital. Riko pun berharap inovasi tersebut dapat terus dikembangkan setelah tahap uji coba.
9: Jadi kita coba trial, tadi trialnya itu tinggal di foto, bisa di-generate nomor platnya, langsung bisa dibayar patrol kris pada saat itu juga. Nah ini artinya ada cara baru lagi dalam membayar parkir, ini nanti kedepannya harus segera kita implementasikan, ini di versi trial kita, tapi tadi kita lihat udah dashboardnya bagus sekali, dan kita bisa lihat ada berapa banyak yang sudah parkir terdata juga plat-plat nomornya, mudah-mudahan ini bermanfaat sekali begitu.
10: Sementara Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Didit Widiana, mengatakan pihaknya siap mendukung inovasi pembayaran digital yang dikembangkan pemerintah daerah. Menurutnya pembayaran parkir menggunakan kris menjadi salah satu bentuk perluasan pemanfaatan transaksi digital. Ia pun berharap inovasi serupa dapat terus dikembangkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
11: Kami Bank Indonesia selalu siap mendukung berbagai inovasi digitalisasi pembayaran untuk mendukung pemerintah daerah, dan saya kira ini momen yang sangat tepat ya, karena sesuai dengan tema krisnya satu, manfaatnya banyak, dan salah satunya adalah melalui parkir. Kris juga sekarang ini hanya 0% untuk transaksi sampai dengan 100 ribu dengan di semua merchant, tadi kan yang merchant tertutup, tapi sekarang semua merchant sampai dengan 100 ribu bebas pembelian.
10: Uji coba pembayaran parkir menggunakan kris yang dilakukan Bank Indonesia Sumatera Utara bersama Dinas Perhubungan Kota Medan berlangsung dalam rangkaian Medan DigiFest 2026 pada 22 hingga 23 Agustus lalu. Sistem tersebut dikembangkan untuk mendukung digitalisasi parkir sekaligus membantu pencatatan transaksi secara terintegrasi. Selain uji coba pembayaran parkir menggunakan kris, masyarakat juga diperkenalkan dengan berbagai layanan pembayaran digital selama kegiatan tersebut. Andreas Purba melaporkan.
11: Sebelas ribu bebas pembelian.
10: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menjamin seluruh warganya terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Laporan disampaikan Abdul Jalil.
12: Warga Kabupaten Tapanuli Tengah tidak perlu ragu mendatangi fasilitas kesehatan meski belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dikarenakan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan akan membantu warga untuk proses pendaftarannya. Hal ini dinyatakan Kepala Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah, Lisnawati Panjaitan. Sehubungan dibuka layanan cek kesehatan gratis dan screening terduga tuberkulosis atau TB.
13: Kalau masyarakat ada yang sakit, nah tapi BPJS-nya belum ada, jangan ragu untuk berobat ke fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas maupun rumah sakit. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah akan langsung mengaktifkan BPJS-nya di saat mereka memerlukan akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini bukti nyata dari program visi misi dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati kita, yaitu masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah tidak boleh terlantar dan dipastikan mendapatkan akses pelayanan jaminan kesehatan.
12: Lisnawati menegaskan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan perhatian serius terhadap peningkatan layanan kesehatan warganya. Abdul Jalil melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan bantuan jaring kepada nelayan di Tanjung Balai. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas dan produktivitas nelayan. Laporan disampaikan Hendra Syaputra.
14: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyerahkan bantuan alat penangkap ikan berupa jaring insang kepada sejumlah kelompok nelayan di Kota Tanjung Balai pada Senin 24 Agustus 2026. Sebanyak 292 unit jaring insang mata 600 diserahkan kepada 5 kelompok usaha bersama, yakni KUB Harapan Jaya, KUB Maju Bersama, KUB Nelayan Berkah, KUB Nelayan Maju, dan KUB Sejahtera. Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Jini Masni Arisnaga mengatakan, bantuan tersebut merupakan salah satu program unggulan pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui strategi daerah nomor 20 tentang pengembangan kawasan perikanan tangkap. Tidak hanya sampai pada peningkatan sarana tangkap, Pemprov Sumut juga merencanakan bantuan untuk pengolahan ikan asin. Dengan demikian, hasil tangkapan nelayan dapat diolah dan dipasarkan sehingga memberikan nilai tambah bagi hasil produksi sekaligus membantu meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat Tanjung Balai.
15: Jadi ini juga adalah merupakan jaring insang matang 600 yang memang sudah hasil verifikasi terkelompok dengan ikan hasil tangkapan kebanyakan ikan kembung ya Pak. Nah nanti kita buat itu kawasannya kawasan ikan asin. Jadi nanti di bagian hilirisasi lagi ada bidang satu lagi bagian pengolahan. Nanti mereka memberikan bantuan pengolahan dan alat pemasaran untuk ikan asin tersebut. Kita harapkan nah ini nanti berkembang ya Pak. Jadi nggak mereka kalau sudah nangkap tidak tahu jual kemana gitu. Kalau misalnya segaranya tidak laku mereka ada nanti kelompok yang mengambil jadi untuk ikan asin gitu.
14: Jadi berharap bantuan jaring dan kapal nanti yang dapat meningkatkan produksi serta pendapatan para nelayan. Sementara itu, salah seorang perwakilan KUB Nelayan, Muhammad Ihsan Sitorus menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, atas bantuan yang diberikan kepada kelompok nelayan di Kota Tanjung Balai.
16: Kami dari nelayan Kota Tanjung Balai, khususnya di Kecamatan Terunggibung, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Bobby Nasution, yang telah memberikan bantuan berupa alat tangkap jaring kepada kami nelayan.
14: Ia berharap bantuan jaring dan kapal tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan hasil tangkapan dan kesejahteraan para nelayan. Dengan adanya dukungan sarana penangkapan hingga rencana pengembangan pengolahan hasil perikanan, program tersebut diharapkan mampu memperkuat sektor perikanan tangkap sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir di Kota Tanjung Balai. Demikian dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
0: Kesadaran pengendara dalam mematuhi aturan lalu lintas di Kota Sibolga dinilai masih rendah. Laporan disampaikan Rizky Ramadan.
17: Pelanggaran aturan berlalu lintas sering terjadi di kota-kota dan berbagai daerah di Indonesia. Bentuk pelanggarannya yang beragam seperti tidak memiliki SIM atau surat kendaraan tidak lengkap, melawan arah dan knalpot blong serta menerobos lampu trafik lalu lintas. Di Kota Sibolga, kesadaran akan ketertiban lalu lintas masih sangat minim karena dari pantauan RRI, sejumlah pengendara yang melintas jalan raya masih kerap terlihat melanggar aturan berlalu lintas. Pelanggaran tersebut seperti menerobos saat lampu lalu lintas yang sedang berwarna merah, tidak memakai safety belt, dan tidak menggunakan helm, terutama bagi pengendara sepeda motor serta becak bermotor. Rizky, seorang pengendara, mengeluhkan pengendara lain yang tidak mematuhi aturan lalu lintas ini, karena hal itu dinilai dapat menjadi pemicu terjadinya laka lantas dan dapat merugikan pengendara lainnya.
18: Ya, kita sebagai pengendara yang harus memiliki kesadaran, Bang. Kan kalau kita terobos, kita juga yang bahaya, Bang. Sama ngerugi orang lain juga. Efektif juga sih, Bang. Ya, namanya juga persimpangan, ya kan. Biar jangan ada juga yang terobos-terobos, putar balik masing, putar balik lawan arah gitu kan, terobos-terobos. Semoga masyarakat sini memiliki kesadaran, Bang, ya. Karena ya dari kita untuk kita juga, Bang. Untuk keselamatan diri kita juga, sama menjaga keselamatan orang juga, Bang. Karena yang rugi kan bukan kita aja, orang lain juga rugi kalau kita terobos lampu merah.
17: Tertib berlalu lintas adalah bagian dari citra sebuah kota. Lalu lintas yang terlihat semeraut menimbulkan rasa was-was bagi pengendara. Bila benar masyarakat belum maksimal dalam budaya tertib berlalu lintas, adalah tanggung jawab aparat dan instansi terkait untuk terus melakukan pengawasan dan penertiban. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Atlet voli putra Nias Selatan memastikan keikutsertaan dalam Porpropsu 2026 yang digelar November mendatang. Laporan disampaikan Anne Verlies Hulu.
19: Atlet voli putra Kabupaten Nias Selatan memastikan diri akan ikut bertanding pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Porpropsu yang digelar November 2026 mendatang. Kepastian tersebut ditandai dengan pelaksanaan seleksi atlet tahap pertama yang berlangsung pada 22 dan 23 Agustus 2026 di lapangan Bunda Teluk Dalam Nias Selatan. Sekretaris Umum PBVSI Kabupaten Nias Selatan Edward Sarumaha mengatakan, seleksi ini akan dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama berlangsung pada 22 hingga 23 Agustus 2026, tahap kedua pada bulan September 2026, dan tahap ketiga pada bulan Oktober 2026.
20: Dalam 3 tahap ini bukan berarti bahwa kita menyanyiakan waktu orang adik. Kenapa seleksi lagi? Tapi kami berharap dengan adanya seleksi pada saat ini, maka akan ada peningkatan mutu pada seleksi kedua dan ketiga. Dan nanti ketika sudah ditetapkan siapa yang akan jadi petarung yang menjadi pahlawan yang selatan yang akan dibawa ke sana itu adalah benar-benar yang berbeda.
19: Edward mengemukakan terpilihnya dua atlet Kabupaten Selatan untuk mengikuti seleksi tim voli putra Sumatera Utara di Prapon 2027 diharapkan menjadi motivasi bagi atlet lainnya. Dengan demikian, seleksi yang dilaksanakan ini juga menjadi kesempatan untuk membuktikan potensi atlet voli Nia Selatan yang lebih banyak. Sementara itu, mewakili pelatih Yason Tafenal menegaskan agar para atlet bersungguh-sungguh dalam menjalani tahap seleksi. Pasalnya, pihaknya tidak ingin hanya sekedar mengirimkan atlet, namun memiliki target untuk melaju hingga babak semifinal.
20: Bisa nanti siapa yang terjaring atau masuk dalam tim itu, mulai dari bulan 10 itulah diasramakan, dibina betul-betul sehingga layak untuk ditampilkan ke medan sana. Kalau tidak layak, saya tidak mau hanya untuk meramaikan. Saya maunya ya paling tidak masuk semifinal lah.
19: Yason berharap seleksi tersebut berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang diharapkan. Para atlet juga diminta untuk serius menjalani seleksi serta menunjukkan kemampuan terbaiknya agar layak menjadi tim voli putra Nia Selatan. Demikian Anoverles Hulu melaporkan.
0: Dengar informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal kami di www.rri.co.id Medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3% Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi saudara pendengar, apa kabar pagi hari ini? Senang sekali saya Desi Utami hadir menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita. Semoga hari ini semuanya sehat-sehat ya. Yang lagi sakit mudah-mudahan lekas pulih sehingga dapat menikmati kegiatan seperti sedia kala. Hari ini di hari Selasa 25 Agustus 2026 dan hari ini juga merupakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana hari ini juga tanggal merah ya dan libur nasional untuk seluruh pekerja kecuali saya dan juga garda-garda terdepan lainnya. Untuk hari ini pendengar, kita akan pantau terus seperti apa cuaca dan kami akan update informasi cuaca sesaat lagi bersama prakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan. Pastikan Anda tetap bersama kami di Medan pagi ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Apa faktor terbesar penyebab terjadinya kebakaran? A. Manusia. B. Alam. C. Kehendak sendiri. Jawabannya adalah A. 80% paling banyak itu karena faktor kelalaian manusia. Gantilah instalasi listrik secara berkala minimal 10 tahun sekali. Sebab instalasi listrik yang buruk dapat memicu arus pendek listrik. Waspada atas potensi kebakaran. Setiap meninggalkan rumah, pastikan kembali alat-alat elektronik dalam posisi mati dan ditempatkan di posisi aman.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

0: Dari informasi cuaca untuk hari ini bersama dengan prakirawan dari BBMKG wilayah 1 Sumatera Utara ada Bang Devri yang akan menyampaikan laporannya. Silakan Bang Devri.
1: Yep, terima kasih Kak Tami di studio. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1. Bersama saya Devri, prakirawan BBMKG wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini Selasa 25 Agustus 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pada hari secara umum cuaca berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kepulauan Nias. Kemudian pada siang dan sore hari, berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang terjadi di wilayah Kota Medan, Deli Serdang, Binjai, Langkat, Simalungun, Sedang Badagai, Toba, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Humanga Sundutan, Pakpak Barat, Dairi, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang masih terjadi di wilayah Kota Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Sedang Badagai, dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 15 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 66 hingga 100%, angin dari tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Untuk pantauan titik hotspot pada tanggal 24 Agustus 2026, terdapat 22 titik panas di wilayah Sumatera Utara, yaitu di wilayah Labuhan Batu Utara, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, dan Tapanuli Utara. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang disertai petir angin kencang di wilayah pantai barat, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bang Devri, prakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan sudah mengabarkan informasi cuaca untuk hari ini. Dan pendengar, kita masih terus lanjutkan kembali kebersamaan kita di Medan pagi ini. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.